0: ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hadjar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Mau hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saleran, ya itu saleran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat begitu aja kita nggak siap gitu ya.
1: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi salah satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memahami Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
1: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
6: 18 pula. Daya tahannya 18 pula.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten, karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat melaporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlisasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlisasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlisasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlisasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlisasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, JKB 24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Muhlisasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar, dan mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Menunggu 14 tahun ya.
14: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya berenang.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, juga saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Arfai Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: fulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Iya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sudah ada dengarkan tadi warta berita Central Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan juga sudah diikuti dialog interaktif Sapapua Papua Selatan. Dan ya, berikut akan kami hadirkan untuk Anda update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mati. Serta juga telah hadir bersama kita di via udara bersama prakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, ada Kak Yunita STR. Halo, selamat pagi Kak Yunita.
1: Iya, selamat pagi Kak.
0: Iya, apa kabar tuh hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, oke. Baik Kak Yunita, mohon dibantu untuk informasi updatean prakirawan cuaca hari ini edisi Kamis 21 Mei 2020 untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mapi. Kepada Kak Yunita STR, saya persilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Merauke. Untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat terpantau berawan. Kemudian untuk siang, malam hingga dini hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Mapi juga terpantau berawan. Kemudian untuk siang, malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Mapi akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke juga terpantau berawan. Kemudian untuk siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari umumnya diperkirakan kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih informasi perkiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5,1 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur dan 5,5 meter pada jam 4 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,1 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur dan 3,1 meter pada jam 23.

0: Berikan informasi updatean terakhir an cuaca hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026. Terima kasih Kak untuk informasinya.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan ya pendengar, itulah informasi updatean cuaca untuk Anda di hari ini. Dan berikut akan kami hadirkan beberapa lagu hiburan jelang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan paket lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Ya, pendengar persatuan RRI Merauke, berikut akan kami hadirkan untuk Anda GMP, Gerakan Membangun Papua, dengan topik pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Dan tentunya GMP hari ini akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan presenter Yohanes De Goden. Berikut Anda akan ikuti Gerakan Membangun Papua edisi Kamis 21 Mei 2026 produksi RRI Bovendigul.
3: Pia dan juga RRI Merauke, apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu untuk hari yang baru ini. Dan pendengar, di pagi ini juga kami mengajak audiens dari para pendengar yang ingin memberikan usul saran masukan, bisa menelpon kami di 0811 4954 333 atau via pesan pendek di 0811 4988 222. Tentunya di pagi hari ini sudah hadir bersama kita keempat narasumber kita yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terkait dengan masalah stunting di Kabupaten Bovendigul. Kita langsung saja dulu ke Kabid Kemkesmas Kabupaten Bovendigul, Ibu Maria Lepong. Bu, bagaimana kabar di pagi hari ini?
4: Baik.
3: Oke. Nah, untuk hari ini sendiri bagaimana dengan situasi kesehatan masyarakat itu sendiri, khususnya di wilayah Bovendigul itu sudah seperti apa ini, Bu?
4: Terkait dengan masalah kesehatan masyarakat Bovendigul, tentunya kita melihat bahwa sangat bervariasi. Jadi dengan kondisi-kondisi geografis yang ada, tentunya banyak-banyak masalah yang kami harus hadapi. Terkait dengan penanganan kesehatan, tapi kami berharap bahwa lewat pelayanan-pelayanan yang kami berikan, masyarakat pelayanan dan mendapatkan kesehatan yang baik.
3: Oke, baik, terima kasih Bu. Dan kita ke PLT Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, Pak Prenggi, bagaimana kabar di pagi hari ini?
5: Siap, kabar baik.
3: Luar biasa ya. Nah, untuk di dinas sendiri bagaimana hari ini kegiatan aktivitas di sana?
5: Ya, kegiatan seperti biasa, Dinas Keluarga Berencana adalah dinas pendamping yang lebih berorientasi pada komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Itu perpanjangan tangan dari dinas kesehatan, ada dinas sosial, dinas PPKB, pemberdayaan perempuan. Jadi kami bagian dari itu, sehingga terus menggerakkan orientasi programnya pada komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu kalau lebih teknisnya, hari ini saya senang karena hari ini kita mengangkat tema pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Jadi ada sinkron dengan program Kementerian BKKBN Republik Indonesia, yaitu program Bangga Kencana yang isinya membangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kira itu sinkron.
3: Berarti sinkron ya.
5: Ini luar biasa, RRI mengangkat tema yang sangat baik.
3: Oke, baik, terima kasih ya. Pak Frenky. Kita ke PLT Baperinda Kabupaten Bovendigul, Bapak Antonius Timbiri, bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
6: Puji Tuhan, baik. Kami dari Baperinda Kabupaten Bovendigul sesuai tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam rangka tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan tusi kita, bagaimana merencanakan skenario atau strategi perencanaan untuk pengentasan stunting di Kabupaten Bovendigul. Itu sudah bagian dari tusi kita yang selama ini, dan juga bagaimana sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi yang dilakukan oleh teman-teman dari OPD teknis, terutama dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Bovendigul, kira-kira itu.
3: Oke. Pada prinsipnya ya siap untuk bekerja bersama ya.
6: Sangat.
3: Oke, luar biasa. Ya. Dan kita ke Bapak Asuh ini dari Koramil ya.
6: Iya.
3: Kodim 1711 Bovendigul 03 ya, Tanah Merah ya.
6: Iya.
3: Nah, Pak, bagaimana kabar pagi hari ini Bapak Babinsa kita ya dari Kampung Sokanggo, Bapak Sirtu Laurentius Digo Guru ini sendiri, bagaimana kabar pagi hari ini?
7: Puji Tuhan, kabar pagi hari ini sangat baik. Semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami bersyukur kami diundang untuk bersama-sama dengan teman-teman di dialog. Semoga apa yang kita dialog ini dapat bermanfaat guna untuk khususnya untuk yang kita berbicara tentang anak-anak stunting.
3: Oke, baik. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dan terlebih khusus para pendengar RRI Korwil Nusantara 1 Jayapura, RRI Jayapura sendiri, Wamena, Nabire, Serui, Biak dan Merauke. Kita langsung saja ke poin kita, bahwa pengentasan masalah stunting menuju gerakan generasi emas Bovendigul yang sehat ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Kita ke Kabid Kesmas Kabupaten Bovendigul sendiri. Tentunya masyarakat kita ingin mengetahui sumber data valid terkait dengan angka stunting yang ada di Kabupaten Bovendigul ini sudah seperti apa data akuratnya terkait dengan jumlah stunting yang ada di Kabupaten Bovendigul. Silakan, Bu.
4: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Dinas Kesehatan terkait dengan data stunting yang ada. Tentunya setiap tahun bervariasi. Karena kalau kita melihat data real, bahwa ini berdasarkan dengan partisipasi masyarakat yang tentunya sangat diharapkan dalam menggunakan fasilitas layanan seperti posyandu, sehingga setiap tahun kita bisa mendapatkan data real dalam menentukan angka stunting. Tentunya kita untuk di Kabupaten Bovendigul dari tahun ke tahun sangat bervariasi, karena dalam presentasi stunting ini adalah merupakan presentasi berdasarkan kehadiran, jadi tidak berdasarkan sasaran, sehingga kenapa dia sangat bervariasi presentasinya. Jadi ketika dalam presentasi ini tentunya kalau kita melihat bahwa dari tahun 2023 ya, saya ambil dari tahun 2023, kita Bovendigul adalah 25,5%. Kemudian 2024 25,8 dan 2025 yaitu 28,11. Jadi tentunya ini angka ini memang sangat bervariasi dalam presentasinya. Tetapi kalau kita melihat dalam jumlah kasus, tentunya kita mengalami penurunan. Jadi dari tahun, kalau tahun 2025 itu ada 646 kasus dengan presentasi 28,1. Sampai dengan Februari tahun 2026, yaitu kita adalah 27%, itu jumlah kasus 628. Tetapi secara presentasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini berdasarkan kehadiran masyarakat atau membawa anak-anak di posyandu, sehingga ini memang sangat bervariasi. Ketika masyarakat tidak antusias untuk memanfaatkan layanan posyandu yang ada, tentunya ini kita menjadi kendala dalam menentukan turun naiknya angka stunting ini. Mungkin itu terkait dengan data real yang ada di kabupaten.
3: Baik Bu, kalau kita menyimak terkait dengan masalah data, dia turunnya tidak terlalu signifikan ya, tapi hanya turun sedikit saja dari 28 tadi yang 2025 menjadi 27. Nah ini sebenarnya apa yang membuat angka-angka kasus stunting ini tidak serta-merta, karena kan ini kerja bersama, kolaborasi dari setiap OPD yang ada untuk bahu-membahu menuntaskan masalah stunting Bu Pendibul. Dan saat ini karena dari masalah stunting dan juga kemiskinan masyarakat, hygiene sanitasi juga, ini akhirnya Bu Pendibul juga masuk menjadi bagian dari 30 besar kabupaten kota yang sudah dikategorikan daerah tertinggal kita. Nah ini sebenarnya apa pokok permasalahan utama ini sehingga kita tidak pernah turun-turun sekali, tapi ini masih bertahan saja ini kalau kita melihat. Silakan.
4: Ya, terima kasih. Terkait dengan permasalahan stunting ada di Kabupaten Bopendigul, tentunya kami dari Dinas Kesehatan dalam penanganan ini adalah di gizi spesifik. Jadi untuk Dinas Kesehatan dalam pelayanan ini kan terkait dengan kolaborasi dalam penurunan stunting ini, untuk Dinas Kesehatan tentunya kami punya pelayanan ini sudah semaksimal mungkin, tetapi semaksimal mungkin itu kami hanya bisa memberikan sumbangsi sebanyak 30%. Sedangkan lintas sektoral ini banyak, jadi harus dari yaitu gizi intervensi gizi sensitif ini harus menyumbang 70%. Sementara kalau kita melihat memang keadaan di lapangan, ya berdasarkan kegiatan-kegiatan kami di lokus stunting yang sudah ditentukan bersama-sama, tentunya kami melihat memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Jadi selain yang pertama adalah tentunya masalah geografis, kemudian sarana kami, ya tentunya dari 112 kampung ini, petugas kami dia rata-rata ada di ibu kota kecamatan. Jadi tentunya dari 112 kampung ini, petugas ada di 20 distrik yang ada. Kemudian sistem mobile setiap bulan mereka pelayanan ke kampung-kampung. Kemudian kalau kita melihat bahwa permasalahan utama, ya tentunya ini yang kami melihat bahwa memang lintas sektoral belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami Dinas Kesehatan semampu-mampunya kami, kami hanya bisa menjawab itu 30%. Sementara kolaborasi untuk OPD-OPD terkait ini ada 70% di OPD terkait. Mungkin itu.
3: Oke, baik. Jadi ini menjadi satu catatan bahwa di Kabupaten Bopendigul ini belum sepenuhnya ya untuk berkolaborasi baik untuk mengentaskan masalah stunting itu sendiri. Nah kita ke bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Bopendigul, bahwa tadi ini sudah menjadi satu sinkron yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri bahwa ada program Bangga Kencana. Nah Pak Frenky, terkait dengan masalah yang tadi disampaikan oleh pihak Kesmas Kabupaten Bopendigul, Bapak selaku bidang yang mengkomunikasikan dan mensosialisasikan masalah stunting itu sendiri, sejauh ini sih apa yang sudah dilakukan sehingga masyarakat kita ini sadar dan memang mereka wajib hadir, karena tadi dijelaskan sudah tidak melaksanakan di sasaran langsung. Nah ini kira-kira bagaimana nih Pak? Silakan.
5: Oke, baik. Terkait dengan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengentasan masalah stunting, jadi itu sebenarnya saya melihat bahwa sasaran tembak kita ini harus disatukan persepsinya dulu. Sasaran tembak, nah sasaran tembak dalam kaitan dengan stunting ini, kita tahu stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah sasaran tembak kita adalah ibu hamil maupun anak dalam 1000 hari kehidupan, itu harus wajib hukumnya oleh pemerintah dan semua stakeholder untuk memberikan kolaborasi yang baik dan memastikan pada 1000 hari kehidupan yang pertama itu wajib mendapat pelayanan. Nah, sasaran tembak ini yang kalau dia meleset, maka kemudian menimbulkan dampak itu masih ada. Apalagi tadi kita dengar ada 28, 26, 27% kita berputar di angka 20-an itu ya. Artinya masih tinggi kalau 14 atau 5% yang ditargetkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, itu masih jauh. Dan ini sebenarnya harus ada paparan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan di kabupaten ini itu akan memberikan kontribusi besar terhadap baik atau buruknya situasi stunting di kabupaten ini. Nah, itu saya masukkan sedikit dari untuk kapan hari nanti dinas yang terkait statistika sosial dihadirkan. Itu sasaran tempat itu harus menjadi perhatian bersama. Lalu kemudian hal yang terpenting adalah golden egg atau periode emas itu perlu diperhatikan. Jadi periode dalam kandungan itu 270 hari atau 9 bulan itu kita harus paham benar itu. Jadi jangan terlewat masa-masa itu. Bupatinya, Bapeda ada di sini, semua dinas teknis yang terkait jangan terlewatkan. Lalu kita tetap mengawal setelah kelahiran sampai 2 tahun. Itu menjadi periode emas yang tidak boleh terlewatkan. Terlewatkan dari situ, maka kita akan berbicara tentang stunting sampai kapanpun tidak akan tuntas. Sudah itu sasaran tembak itu. Jadi tentara itu seberapa besar peluru yang dikeluarkan tidak akan akan meleset semua, kalau sasaran tembaknya tidak kena, jadi tidak bisa kita eksekusi. Itu saya kira. Lalu dinas pengelolaan penduduk, apa yang sudah kalian buat? Pertanyaannya tadi bagus. Jadi berdasarkan sasaran tembak, maka dinas pengendalian penduduk itu dia lebih pada pengendalian keluarga. Jadi memastikan posisi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul ini terpenuhi dari kondisi ekonominya, kondisi kesehatannya, status kependudukannya, kemudian keamanannya, dan juga kondisi keseimbangan dari keluarga-keluarga ini bisa bertahan hidup dan bisa menikmati kehidupan sehari-harinya dengan baik, menikmati rekreasi, menikmati situasi yang nyaman. Itu kita memastikan itu. Lalu apabila terdapat hal-hal yang kemudian antara dasar dan kesalahan, antara harapan dan kenyataan itu tidak match, maka dinas pengendalian penduduk punya program pangkat kencana yang di dalamnya bagaimana pengendalian penduduk. Jadi ada di situ ada program misalnya tadi ya, GATI itu gerakan ayah teladan Indonesia. Ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Lalu kemudian ada UPPK, upaya peningkatan pendapatan keluarga aksesor terkait dengan ekonomi. Lalu ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja. Nah, itu bagian-bagian itu kemudian bisa memberikan kontribusi. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan berbasis keluarga ya. Mulai dari bumil, bayi, balita, dari keluarga, memastikan agar tadi, macam di dinas kesehatan misalnya, kalian punya jadwal posyandu harus jalan. Kalau tidak jalan, masalahmu apa? Oh, ternyata jauh jaraknya. Ini harus dikomunikasikan dengan dinas terkait. Atau misalnya lebih fokus ke kebun, jadi tidak ada jadwal untuk kegiatan itu. Jadi edukasi harus terus dilakukan. Atau misalnya mereka tidak merasa kalau anaknya stunting. Nah, itu juga masalah. Ini kami kemarin dapat satu kasus, ada petugas kita yang turun, kita lihat ada anak yang dengan kategori stunting, tapi karena orang tuanya itu ASN, jadi orang tuanya tidak mau kalau anaknya itu disampaikan stunting gitu. Ini bayangkan, ada orang tua ASN yang dia tidak mau anaknya dibilang stunting, bagaimana dengan masyarakat yang bukan ASN? Nah, itu artinya, dan dalam distrik ini, artinya kami punya 112 kampung, 20 distrik, dengan kurang lebih 6-7 juta penduduk, dan ini yang menjadi apa masalah yang perlu kita lihat bersama. Saya kira itu gambaran yang saya sampaikan dulu.
3: Baik,
5: demikian.
3: Sangat luar biasa. pemaparannya ini sangat, dan saya sependapat bahwa kita harus tepat sasaran. 1000 hari pertama ini yang harus dituntaskan sehingga tidak ada lagi muncul stunting-stunting dan tingkatnya masih di level 20 hingga saat ini. Kita langsung saja ke perencanaan ini, ke Baperinda. Nah, Pak Anton, kalau kita melihat bahwa ini semua itu ada di perencanaan, bagaimana strategi perencanaan yang dilakukan oleh Baperinda setelah kita mendengarkan informasi dan yang disampaikan baik itu dari Kesma sendiri, baik itu dari pengendalian penduduk dan KB. Nah, ini setelah mendapatkan konsep-konsep seperti ini, kira-kira bagaimana dalam proses penyusunan perencanaan? Silakan, Pak.
6: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati, persepsi perencanaan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Bopendigul, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama itu, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan secara umum bahwa stunting itu merupakan isu strategi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bopendigul. Yang berikut, stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kemiskinan pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan kabupaten, dalam hal ini dokumen RPJMD Kabupaten Bopendigul periode 2025-2029, serta dokumen sinkronisasi antara dokumen perencanaan kabupaten dan juga provinsi dan juga dokumen RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional yang juga merupakan bagian dari astacita prioritas nasional terutama masalah penanganan stunting di Kabupaten Bopendigul. Kondisi saat ini terkait dengan persepsi perencanaan, yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, yang pertama terkait dengan faktor geografis. Itu menurut kacamata perencanaan yang kami lihat, terutama konektivitas dari keterjangkauan wilayah yang sangat luas dan juga 20 distrik, ini juga mempengaruhi. Kemudian yang berikut itu keterbatasan pelayanan di beberapa daerah terpencil termasuk kampung. Kemudian ada juga ketahanan ekonomi keluarga yang masih rendah, masih terdapat keterbatasan air bersih dan sanitasi dasar yang menjadi pelayanan dasar, kira-kira seperti itu. Nah, kita bicara keterkaitan antara penanganan stunting dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bopendigul, karena mungkin kita lebih fokus pada perencanaan, sehingga dapat kami sampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bopendigul yang mandiri dan sejahtera, itu salah satu komponen yang termuat. Yang berikut adalah kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Yang berikut itu pembangunan berbasis kampung dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian ada juga pemerataan pelayanan dasar di wilayah hingga terpencil, daerah-daerah terpencil. Dalam perspektif perencanaan, permasalahan stunting yang paling penting adalah masih adanya keluarga miskin dengan akses pangan bergizi yang terbatas. Kemudian kekurangan pemahaman pola asuh dan gizi keluarga. Yang berikut, keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak, dan juga belum optimalnya integrasi data keluarga risiko stunting. Permasalahan yang kami rumuskan dalam perspektif perencanaan itu, kemiskinan masih rendah dan daya beli masyarakat menurun. Ketika kita bicara akar permasalahan, ini sudah masuk dalam isu strategi dan permasalahan dalam dokumen RPJMD. Stunting ini kan merupakan program prioritas nasional yang juga wajib kami lakukan, baik dari kabupaten yang mendukung prioritas provinsi dan juga prioritas pusat. Kemudian arah perencanaan penurunan stunting ke depan menurut versi perencanaan, yang pertama itu pendekatan berbasis keluarga dan kampung. Yang berikut, fokus pada prioritas dan keluarga risiko stunting, intervensi terpadu lintas OPD. Mungkin tadi sudah disampaikan juga. Yang berikut, penguatan peran listrik, kampung, PKK, kader, dan tokoh masyarakat. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Yang berikut, strategi perencanaan daerah secara keseluruhan, penanganan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga dan juga ketahanan pangan lokal, penguatan edukasi kesehatan ibu dan anak. Nah, yang berikut juga peran strategi dari kami Bapak Kabupaten Bovendigul dalam mendukung stunting. Yang berikut yang akan kami lakukan yang terkait dengan penurunan stunting ini bagian dari bagaimana mengintegrasikan program OPD dalam dokumen perencanaan tahunan. Jadi tadi RPJMD itu kita bicara dokumen perencanaan 5 tahunan. Jadi coba kita integrasikan dalam kolaborasi OPD teknis yang terutama lokus penanganan stunting untuk program-programnya dituangkan di program tahunan sebagai rutinitas dalam implementasi dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Ya, tadi kita bicara kolaborasi. Jadi dalam rangka penanganan stunting ini kan bukan satu OPD saja yang melakukan penanganan stunting, sehingga dia bersifat kolaboratif. Mungkin kami dari Bapak Rida selaku leading sektor perencanaan mengakomodir terutama dalam rangka program dan kegiatan yang kami coba implementasikan di dokumen perencanaan dari OPD-OPD teknis yang khusus menangani masalah stunting.
3: Baik Pak Anton, ya. Ini sangat menarik bahwa perencanaan dengan dinas-dinas teknis ini memang yang harus menjadi prioritas nantinya. Nah, ini bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Baperinda sendiri sehingga mengintervensi, karena masalah stunting ini kalau kita melihat datanya masih di level 20-an yang memang harus kita turun ya Bu ya, ke 14 yang menjadi skala nasional. Tetapi sebelum Pak Anton menjawab, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
1: Selamat datang di era digital baru.

0: langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, dan lebih khusus untuk para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1. Di hari ini kita masih dalam bincang-bincang kita terkait dengan gerakan membangun Papua, pengentasan masalah stunting menuju generasi emas Bovendigul yang sehat. Tadi Pak Anton, kita berbicara masalah perencanaan ini memang sudah sangat bagus, tetapi bagaimana implementasi dan intervensi dari Bapelinda sendiri sehingga dinas-dinas teknis yang memang mempunyai andil di dalam pelaksanaan pengentasan masalah stunting ini bisa menuntaskan masalah stunting di Bovendigul. Apa yang disampaikan Pak Frank, kita di bawah harus dimulai dari 1000 hari. Mulai dari ibu hamil itu sendiri, sehingga masalah-masalah ini bisa dituntaskan. Nah ini, setelah mendapat data-data seperti ini, apa yang memang akan dilakukan oleh perencanaan itu sendiri, Pak Peda sendiri? Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih terkait dengan intervensi kami dalam rangka penurunan stunting di kabupaten. Yang pertama itu, kami mengintegrasikan program, terutama sesuai dengan tusi dan tanggung jawab Pak Peda sebagai leading sektor perencanaan, di mana terdapat beberapa bidang koordinasi yang langsung berkoordinasi dengan OPD teknis, terutama berkaitan dengan stunting sesuai dengan tanggung jawab kami di Baperida adalah bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang menangani masalah stunting. Sehingga berdasarkan tugas tersebut, kami melakukan fungsi koordinasi dalam rangka meluruskan program yang berkaitan dengan stunting, terutama di OPD teknis dalam rangka penyusunan program dan juga penganggaran. Nah, itu menjadi rutinitas karena seperti tadi saya sampaikan bahwa prioritas stunting menjadi prioritas satu nasional, tertuang dalam astrocita presiden kita yang sekarang. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itu menjadi kewajiban dan juga bagian juga dari porsi penganggaran yang merupakan prioritas. Sehingga terutama dalam rangka implementasi, selain program kita coba dorong, kita dorong juga dengan dengan sejumlah anggaran. Dan ada beberapa di 2026 ada beberapa OPD yang lokus stunting ini sekitar 11 di data kami ada 11, dan itu kami dorong dari dalam rangka penurunan stunting di kabupaten, ada berbagai sumber dana yang kami dorong, terutama dalam rangka mendukung program dan kegiatan. Terutama di Otsus, Otsus kita lokus pada dana spesifik grant, lokus pada penanganan stunting atau juga komponen bagian dari kesehatan. Juga ada DAU yang coba kami dorong. Itu menjadi rutinitas tahunan yang sudah kami programkan, dan di tahun ini ada, dan ke depan di 2027 ini sementara dalam tahapan perencanaan, baik penganggaran dari sumber dana DAU maupun OTSUS itu sendiri yang kategori dalam spesifik grant, ya, dia spesifik seperti itu. Itu kira-kira yang kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam rangka mendukung penurunan stunting di Kabupaten Provinsi Kidul dalam rangka menggapai mimpi Indonesia Emas di 2045 nanti.
2: Betul.
3: Dan ini sesuai dengan dokumen perencanaan kita, dokumen RPJPD, dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Mimpi ini sudah tertuang dalam dokumen itu. 2025, 2041 kalau tidak salah. Itu dokumen rencana jangka panjang.
2: Baik, Pak Anton. Terima kasih. Dan memang yang sangat penting itu adalah intervensi langsung dari setiap OPD tadi, sehingga masalah stunting ini kita harus segera tuntaskan, karena angkanya untuk Provinsi Kidul masih main di angka 20, tidak ada turunnya ke apa yang menjadi skala nasional. Nah, ini sangat menarik juga bahwa hari ini kita membahas dan juga yang berkaitan langsung di lapangan ini ada semua. Ini kita ke Bapak Asuh ini dari pihak TNI juga hadir. Nah, apa progres yang sudah dilakukan? Karena tadi dari Bapelinda menjelaskan di sana juga ada hak asuhnya. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sejauh ini progres yang dilakukan oleh dari pihak TNI sebagai bapak asuh terhadap anak-anak stunting kita? Nah, ini apa saja kendala, apa yang menjadi persoalan di lapangan sehingga angka stunting ini masih saja berkisar di 20, tidak turun yang diharapkan oleh nasional itu? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sebagai, ya katakan Bapak Asu ya, karena saya sebagai Babinsa dalam satu wilayah, satu kampung, di mana kampung perkotaan di kampung Sukanggo. Ya, kebetulan saya lebih fokus ke kampung ya, lebih fokus ke kampung karena punya tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak stunting. Berbicara tentang stunting ini kan kita tahu, ketahui bersama bahwa itu adalah satu gangguan ya, gangguan kondisi pertumbuhan anak atau perkembangan pada anak. Tadi disampaikan itu bahwa kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ya, kondisi ini yang selalu pertama terjadi pada 1000 hari dari mulai kehamilan sampai dengan 2 tahun. Ya, kalau kami yang ada di lapangan, kebetulan saya selalu yang sering turun langsung ke lapangan itu, beberapa waktu lalu kami bersama-sama dengan ibu-ibu Persit, ya kami mencoba untuk turun ke lapangan dengan adakan tambahan makanan bergizi buat anak-anak stunting itu. Ya, itu kami berjalan cukup lama itu dari 2025 bulan Maret sampai dengan bulan 9. Itu banyak yang kami ketemui di dalam pelaksanaan kegiatan kami itu. Dan itu tadi kita kembali ya, kita kembali kenapa anak-anak stunting ini tidak hilang atau tidak turun ya. Memang pertama persoalan itu kembali yang disampaikan oleh Pak Franky tadi, bahwa kita harus mengatasi dulu masalah kemiskinan. Nah, ini yang sering terjadi, yang terjadi dalam kita punya masyarakat ini, kurangnya kebersihan. Ya, namanya kan kalau ibu hamil itu harus betul-betul terjamin kesehatan itu. Nah, yang kita alami di masyarakat kebanyakan itu mereka abaikan tentang kebersihan itu. Mungkin karena faktor malas tahu atau bagaimana sehingga janin itu jadi akibat dari kurang bersihnya dari seorang ibu itu. Nah, kendala kami di lapangan itu berkaitan dengan anak-anak ini. Kami harapkan itu dari pihak-pihak terkait untuk sama-sama lebih jeli, lebih melihat lagi faktor-faktor kesehatan, terutama dari bidang kesehatan. Kalau boleh lebih fokus, karena kita punya mama-mama nih, saya ketemukan beberapa mama-mama, kita tanya itu memang banyak yang katakan, contoh mau posyandu, mama kenapa tidak ke posyandu, alasannya terlalu jauh. Ya, itu memang suatu kendala. Terlalu jauh, mungkin mau jalan juga, faktor keuangan mungkin kurangnya ada bantuan begitu, sehingga mereka untuk ke tempat posyandu tidak terlalu aktif. Dan kegiatan kami selama dengan ibu-ibu itu di Ibu-Ibu Persit selama hampir 9 bulan itu cukup ada perubahan. Yang awalnya memang kami ada di kampus Sokanggo itu ada 10 anak stunting. Ada 10 anak stunting yang kami lakukan selama ini, ya cukup ada perubahan. Karena memang dilihat dari per setiap 3 bulan ada perbaikan itu, ada peningkatan. Dan mungkin ada tambahan-tambahan asupan gizi itu sehingga ada peningkatan. Seperti itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan berdasarkan di lapangan.
2: Iya. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada para pendengar yang ada di Jayapura, yang ada di Wamena, Nabire, Serui, Biak, dan Merauke, serta Boven Digul sendiri bisa berinteraksi dengan kami, dan kebetulan ada 4 narasumber kita di layanan telepon kami di 0811 4954 333, atau via pesan pendek di 0811 4988 222. Sekali lagi, buat para pendengar RRI Nusantara 1 Wijayapura, bisa menghubungi kami di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 222 untuk pesan pendeknya. Nah, kita sudah mulai ini mengerucut, terurai benang merah yang ada di Boven Digul dari kasus stunting itu sendiri. Masalah kemiskinan menjadi dasar utama yang membuat stunting kita tetap masih bertahan di level 20-an. Nah, ini kita kembali lagi ke perencanaan, Pak. Tadi Bapak menjelaskan masalah kemiskinan ini yang menjadi salah satu hal atau persoalan. Nah, ini strategi perencanaan menjadi skala prioritas. Mungkin adakah yang sudah diwacanakan atau direncanakan oleh pihak Bapirinda itu sendiri terkait dengan masalah yang terjadi hari ini? Bahwa dari Bapak Asu menyampaikan kemiskinan ini yang menjadi masalah utama. Orang saja mau ke tempat apa untuk posyandu tidak punya biaya, dan mereka berpikir 2-3 kali nanti kalau pergi, apalagi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ketahanan mereka di belakang di dapur. Nah, ini kira-kira seperti apa? Mungkin ada hal yang mau disampaikan.
3: Baik, persoalan kemiskinan versi perencanaan yang kami lihat selama ini, dan juga ada beberapa program-program yang kami dorong untuk mengurangi angka kemiskinan. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana kami memberikan apa namanya program-program yang mendukung penurunan angka kemiskinan di kabupaten melalui OPD teknis, terutama dalam rangka mengurangi ini indikator kemiskinan. Ada juga dari dinas sosial yang kami dorong berupa program yang bersifat bantuan langsung. Ini yang coba kami dorong. Tetapi kita harus akui bahwa dengan keterbatasan penganggaran yang ada ini mempengaruhi semua komponen pembangunan. Bukan hanya kemiskinan, saya harus jujur sampaikan hal ini. Terutama masalah efisiensi yang kami alami. Di tahun ini dan tahun depan, untuk DAU kami ini menurun drastis sama sekali. Terkait dengan penanganan stunting ini, pasti kami akan dorong melalui otsus. Yang tadi saya sampaikan terkait dengan spesifik grant. Ada juga terpaksa kami harus dukung juga dari blok grant. Karena ini merupakan bagian dari prioritas. Prioritas yang harus kita lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka. Di bukan hanya kami di Bovendigo, karena ini prioritas nasional,
2: ya.
3: Wajib kami lakukan. Bahkan untuk mandatory spending untuk pendidikan juga kan sudah diporsikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan itu. Kemarin kami juga ikuti kegiatan asosiasi dalam rangka perumusan kebijakan otonomi khusus di tanah Papua di Timika yang kami lakukan. Ini beberapa hal, salah satu komponen menyangkut kemiskinan, kesejahteraan masyarakat Papua. Ini didiskusikan lebih banyak di sana. Bagaimana pemerintah pusat memberikan ruang sehingga hal-hal yang belum terdeteksi, terlayani langsung masyarakat khususnya orang asli Papua ini bisa terlayani. Salah satu komponen adalah masalah kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dalam perspektif kita sebagai terutama dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan di kabupaten, dari sisi program dokumen perencanaan sudah kami siapkan. Ini persoalan sekarang masalah pendanaan. Ini menjadi persoalan utama yang kami alami. Saya pikir di teman-teman di OPD juga akan sampaikan hal yang sama. Karena situasi real yang kami rasakan. Saya pikir itu.
2: Baik. Pak Anton, memang ini sangat menarik hari ini bahwa benang merah kita itu masalah kemiskinan itu yang menjadi suatu persoalan. Tetapi bukan berarti karena ada tadi disampaikan efisiensi anggaran kita tidak berjalan. Hari ini kalau kita masih tetap berpatokan di situ, berarti angka kasus stunting di Bovendigo ini akan terus stagnan ini. Nah, ini kita kembali lagi tadi disampaikan oleh Bapak Asu bahwa kesehatan ibu itu sangat penting. Bagaimana setelah melahirkan anak itu dijaga kesehatannya. Nah, ini seperti apa sih dari kesehatan masyarakat untuk mengedukasi sehingga masalah-masalah seperti ini bisa intervensi langsung untuk ke lapangan. Tapi sebelum ibu menjawab, sudah ada penelpon kita. Kita langsung dulu menyapa penelpon kita. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Ya, halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Iya, ini dengan Laura di Bosowa. Okay. Terima kasih ya RRI Bovendigul.
2: Oke, okay,
5: Pak Yuri.
2: Silakan.
5: Saya bisa bertanya?
2: Boleh. Silakan Ibu Laura.
5: Terima kasih. Kurang lebih sejauh ini seperti apa kolaborasi dari setiap organisasi perangkat daerah, tentunya untuk mengentaskan masalah seperti apa ini sebenarnya intervensi dari mereka. Cukup kurang lebih seperti itu. Pak Yuri.
2: Oke, baik. Ada hal-hal lain lagi mungkin yang mau ditambahkan atau memberikan usul saran masukan kepada pemerintah? Ada perencanaan di sini, ada KB, ada kesehatan dan juga Bapak Asu, sehingga memang benar-benar kita bersama-sama untuk menuntaskan masalah stunting ini, Mbak Laura.
5: Iya, betul sekali. Jadi saya pikir sudah terangkum semua, kurang lebih kolaborasi dan hari ini dengan didatangkan narasumber, sepertinya itu bentuk kolaborasi di mana pemerintah mampu untuk menekan angka stunting ya. Jadi aksi nyata dari setiap narasumber yang hadir ini seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mbak Laura.
5: Oke.
2: Okay. Nah, sudah.
5: Terima kasih narasumber.
2: Iya, oke. Okay. Nah, ini sangat menarik ya bahwa hari ini masyarakat kita juga menanyakan sejauh mana sih kolaborasi yang sudah dibangun. Karena stunting kita ini masih tetap stagnan. Tapi sebelum itu Ibu jawab dulu terkait dengan masalah kesehatan itu tadi, silakan Bu.
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan kami dari Dinas Kesehatan tentunya mempunyai program yang sangat banyak terkait dengan penanganan-penanganan, tetapi khusus untuk penyintasan terkait dengan stunting dari Kabupaten Bovendigo, tentunya kita melihat bahwa sasaran stunting ini kan sebenarnya mulai dari anak remaja. Jadi remaja Kemudian tentunya kami dari Dinas Kesehatan untuk remaja putri ini kami melakukan program-program yaitu pemberian sulfapirosis atau tablet tambah darah yang kerjasama ke sekolah-sekolah. Itu kami sudah melakukan bagaimana kita mempersiapkan kita punya remaja ini, terutama remaja putri, supaya kelak ketika dia menjadi seorang ibu, dia sudah dalam kondisi yang sehat. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu, tentunya ini sangat-sangat kami prioritaskan karena kita melihat bahwa sasaran ini tentunya dari 1000 hari pertama kehidupan ini adalah seorang ibu. Jadi mulai pada saat hamil, ini tentunya kami memang selalu mengedukasi. Jadi adalah edukasi ini tentunya bagaimana seorang ibu ini memang betul-betul diharapkan bahwa pada saat hamil betul-betul rajin memeriksakan diri kepada petugas kesehatan yang ada. Kalau kita melihat bahwa tentunya petugas kami sangat aktif dalam ini. Jadi kami berharap bahwa setiap ibu hamil ini kan diharapkan bahwa minimal dia harus memeriksakan diri 6 kali. Karena indikator kesehatan ibu itu adalah sampai 6 kali. Jadi di mana trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu ini harus diperiksa oleh seorang dokter dan di USG. Ini juga menjadi kami menjadi salah satu

puskesmas. Ini kita intervensi lewat pemberian makanan pemulihan yang sumber dananya ada dalam dana puskesmas. Kemudian diharapkan bahwa setelah ibu hamil, diharapkan bahwa mau melahirkan, diharapkan bahwa dia melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada. Jadi itulah harapan kita supaya ketika ada kendala-kendala, itu bisa ditangani secepatnya. Nah, jadi setelah hamil itu pun banyak program yang kami lakukan di situ. Jadi kami inovasi-inovasinya adalah pemberian paket persalinan, jadi mengedukasi supaya ibu-ibu ini rajin datang. Bahkan untuk merujuk pasien pun, ibu-ibu hamil untuk ini, kami pun sediakan rumah tunggu di rumah sakit. Jadi diharapkan bahwa tidak ada kendala lagi, bahwa kami tidak punya tempat dan lain sebagainya ketika mengalami kendala. Jadi harapan kita bahwa mulai dari remaja putri, ibu hamil ini betul-betul maksimal, kemudian melahirkan pun harus di sarana kesehatan yang ada, itu sudah disampaikan. Kemudian setelah anak lahir itu pun ada program-program, kami juga sudah menyiapkan bahan kontanya, yaitu paket bayi. Jadi di mana setiap ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan itu diberikan paket persalinan, supaya ini merupakan inovasi kita daerah, supaya mereka terpicu supaya melahirkan di petugas, karena di dalam itu kita berharap bahwa semua program bisa dijalankan bagi anak-anak ini sehingga tidak terkendala. Umpamanya kita dapatkan harus memberikan imunisasi awal, diberikan ASI dan lain sebagainya, itu edukasi kita. Dan setelah itu kami masih mempunyai program bahwa setiap bayi yang berlahir setelah kembali wajib memeriksakan diri ke petugas kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit sebanyak 4 kali. Dilanjutkan dengan masa nipas, itu pun harus dipantau. Jadi secara berkesinambungan ini kami punya program memang sudah sampai di situ. Kemudian bagaimana setelah dia ini wajib melakukan pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu. Jadi ini yang harus kita memang betul-betul, seperti ini yang kita mengalami kendala banyak seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa masalah persentase ini kita turun naik? Karena keaktifan masyarakat ke posyandu ini tentunya melakukan juga ini bermasalah, terutama di distrik-distrik lain. Mohon maaf, karena kalau setelah kami kaji lewat lokus tantinya, kita sudah tentukan bersama, terutama di Sokanggo yang Bapak bina ini, kita melihat bahwa ternyata memang bukan penduduk Mandobo yang ada sana, tetapi itu adalah penduduk yang dari distrik luar. Kebetulan yang lalu-lalu pergi ke posyandu itu mengatakan bahwa kami tinggal di Sokanggo. Tetapi setelah kami turun intervensi di lokus ini, kami menemukan fakta bahwa memang ini permasalahan, masalah penduduk juga menjadi masalah utama kita di Kabupaten Bopendigul, di mana permasalahan-permasalahan karena memang banyak ibu-ibu yang dari distrik tinggal di kabupaten dengan alasan bahwa mendampingi anak-anak sekolah. Jadi ini permasalahan ini bahwa memang permasalahan stunting ini, kalau kita melihat benang merahnya tadi adalah salah satu kemiskinan, tetapi kalau kita juga salah satunya yang kami temukan di lapangan setelah kami intervensi turun, bahwa dari kesehatan ini intervensinya cukup banyak. Jadi selain kami memberikan inovasi-inovasi pelayanan, tetapi juga ada pemberian makanan, ya. Pemberian makanan ini baik itu di posyandu itu kami memberikan PMT penyuluhan. Kemudian di intervensi PMT pemulihan ketiga anak-anak ini bermasalah dengan gizi, baik itu gizi kurang maupun stunting. Ini kami tindak lanjuti. Tetapi permasalahan yang kita temukan bahwa memang peran serta orang tua ini sangat dibutuhkan. Karena kalau kami melihat bahwa setelah kami pantau memang seperti yang tadi dari Bapak bisa sampaikan bahwa sementara kami intervensi tentunya ada perubahan. Tetapi ketika program itu selesai kami tinggalkan, dia akan kembali ke awal. Jadi ini betapa pentingnya peranan orang tua dalam pengasuhan. Karena kalau kita melihat bahwa memang kenapa stunting ini sangat-sangat penting, karena kalau kita mau melihat bahwa ini adalah sumber daya manusia kita yang memang kita harus persiapkan. Kenapa itu ada di 1000 hari pertama kehidupan? Karena kalau kita melihat pertumbuhan otak manusia memang sangat

0: penting di situ. Karena kalau kita lihat perkembangan otak manusia ini sejak lahir, kalau diberikan, karena ini stunting ini adalah penyebabnya gizi yang kekurangan gizi yang berkepanjangan. Jadi kalau dalam kandungan ini tidak mendak seorang ibu tidak mengkonsumsi gizi yang baik, tentunya akan berpengaruh kepada anaknya yang ada dalam kandungan atau janinnya dalam kandungan. Karena sampai dengan anak lahir itu kalau diberikan gizi yang baik itu pertumbuhan otak atau perkembangan otak itu sampai 25%. Jadi itu betapa penting. Kemudian 0 sampai 1 tahun itu 70%. Itu perkembangan otak. Kemudian 1 sampai 3 tahun adalah 85. Kemudian 3 sampai 5 tahun adalah 92%. Jadi kita bisa bayangkan ketika dalam 1000 hari pertama kehidupan ini tidak diberikan asupan gizi yang baik, tentunya kita berbicara tentang sumber daya manusia ini akan bermimpi. Tetapi ketika kita meletakkan fondasi emas ini dengan memberikan gizi yang baik mulai anak dari dalam kandungan sampai dengan 2 tahun, tentunya ini kita berharap bahwa SDM kita ke depan akan berkualitas dan bisa berdaya saing.
1: Ini. Baik, luar biasa Ibu Maria ya penjelasannya. Dan juga pertanyaan dari Ibu Laura juga sangat menarik tadi. Masalah kemiskinan kita bisa atasi secara bersama-sama jika ada kolaborasi kerjasama yang baik dari lintas sektoral tadi. Nah, sejauh ini bagaimana kerja dari setiap lintas sektoral itu? Mungkin Ibu yang memang menangani bidang itu seperti apa sih sejauh ini, Ibu?
0: Ya, terima kasih kepada Ibu Laura. Tentunya kami dalam penanganan kolaborasi dengan OPD-OPD terkait ini sebenarnya sudah berjalan secara baik. Ya, kalau kami melihat, karena kebetulan saya juga cukup lama menangani terkait dengan ini, saya pikir ini kita sudah berjalan. Jadi macam dari pertanian ini ada pembagian bibit dan lain sebagainya, ketahanan pangan. Jadi hampir semua OPD-OPD ini sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dari Kodim, dari Polres kami sudah kerjasama, bikin kebun dan lain sebagainya. Jadi secara otomatis kami untuk kolaborasi ini sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi tentunya seperti apa yang disampaikan dari Baperinda bahwa dengan keterbatasan dan lain sebagainya, karena mungkin saya agak sambung sedikit permasalahan yang kami hadapi di lapangan. Kami hadapi bahwa yang kami dapatkan di beberapa lokus ini adalah stunting. Tetapi ketika kami turun intervensi sampai ke rumah-rumah, kami melihat bahwa memang permasalahan paling utama adalah masalah lingkungan. Bahwa rumahnya ya memang tidak layak. Kemudian sarana air bersihnya, jambannya, PHBS-nya dan juga pola asuhnya ini juga menjadi permasalahan. Dan mungkin yang perlu mungkin saya sampaikan di sini terkait permasalahan utama yang kami temukan bahwa banyak anak-anak yang bermasalah ini ternyata anak-anak yang diasuh oleh orang lain. Karena orang tuanya atau ibu kandungnya ini masih berstatusnya bersekolah sehingga meninggalkan anak-anak di neneknya atau keluarga lain. Ini juga banyak yang kami temukan. Jadi permasalahan kita ini memang sangat kompleks. Ya. Jadi mungkin itu. Jadi secara kolaborasi bahkan kami sudah kerjasama dengan PT Korindo dalam penanganan stunting ini kami sudah maksimal mungkin, tetapi kita akan melihat bahwa apa yang tadi disampaikan dari Bapak Perinda ini juga menjadi penyebab utama.
1: Baik, terima kasih. Kita ke Pak Franky, closing statement-nya silakan dengan dialog kita.
2: Baik, jadi yang pertama bahwa kita sudah punya keputusan Bupati Povendigul nomor 4440/44 tahun 2025 tentang tim percepatan penurunan stunting. Ini harus menjadi kekuatan untuk mendorong prioritas dalam beberapa action. Karena ini tadi Ibu Laura ini luar biasa sudah memberikan kami masukan terkait dengan kolaborasi, maka saya apresiasi untuk itu. Lalu saya berharap bahwa ada MTG ya, MTG makan bergizi gratis. Saya sudah rencanakan itu mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada kerjasama dengan MTG untuk melakukan distribusi makanan bergizi gratis itu kepada 3B. Itu ada bungil, bayi, balita. Betul. Ini menjadi sasaran tembak. Jadi kami akan gerakan PLKB kami untuk suka melaksanakan kegiatan itu, distribusi makanan, lalu memastikan diterima oleh setiap ibu hamil. Tapi hal yang terpenting adalah yang pertama, intervensi asupan gizi untuk sel-sel kehidupan ibu hamil dan batuta wajib dilakukan melalui satu data dan pendekatan kolaboratif. Jadi benar, kita punya data by name by address, kita pastikan setiap distrik, lalu memanfaatkan MBG ini, kami akan merumuskan PLKP kami untuk melakukan pemberian makanan itu. Jadi saya berharap kalau ada program ini kita jalankan, nanti dari perencanaan bisa melihat untuk sasaran tembak kita ini harus segera kita atasi dengan memanfaatkan MBG. Lalu yang kedua, wajib melakukan pemeriksaan secara berkala baik bumil maupun balita melalui fasiankes yang ada atau pos pelayanan yang tersedia. Itu wajib hukumnya. Jadi Babinsa, RT, kampung, siapapun kita, ketika kita tahu ada ibu hamil, tidak usah tunggu petugas kesehatan lagi. Tapi kita menggerakkan itu untuk ayo segera pos pelayanan yang terdekat, kita harus lakukan itu. Ada yang hilang di sini, poin ketiga adalah disiapkan kontak atau pengaduan atau nomor telepon pengaduan pada Satgas Stunting jika ada bumil dan balita yang belum mendapatkan akses atau terkendala karena faktor X lainnya, agar segera dibantu. Ini yang hilang, poin penting yang hilang. Jadi kita ini hanya saling menyalahkan saja, tapi tidak pernah kita berpikir kalau mereka mengalami kendala tadi, benar Pak, Bapak Asu, bahwa itu dia mau ke sana saja uang tidak ada, suaminya keluar. Kendala-kendala ini kan kita menyiapkan tempat untuk mereka mengadu, menelpon kami petugas Satgas yang sudah ada, segera menjemput bola. Dan closing statement saya yang terakhir itu, diperlukan memang benar kesadaran dan dukungan bersama dari seluruh masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh, pihak swasta dan juga semua komponen yang empati dan terlibat dalam penyelesaian stunting dalam mencapai generasi emas di Provinsi Gol 2045. Saya kira itu saya punya closing statement.
1: Baik, terima kasih Pak Franky, luar biasa pernyataannya. Dan kita ke Pak Antonius, closing statementnya untuk kita hari.
3: Baik, terima kasih. Terkait juga dengan sebelum masuk ke closing statement, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Laura, saya sangat sepakat dengan teman-teman dari OPD teknis, Dinas Kesehatan maupun pengendalian penduduk, bahwa kolaborasi ini penting dalam rangka menuntaskan satu tema, yaitu penurunan stunting di kabupaten. Saya pikir secara teknis tadi sudah dijelaskan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan bahwa upaya sudah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi masih terkendala, dan itu realita yang kita hadapi. Ke depan dari versi perencanaan, kami coba memberikan masukan terkait juga dengan tim percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk. Bapak, jangan pernah bosan-bosan, selalu ada evaluasi setiap progres, karena bagi kami evaluasi merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat baik itu sudah tercapai maupun belum. Nah, ini bagi kami evaluasi ini penting, sehingga hasil evaluasi itu menjadi rujukan perencanaan selanjutnya dan skenario ini yang bisa kami lakukan. Dan kami coba untuk ke depan, terutama dalam rangka penyusunan RKPD di 2027 dan juga RAPOTUS yang sementara berproses, catatan evaluasi ini menjadi rujukan dalam perencanaan di 2027. Saya pikir itu yang coba kami dorong untuk terkait dengan bagaimana penurunan stunting ke depan, dan kami tetap kolaboratif dalam rangka melakukan tindakan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Provinsi Gol. Dan tetap program ini menjadi program prioritas yang kami dorong, terutama dalam rangka mengasistensi program maupun penganggaran di tahun-tahun berjalan atau ke depan. Saya pikir itu dari kami, dan bagi kami pembangunan yang baik bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memastikan anak-anak Provinsi Gol bertumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan untuk menggapai Indonesia Emas di 2045. Terima kasih.
1: Amin. Bapak Asus, silakan. Closing statement.
4: Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan tadi tentang pertanyaan dari Ibu Laura tadi, saya pikir itu yang terutama itu kolaborasi ya. Itu sudah dijawab tadi bahwa sudah bekerja semaksimal, sudah bekerja cukup. Namun semua kembali yang tadi sudah sampaikan sempat dijawab oleh Ibu Maria bahwa ini ibu-ibu ini kebanyakan dari yang tidak, ya contohnya Kampung Sukanggo ini, Kampung Sukanggo ini benar apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Maria bahwa banyak warga dari luar yang bukan warga Kampung Sukanggo sendiri yang ada, sehingga itu membingungkan juga. Dan itu pun kami menemukan kendala di lapangan seperti itu. Kadang-kadang kita ketemu tanya dari mana, dari kampung, ada yang dari di atas, ada yang dari Fofi dan lain sebagainya yang bukan dari Kampung Sukanggo asli. Namun kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi prinsipnya kami yang ada di lapangan sebagai Babinsa, di mana kami melihat kejadian tersebut, kami tidak bisa membedakan bahwa ini dari kampung ini, di kampung ini, tidak. Yang intinya mereka berada di kampung wilayah binaan kami, itu yang menjadi tanggung jawab. Sehingga kami tidak melihat si A, si B, dan C dari mana, tetapi kami melihat dari keberadaan dan keadaan. Dari saya mungkin terkait dengan kependudukan ini lebih fokus kembali ke bidang kependudukan untuk mungkin lebih mendata, lebih detail. Terus dari kesehatan juga mungkin memberikan pelayanan itu tepat, bisa melihat ini dari Kampung Sukanggo atau bukan, namun bagaimana pelayanannya untuk masyarakat yang dari kampung-kampung pedalaman yang datang tinggal di Kampung Sukanggo ketika kendala itu terjadi pada keluarga tersebut. Nah, penanganan seperti apa? Karena mereka tidak punya dasar, contohnya dia harus ke posyandu mana. Nah, ini kan belum punya dasar. Karena mereka kadang mau ke posyandu tapi bingung karena mereka bukan di Kampung Sukanggo tapi kampung pedalaman. Nah, ini yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira bagaimana penanganan terhadap warga yang dari luar kampung binaan Kampung Sukanggo tapi mereka berada di wilayah Kampung Sukanggo, sehingga stunting ini bisa kita tangani dengan cepat.
1: Baik, terima kasih buat keempat narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih buat para pendengar yang ada di Korwil Nusantara 1 Jayapura, RRI Jayapura, Wamena, Nabire, Serui, Biak, Merauke, dan RRI Bovendigul sendiri. Benang merah sudah terurai. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang harus kita sikapi bersama. Tetapi kemiskinan itu akan terjawab jika kolaborasi itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama, maka masalah stunting akan bisa kita jawab dengan baik. Dan mari kita tidak saling melempar tanggung jawab. Ini masalah kita bersama. Stunting adalah bagian dari kerja bersama untuk menuju Bovendigul menjadi Bovendigul emas yang anak-anaknya sehat. Salam.

sa yan Ernie Rocha, Wangena, Nabire, Lofendigul, Jack.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis asuransi 2 tahun untuk pembelian Avanza dan Rush, gratis jasa servis dan suku cadang, tersedia mobil untuk test drive Veloz, Hybrid dan Hilux Ranger. Ayo buruan, stok terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: nomor hukum. Toyota selalu membantu.
1: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau pembangunan fisik semata. Kebangkitan bangsa lahir dari kualitas generasi mudanya. Anak-anak dan pemuda hari ini adalah tunas bangsa yang kelak menentukan arah Indonesia di masa depan. Karena itu, menjaga tunas bangsa menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua, guru, tokoh agama, masyarakat, hingga pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan generasi muda tumbuh dengan pendidikan yang baik, karakter yang kuat, serta cinta kepada tanah air. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi, generasi muda menghadapi banyak tantangan, mulai dari pergaulan bebas, penyalahgunaan teknologi, narkoba, hingga lunturnya nilai persatuan. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perjuangan para pendahulu dilakukan demi Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Kini, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan membina generasi muda agar menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, dan berintegritas. Mari kita tanamkan semangat gotong royong, toleransi, dan rasa cinta tanah air sejak dini. Anak-anak bangsa perlu didorong untuk berani bermimpi, belajar dengan sungguh-sungguh, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal positif dan membangun. Menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Ketika generasi muda tumbuh kuat secara moral, intelektual, dan spiritual, maka kedaulatan negara akan tetap terjaga. Bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju dan berdaulat.

0: Pak Haidar, coba lihat lukisannya Andi. Bagus sekali kan?
1: Iya, benar banget, bagus banget. Andi hebat sih. Sebagai penyandang disabilitas tunarungu, dia punya bakat yang luar biasa. Ya, moga-moga dia bisa menangnya di lomba kali ini.
0: Iya, Pak. Tapi sayangnya masih banyak yang memandang sebelah mata kemampuan mereka.
1: Nah, makanya kita juga bisa mengubah pandangan kita. Penyandang disabilitas juga kan punya hak dan kesempatan yang sama sama kita.
2: Mari bersama-sama wujudkan masa depan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan meraih mimpinya. Karena pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan, satu tujuan, membangun dunia.

0: Eh Don, kau tahu kah tidak? Kenapa setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional?
1: Ya karena bangsa Indonesia mulai sadar pentingnya persatuan dan pendidikan. Iya kan Ron?
0: Betul juga ya. Kebangkitan Nasional bukan cuma soal sejarah, tapi juga tentang semangat membangun negeri.
1: Iya ya. Sekarang bentuk perjuangannya kan beda. Bisa dimulai dari belajar sungguh-sungguh, kerja yang jujur, dan peduli sesama.
0: Kalau itu saya setuju. Anak muda sekarang harus jadi generasi yang kreatif dan juga berkarakter.
1: Ya, karena Indonesia kuat kalau rakyatnya mau bergerak bersama.
0: Jangan cuma bangga jadi warga negara Indonesia,
1: tapi juga ikut berkontribusi untuk bangsa.
0: Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, bergerak dan berkarya demi Indonesia maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
4: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, Perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: 1.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026. Informasi hiburan yang pasti Anda masih akan terus dengarkan ya melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan untuk suasana di saat ini ya pendengar, siang hari ini rangkaian Merauke siang ini start dari pukul 11.30 dan akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini sampai di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Berharap bahwa hari ini pun juga kabar baik ya dari rumah Anda masing-masing, baik itu kabar dari Anda sendiri dan juga orang-orang di sekitar Anda ya. Dan sudah setengah satu siang, tandanya bahwa Anda sudah menikmati santap siang dan lagi sedang bersantai untuk sejenak rest dari seluruh aktivitas Anda ya. Dan siang hari ini di program acara musik tradisional dan budaya, referensi dari daerah atau kota Kendari yang nanti Anda akan dengarkan profil lengkapnya ya. Satu lagu daerah yang baru saja Anda dengarkan yang divokalkan oleh Hari Satyawan dengan judul Komeo Monghai. Dan juga referensi untuk Anda ketahui lebih lengkap berkaitan dengan kota Kendari. Mungkin juga Anda yang berasal dari kota Kendari karena pekerjaan atau memang karena merantau ya di kota Merauke dan sudah menetap di kota Merauke ya. Ini pun juga menjadi salah satu program acara yang sekaligus ya Anda bisa melepaskan rindu ya dengan kampung halaman. Oke. Dan tentunya kita semuanya pendengar menjadi edukasi penting untuk mencintai budaya di tanah air. Ya, Kota Kendari adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara ya, terletak di Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayahnya dengan luas 300,89 km persegi mengelilingi Teluk Kendari. Dan kota ini berpenduduk 360 ribu jiwa dan menjadi pusat roda perekonomian, kemudian pendidikan serta layanan jasa di Jazirah Tenggara Sulawesi ya. Oke. Dan berkaitan dengan letak serta batas wilayahnya ya, Kota Kendari berada di bawah garis khatulistiwa dengan wilayah daratan dan perbukitan. Batas-batas wilayahnya sendiri itu kalau bagian utaranya berbatasan dengan Kabupaten Konawe. Sedangkan untuk wilayah selatan itu berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan. Kalau untuk wilayah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Serta untuk wilayah timur itu berbatasan langsung dengan Laut Kendari. Baik, kemudian juga untuk pemerintahannya ya. Secara administratif wilayah ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan juga 65 kelurahan. Dan kecamatan yang ada di wilayah Kendari itu meliputi Kendari Barat, kemudian juga Badonga, Puwatu, Kadia, Wawa, Kambo, kemudian Baruga, Poasia, Abeli, dan Nambo. Ini berkaitan dengan pemerintahannya. Lalu terkait dengan perekonomian dan juga UMKM yang ada di Kota Kendari ya. Dan perlu juga Anda ketahui bahwa Kendari ini merupakan etalase dan pusat kegiatan ekonomi Sulawesi Tenggara. Kota ini didominasi sektor jasa perdagangan produk-produk lokal dari daerah sekitarnya seperti dari Konawe dan juga Kolaka. Dan di tahun 2026 ini, standar upah minimum kota Kendari ya
ya, standar upah minimum Kota Kendari atau UMK sendiri itu ditetapkan sebesar 3.516.070,42 rupiah. Ya, itu terkait dengan perekonomian dan juga UMK-nya ya. Dan lalu berikutnya budaya dan demografinya. Ini sebagian besar penduduknya itu berasal dari suku Tolaki, kemudian Bugis dan Muna. Dan kota ini juga memiliki julukan Kota Lulo yang diambil dari nama tarian tradisional suku Tolaki. Lalu kerukunan antar etnisnya itu terjaga dengan baik dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kemudian diikuti agama Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Dan pariwisata serta kulinernya. Oke, ini kalau kita ke setiap daerah yang duluan diincar adalah pariwisata dan kuliner ya. Oke, dikelilingi perairan dan alam yang asri ya, Kendari ini memiliki banyak titik wisata potensial. Ya, dan destinasi wisatanya Teluk Kendari, kemudian Pantai Nambo, Pantai Bokori, dan Kebun Raya Kendari. Makanan khas dari Kendari itu adalah si Nonggi, terus sate gogos, pokea, ini kerang air tawar ya, dan juga kapusunusu. Sedangkan untuk oleh-olehnya itu kerajinan perak, lalu ada kain tenun lokal, serta berbagai olahan kacang mete. Seperti ada juga, ya ini olahan kacang metenya ya. Kayak ada bolu mete dan juga coklat mete. Oke, itu bahan dasarnya mete. Yang pastinya lezat ya. Oke, dan juga perlu Anda ketahui masih banyak lagi ya informasi lengkapnya berkaitan dengan profil dari daerah Kendari. Di antaranya nanti saya juga akan bagikan untuk Anda ketahui ya terkait dengan keadaan iklim di sana. Kemudian sedikit sejarah dari Kota Kendari ya. Lalu berkaitan dengan ya, hal lain yang tentunya melengkapi segmen acara kita untuk hari ini, yaitu program musik tradisional dan juga budaya. Dan jangan lupa juga nanti pendengar di pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, Anda juga akan mendengarkan updatean informasi olahraga dalam warta berita olahraga Gema Papua.

0: aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Ya, kita ke beberapa informasi terakhir ya untuk Anda dengarkan di suasana siang hari ini ya pendengar. Melengkapi program musik tradisional dan juga budaya dari Kota Kendari. Dan ini berkaitan dengan sejarah singkat daripada Kota Kendari ya untuk Anda ketahui. Ya, informasi.

Wah, sejak dahulu ya, Teluk Kendari ini telah dikenal oleh pelaut-pelaut Nusantara maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju Ternate atau Maluku. Pada kartografi Portugis kuno awal abad ke-15, ini telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang dinamakan itu adalah Citadelbaya, di pesisir teluk yang bernama Baia do Tifora yang identik dengan Teluk Kendari. Dan dalam sastra lisan tua suku Tolaki, wilayah Teluk Kendari disebut dengan nama Lipui Pamdan Pambandahi Wonua I Pambando Koa Kooha, yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur kerajaan Konawe. Dan penemu, penulis, dan juga pembuat peta pertama tentang Kendari itu adalah Vosmeyer, berkebangsaan Belanda ya, di tahun 1831. Terus tanggal 9 Mei 1831, Vosmeyer ini membangun istana Raja Suku Tolaki yang bernama Tebau di sekitar pelabuhan Kendari. Dan setiap tanggal 9 Mei itu pada waktu itu ya, dan sekarang itu di pada waktu itu dan sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari. Sedikit juga informasi buat Anda, pada zaman kolonial Belanda Kendari ini adalah ibu kota kewedanan dan ibu kota under Afdeling Laiwoi. Kota Kendari pertama kali juga tumbuh sebagai ibu kota kecamatan dan selanjutnya dia berkembang menjadi ibu kota kabupaten. Ya, ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Dan dengan perkembangannya sebagai daerah permukiman, pusat perdagangan, dan juga pelabuhan laut antar pulau. Dan berdasarkan peraturan pemerintah ya, Nomor 19 tahun 1978, Kendari ini menjadi kota administratif yang meliputi 3 wilayah kecamatan ya, yaitu Kecamatan Kendari, Mandoga, dan Poasia dengan 26 kelurahan, dan luas wilayahnya itu kurang lebih 18.790 hektar. Iya, dan mengingat pertumbuhan serta perkembangan Kota Kendari ya, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995, Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari. Lalu dengan luas wilayahnya itu mengalami perubahan menjadi 296 km persegi. Itu sejarah singkat ya untuk Anda, dan kita akhiri untuk program acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini ya. Selanjutnya Anda akan kami ajak untuk mengupdatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Tentunya informasi hiburan lain masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juli 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Kesayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Dan minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Dia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, berarti ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa anak dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. asing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan Jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke, Pro 1 RRI.

Ya, mendengar kebersamaan kita untuk saat ini di menit ke-49 dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selesai tadi Anda juga sudah mengupdatekan informasi internasional maupun juga nasional ya, warta berita olahraga. Dan waktunya segmen hiburan melengkapi dan juga menemani Anda semuanya untuk menyelesaikan beberapa agenda atau kegiatan Anda di siang hari ini jelang sore nanti. Sampai di pukul 14:50 waktu kita ya, Anda boleh bergabung karena ini waktunya untuk bisa request lagu dangdut. Dan juga sapa salamnya di jalur telepon 0971-333-0745 atau boleh SMS WhatsApp ke 0852-751-1243.

0: Oke, di jalur telepon kita sudah ada yang berdering. Jalur tunggu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Siang, selamat
0: siang. Oke, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kabar bagaimana hari ini?
1: Kabar hari ini baik, puji Tuhan, sehat, cuaca.
0: Oke, amin.
1: Cerah.
0: Mantap dong kalau kayak begitu ya. Oke, sudah.
1: Terima kasih.
0: Sudah makan siang?
1: Oh iya, saya baru mau tanya kok kompak sekali.
0: Jangan tanyain penyiar ya. Oke, karena jam makan siangnya pasti tidak sesuai standar, berantakan.
1: Kan tadi pas lagi berita kan bisa makan. Itu ada setengah
0: yes,
1: jam tuh.
0: Kalaupun bisa ya.
1: Iya, mestinya bisa. Tapi itu tadi kan, itu lagu tadi bilang, jangan tunda lama-lama. Jangan tunda lama-lama gitu kan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baiklah.
1: Saya kedengaran sehat ya.
0: Iya dong, harus dong ya.
1: Cerah ceria ya.
0: Apapun itu tetap harus cerah ceria.
1: Oh ya,
0: oh, oke, gitu. Seperti katanya Bang yang di Aceh, cetar membahana katanya.
1: Kata siapa?
0: Oke, lagu siapa yang mau dipilih nih?
1: Izinkan aku, bagaimana ya? Izinkan aku request lagu gitu ya.
0: Jangan bikin judul yang berbeda dong, nanti susah carinya.
1: Kan iya tuh kan minta izin dulu toh, izinkan aku.
0: Kayaknya dari kemarin-kemarin nggak pernah minta izin ya, langsung request.
1: Hari ini kan minta izin dulu.
0: Oh ini kayaknya menunya

0: lagu pakai judulnya titik-titik.
1: Itu saya yang mau apa namanya bikin judul berbeda.
0: Itu titik-titik okay. Bukan koma-koma gitu ya.
1: Nggak, yang penting jangan tanda tanya.
0: Iya, iya. Saya cepat-cepat saja sebelum saya disuruh cepat-cepat keluar gitu ya. Kan biasanya disuruh cepat-cepat keluar gitu. Jadi saya cepat-cepat saja ya. Mama Ines. Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama. Terus juga Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak. Bang Cut, Abang Ita Mame, wali kelas, Pak wali kelas ya. Karena juga ada Cut Kak Anies, Bang Iwan, Bang Putrajaya. Kemudian Ibu Natalia, mana suaranya Ibu Natalia? Cepat-cepat gabung Ibu Natalia. Ibu Natalia, juga Ibu Farida, Ibu Maslia. Pokoknya di Sulawesi Tengah itu ada Bang Nasun, Bang Tang Pratama. Juga ada di Wonosobo, ada Ibu Yati, Ibu Ani, dan Bang Benijo yang ada di Manado. Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, Caca Ayu Manise, dan saya kira semuanya saja tanpa kecuali ya. Oh iya, hampir lupa, si Abang Luhut. Apa kabar Abang Luhut? Jangan lupa bergabung ya, Horas gitu. Dan spesial untuk Kakak Desi, yang tidak lupa makan ya. Tetap sehat gitu.
1: Amin.
0: Oke, selamat bertugas. Pokoknya doa yang terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga. Tuhan berkati selalu. Terima kasih. Selamat siang.
1: Untuk atensi yang sudah ya. Jadi penonton perdana ya untuk segmen hiburan kita di Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih buat Pak Freddy di Seringgung Merauke, dan kita ke penonton yang berikutnya. Oke, halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang Dangdut Berdana Kita.
1: Oke, ini ternyata sudah disenggol-senggol langsung ya. Disambut dengan baik.
2: Betul sekali.
1: Bagaimana kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca juga lumayan cerah.
1: Lumayan nih.
2: Iya.
1: Lumayan cerah atau lumayan membakar nih?
2: Lumayan cerah.
1: Oh, kalau lumayan cerah berarti aman-aman saja ya, nggak sampai membakar ya?
2: Enggak.
1: Oke, Bang Luhut. Pilih lagu siapa nih?
2: Oke, aku dengarnya lagunya dari Zaskia Gotik.
1: Zaskia Gotik yang mana?
2: Ini kayak gitu ya.
1: Ush, ini kayaknya harus belajar nih ya. Belajar banyak ya tentang lagu-lagu dangdut nasional.
2: Tapi ini dari Zaskia Gotik.
1: Pokoknya intinya dari Zaskia Gotik ya.
2: Aduh. Nah, bacakan dulu judulnya. Lupa sih.
1: Berarti ganti punya siapa?
2: Zaskia Gotik.
1: Oh, tetap Zaskia Gotik.
2: Iya, makanya aku bacakan aja judulnya.
1: Aduh, ini kalau bacakan judulnya banyak sekali.
2: Enggak terlalu banyak.
1: Oke, Zaskia Gotik lagunya yang ada di sini, tapi kan harus lihat dulu nih, siapa tahu punya Bang Luhut berbeda yang terbaru. Sabar ya. Oke.
2: Iya, sabar di sini.
1: Zaskia Gotik lagunya ada Tarik Selimut. Ada Seribu Alasan, ada yang featuring RPH dan Donald Paijo.
2: Iya, Paijo ya, aduh, dari tadi.
1: Itu memang yang dicari.
2: Iya.
1: Oh, okay. Akhirnya menemukan. Iya.

0: Baiklah.
1: Oke, salamnya buat Mbak Didi, selamat bertugas sampai dan tetap semangat. Terus ada
0: terima
1: juga
0: kasih.
1: Pak Rendi, Bu Sri, ada Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernard, Bang Amda Yusuf, Bang Sudamane, Bang Iwan, Bu Wani, ada Bu Siti sama Ines, Mbak Dida, Bintang Pratama, Abdul Rohim, Ahmad Irwan, Ibu Jati, dan Ibu Natalia, Bunda En, Bunda Ima, ada juga Puja, terus Maria dan buat tema-temanya lah. Buat bisu selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali yang sudah mampir ke sini. Oke, Bang Luhut sehat selalu. Besok kayaknya harus punya daftar lagu sendiri ya. Iya, itu punya kayaknya harus bikin kamus ya. Oke, dari alfabet A sampai Z kumpulan lagu-lagunya ya. Oke, biar tidak lupa. Yang mau titip salam atau sapa salamnya juga silahkan ya. Oke, di SMS WhatsApp kita 08527511243. Kita sudah punya dua lagu dangdut. Otomatis kita dengarkan dulu ya, biar sedikit menghibur Anda yang lagi dalam perjalanan atau masih di ruangan kerjanya. Jam-jam segini tuh rawan ya. Oke, kayaknya lebih menang atau dominan ngantuknya ya kalau jam-jam segini. Oke, kita dengarkan dua lagu yang sudah direquest sama Pak Freddy di Seringkum Merauke dan juga Bang Luhut di Tapanuli, Sumatera Utara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: kita.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
0: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Oke, sudah di menit ke 14 dari pukul 14. Oke, angka yang pas. Dan dua lagu tadi sudah kita dengarkan. Sorry dari Strawberry. Buat Bang Luhut tadi ya di Tapanuli. Oke, lagunya saya tidak bisa lanjutkan semuanya ya. Ya, karena kita harus berdasarkan kategori, bukan kategori sih. Kesempatan bersama ya. Oke, lagu full nasional Indonesia ya. Kecuali kalau umpamanya di program acara daerah, baru kita bisa masukkan lagu daerahnya. Oke, dan saya tadi gantikan dengan Zaskia Gotik juga, Seribu Alasan ya. Semoga terhibur. Dan kita lanjut lagi atensi berikut di jalur telepon yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oh iya, yang tadi di senggol-senggol juga gabung.
1: Cantik, cantik. Dari tadi.
0: Akhirnya bisa lolos ya. Kayaknya sesuatu hal yang sangat mujur sekali ya.
1: Pak Deci, di sini lagi hujan deras.
0: Oh begitu. Sudah berapa lama itu hujan di sana?
1: Tapi enggak, baru beberapa kali ini sudah hujan. Selama ini kan
0: panas.
1: Kemarau.
0: Oke.
1: Tapi ini sudah 2 hari hujan. Tapi nanti hujan jam-jam begini, Mbak Desi. Tadi cuma sebentar, enggak terlalu deras, biar ringan.
0: Oh.
1: Biar
0: yang penting ada airnya ya.
1: Airnya. Iya, kalau ada airnya bahaya.
0: Kalau tidak ada airnya, ya itu bukan hujan.
1: Apa dah hujan batu?
0: Yang penting ada airnya saja itu hujan
1: ada
0: ya.
1: Ada dong, okay. Hujan air, bukan hujan batu. Boleh juga hujan uang.
0: Nah itu. Kayaknya kalau itu kayak tidak usah ditanya.
1: Ya. Iya memang ya, kalau hujan uang gak asik deh. Tapi ini kalau hujan air, aduh.
0: Itu kayaknya akan minta terus hujan uang setiap hari begitu. Okay.
1: Tapi ini kayaknya hujan berkat juga ini Mbak.
0: Ya iya dong, pasti. Oh,
1: tetap disyukuri, hujan panas. Tetap kita syukuri.
0: Oke, baik. Kabar hari ini pasti baik ya.
1: Baik-baik sayang toh.
0: Baik-baik sayang. Luar biasa.
1: Mbak Desi juga semuanya sehat ya, baik.
0: Amin, puji Tuhan sehat. Oke. Okay. Ini lagu siapa yang mau didengar siang-siang ini?
1: Aduh, saya mau suka Evita Mala, judulnya Sayang.
0: Baik. Ini sayangnya mau dispesialkan buat siapa?
1: Oh, tentunya yang sana yang ada di Palembang, Ibu Maria. Selamat siang, Bunda. Terus yang kedua yang punya Palembangnya Ibu Utri, Pak Fred yang punya Maroke. Apa kabar? Tahu Pak Utri nanti yang omong sama Ano, Pak Desi, aduh, saya menunggu lama. Tapi nggak tahu Pak Utri sudah masuk ya, Pak Desi.
0: Tapi akhirnya bisa gabung.
1: Halo, Pak Freddy, apa kabar? Ada juga Bang Cud ya, Kakak Anis, ada Ibu Sofia Saat, ada Cigur ya Jakarta, ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo ya, Sentara Sweet, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya, ada Mama Name, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, ada Bunda Ima, ada Ibu Ani juga yang ada di Kota Mobagu ya. Ada Bang Luhut,
0: iya.
1: Bang Windy, Bang Putra Bintang Pratama juga, Pak Nasrun. Ada juga Putra Tengah dengan Bang Lain. Dan semua-semua sudah Pak Desi yang lagi monitor.
0: Iya. Yo,
1: kalau sebut semuanya, aduh ada sudah yang menunggu di belakang nanti. Sudah mau orang Manado bilang Mbak Veto-Veto.
0: Siap.
1: Apa itu Mbak Veto-Veto Mbak Desi coba apa?
0: Kayaknya mungkin seperti kayak menggerutu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya itu orang Manado bilang Veto-Veto.
0: Siap.
1: Oke ya Mbak Desi ya. Buat semuanya salam manis, salam sehat, salam kompak buat Mbak Desi.
0: Iya.
1: Tetap semangat ya sampai akhir siaran.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Mbak Desi. Selamat siang. Dan Dut adalah kita.
0: Terima kasih kembali juga buat Ibu Natalia yang sudah gabung langsung dari Toli-Toli. Sudah mampir, kasih kabar juga ya. Kasih semangat juga buat kita. Oke, okay, yang sudah ada lagi di jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo,
0: Iya, terima kasih. Halo, ha.
1: Halo, siapa ini?
0: Ini kayaknya suara-suara yang jauh, tapi tidak terlalu jauh sekali sih sebenarnya.
1: Kasalina.
0: Ini sangat lama sekali baru kasih kabar.
1: Eh, sering kok cuma Mbak Desi-nya aja kan pernah ketemu.
0: Bagaimana?
1: Oh, sering kan Mbak Desi-nya cuma Mbak Desi, kadang sama Mas Yogi, Mas
0: Ari. Oh, begitu. Gak apa-apa. Yang penting masih bisa ini, bukan absen Alfa, tapi absen kehadiran ya. Bagaimana Kelapa Lima siang ini, panas kah?
1: Ini di situ di Kelapa Lima.
0: Iya, maksudnya di sana Kelapa Lima panas kah siang ini?
1: Panas sekali nih. Panas sekali.
0: Oke, sekalian tolong jaga-jaga atau lihat-lihat ya, kita kok pemancar di sana.
1: Iya, tepat itu.
0: Oke, sudah makan siang belum nih? Sudah mau sore nih?
1: Iya.
0: Ibu Siti mau request lagu siapa?
1: Lagunya Imam Esarudin aja.
0: Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Oke, iya. Tidak ditinggalkan.
1: Iya.
0: Ya. Tidak harus ditinggalkan. Cuman pergi sebentar aja.
1: Iya. Pertama untuk Mbak Desi.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat jalankan tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat berhubungi Utri di Seringgu. Pak Berna. Ibu Natalia Pratim. Ibu Abang Luhut. Bang Nasro. Bang Adam Yusuf di Jambi. Bang Kepala Namu. Ibu Luhi di Kurit. Bang Arimba di Semangga. Ibu Mas Arjuna. Terus Bang Bintang Pratama.
0: Iya.
1: Untuk semuanya saja, terutama di sini masih terdekat, kita libur semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Baik, Mbak Desi.
0: Baik, terima kasih kembali buat Ibu Siti yang sudah gabung langsung dari Kelapa Lima Merauke. Sehat selalu bersama keluarga, dan ditunggu lagu yang sudah di request ya, biar tambah suasana jelang sorenya itu agak-agak sedikit ya. Bebas mengantuk ya. Oke, bebas ngantuknya. Kita akan dengarkan dua lagu, tapi sebelumnya saya baca dulu atensi yang sudah mampir di WhatsApp nih ya. Selamat siang Pro Dangdut. Mau titip salam buat semua fans Pro Dangdut tanpa terkecuali, semoga terhibur dan sehat selalu, dari Ibu Lili di Kurik. Terima kasih Ibu Lili di Kurik yang sudah gabung. Salam juga buat semua masyarakat Kurik tanpa terkecuali. Semoga hari ini pun juga semua aktivitasnya tidak hanya lancar, tapi ada hasil yang maksimal lah ya, yang dipanen hari ini. Amin. Kita dengarkan dua lagu dangdutnya yang sudah di request dari Ibu cantik yang ada di toli-toli sana. Ibu Natalia dan juga Ibu cantik yang ada di Kelapa Lima ya, Ibu Siti. Iya. Ini kayaknya agak lumayan yang gabung ibu-ibu hari ini ya. Biasanya cuma satu ya. Atau juga sama sekali enggak ada ya. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu dangdutnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi untuk segmen Pro Dangdut di menit ke-37. Halo, selamat siang.
2: Halo juga, selamat.
1: Halo Bandung.
2: Halo Bandung.
1: Bagaimana ini Bang Nasrun? Sehatkah hari ini?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Amin.
2: Sama dengan nyamunnya juga, baik-baik selalu.
1: Sudah makan siang belum?
2: Sudah? Ya, sudah, di sini kan setengah dua, di baru kayak kan.
1: Sudah setengah tiga, iya kan? Setengah tiga lewat delapan. Sudah makan sore harusnya.
2: Itu dia.
1: Oke, Bang Nasrun mau request lagu siapa ini?
2: Apa ini? Tidak tahu nih lagu ini. Lagunya Ocha Sapriasa.
1: Ocha apa Oki? Ocha?
2: Ocha Sapriasa.
1: Oke, yang judulnya?
2: Pengen dibelai.
1: Siap.
2: Dapat tertawa ya?
1: Ah tidak, kan hanya lagu kan?
2: Okay. Iyalah, ya benar lagu. Tapi bukan tadi saya
1: pun lagu. Hanya judul
2: lagu.
1: Oke.
2: Ah pertama-tama pada saya bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah ya.
1: Amin.
2: Kita masak kompak, ada Bang Yunus, Cuka Mamir, ya Jakarta, ya Bogor, ya Iwan. Ada Freddy Putri, ada Bung Leman, Mbak Ani, Salim Sohi, terus ada apa itu, ada masalah juga di Soteng, Ibu Kristin, si Tertulian, Abu Rahim, Hamsahir, Puja, Puda Masari, Bung Irwan, semuanya. Sampai kecuali kompasal. Terima kasih, okay. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih kembali juga buat Bang Nasrun di Palu. Yang sudah gabung untuk siang hari ini, kita ke penelpon berikutnya lagi ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Manado
3: dengan
1: bukan?
3: Yang punya Manado.
1: Oh, betul. Yang punya Manado. Iya. Kabar apa Manado hari ini?
3: Alhamdulillah, luar biasa kabarnya. Ada baik-baik sehat, baik-baik kembali.
1: Baik-baik sehat ya, kalau yang dari Palu tuh baik-baik selalu, kadang-kadang baik-baik sekali.
3: Oh,
1: baik-baik
3: sekali.
1: BBS ya. Oke, kalau yang ini baik-baik apa tadi?
3: Baik-baik sehat.
1: Baik-baik sehat.
3: Baik-baik sehat, baik-baik apa namanya? Baik-baik punya.
1: Ini kalau saya membuat satu buku, ini BBS jadi terjemahannya banyak sekali itu ya.
3: Oh iya, betul.
1: Oke, Ibu Ani mau request lagu siapa ini?
3: Dari Sela Selvina bisa turun.
1: Siapa?
3: Lagunya dari Sela Selvina bisa turun.
1: Sela Selvina.
3: Nah, betul.
1: Oke, judulnya apa tadi?
3: Judulnya bukan itu judulnya, itu penyanyinya. Judulnya Korban Perasaan.
1: Oh,
3: tadi apa?
1: Saya kira tadi lanjutannya itu sudah dengan judulnya, makanya kok judulnya agak aneh ya. Oke, Korban Perasaan.
3: Nah, tadi apa yang Papa Nasrun itu judul?
1: Itu ingin dibelai.
3: Jangan dibohongi.
1: Yang ini sudah jadi korban perasaan ya.
3: Korban perasaan, ini jangan dinding bohong. Aduh, bagaimana?
1: Aduh. Okay. Biasanya ya. Oke, tadi penyanyinya siapa lagi? Lupa, saya lagi lupa.
3: Jangan bawa miskol ya, soalnya ini mau putus kalau miskol.
1: Punya siapa tadi?
3: Karena semenjak mau miskol, mau putus ini kalau.
1: Oi, ini kenapa sudah langsung miskol ini? Ini mau di connect. Okay. Apa namanya korban perasaan dengan ingin dibelai kah? Tadi siapa penyanyinya? Ibu Ani?
3: Sela
1: Sela.
3: Sela.
1: Oke, baik.
3: Ada, boleh.
1: Silahkan, siapa salamnya dulu?
3: Salam jumpa teman-teman yang sedang tegak, salam sehat, salam sukses, salam bahagia.
1: Terima kasih.
3: Tetap semangat di udara, oke. Kirim salam yang sedang tadi, Pak Panasrun juga. Ada yang sedang di Sosredi juga, Pak Prateng, ada yang sedang Ibu Natalia juga. Ada yang sedang di Sosredi, Bang Ruhut juga, ada yang sedang di seperti persama semua bang.
1: Oke.
3: Kita nyala undang papanya pernah tertawa, cuma Mbak Desi juga pas tertawa.
1: Ya ya ya.
3: Seperti perasaan dari panas rumpi lagu, oke.
1: Baku bayar Jo ya.
3: Baku bayar, baku salah, oke.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih kembali juga buat Ibu Ani yang sudah gabung langsung dari Manado ya. Oke, kita sudah punya dua lagu dangdut lagi yang sudah direquest dan masuk playlist untuk program Pro Dangdut kita ya. Nampaknya dua lagu ini sekaligus menutup segmen Pro Dangdut edisi Kamis ini ya, 21 Mei 2026, karena nanti tepat di pukul 14.50 kita sudah masuk ke program acara berikutnya ya. Menanti pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Timur, doa kerahiman ilahi bagi umat Katolik di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, dan juga informasi hiburan masuk di Merauke sore ini ya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mampir. Ada Pak Freddy di Seringkum Merauke, Bang Luhut di Tapanuli Sumatera Utara, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Siti di Kelapa Lima Merauke, Bang Nasrun di Palu, dan juga Ibu Ani di Manado. Tadi ada Ibu Lili juga yang sudah mampir ya. Di Kurik. Oke, okay. Nampaknya ada juga yang sudah sapa salam nih ya. Wah, ini kayaknya cuma mau kasih kabar dan mau bukan mau kasih kabar sebenarnya ya. Cuma mau bawa info saja sedikit katanya ya. Oke, okay, terima kasih buat sepertinya dari atensi ini Bang Bintang Pratama. Iya, sok tahu banget ya kalau ada yang mengantuk di studio. Perasaan tidak itu ya. Terima kasih buat Bang Bintang Pratama, Ibu Lili di Kurik yang sudah sempatkan waktu juga untuk gabung di atensi WhatsApp kita. Dan kita dengarkan lagu dangdut yang sudah di request untuk siang hari ini.
0: Pro Dangdut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi.

mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,

0: kompetensi. Nah, sesuai dengan ketentuan yaitu Permen
1: FP. Selain kompetensi manajerial, menurut Ibtri Razaki, peserta juga diuji kemampuan berpikir kritis dan strategis, menyelesaikan masalah, kemampuan intelektual hingga kesadaran diri dan motivasi kerja, yang seluruh proses dilakukan menggunakan alat ukur yang telah diakui dan digunakan dalam sistem seleksi ASN secara nasional. Ia menambahkan hasil asesmen nantinya menjadi salah satu dasar pertimbangan panitia seleksi dalam menentukan pejabat yang dinilai sesuai mengisi 5 jabatan pimpinan tinggi pertama di Papua Selatan. Sementara, hasil penilaian dibagi dalam kategori memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan kurang memenuhi syarat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imbadawa menyatakan dukungannya kepada masyarakat asli Papua yang menolak PSN dalam bentuk peternakan di wilayah Distrik Kimam. Dukungan penolakan terhadap pengembangan peternakan sapi dan kerbau di wilayah Kimam itu disampaikan Wakil Gubernur Paskalis Imbadawa saat menerima massa demo yang tergabung dalam lembaga masyarakat adat suku Kimaima Lemaskim di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan. Paskalis meminta DPR Provinsi dan DPR Daerah Kabupaten Merauke membangun komitmen bersama bahwa perusahaan apapun tidak lagi diizinkan untuk masuk di Provinsi Papua Selatan. Wakil Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI Provinsi Papua Selatan itu mengharapkan selain DPRP Provinsi dan DPRD Kabupaten Merauke dan juga Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi setempat harus menyepakati hal tersebut. Paskalis menyebutkan masalah yang mencuat dan diprotes saat ini adalah masalah peternakan di wilayah Kimam. Dan mari membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat guna mencarikan solusi bersama. Yang menegaskan jika masyarakat protes, maka pemerintah juga akan protes kepada pemerintah pusat di Jakarta. Menurutnya perjuangan suci dan mulia ini jangan dinodai dengan teriakan tidak jelas. Mantan Ketua MRP Paskalis Imbadawa mengajak warga masyarakat untuk menyatukan persepsi membahas penolakan ini dan hindari tindakan yang anarkis. Papua Selatan dipastikan siap ikut Pesparawi ke-14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari. Tim Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Papua Selatan siap mengikuti Pesparawi ke-14 nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Pelaksanaan Pesparawi itu dijadwalkan berlangsung pertengahan hingga akhir bulan Juni 2026 yang akan diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Provinsi Papua Selatan, Soleiman Jamar Mias mengatakan dari 11 kategori yang akan dilombakan, Papua Selatan hanya bisa mengikuti 4 kategori saja lantaran menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Keberangkatan peserta lomba direncanakan pada tanggal 16 Juni menggunakan pesawat Hercules. Kebijakan ini adalah bagian dari kerjasama dengan AURI dalam rangka penghematan dana sehingga tercukupi. 4 kategori lomba tersebut adalah paduan suara dewasa campuran, musik pop gerejawi, solo anak 10-13 tahun, serta solo remaja. Para perwakilan ini merupakan peraih juara pada event Pesparawi tingkat Provinsi Papua Selatan lalu. Keseluruhan peserta yang diutus sebanyak 56 orang, bersama pendamping dan pelatih total keseluruhan menjadi 80 orang. Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Gubernur Papua Selatan menilai Papua Selatan memiliki peluang besar untuk pengembangan usaha di sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: 3 sektor utama Papua Selatan yang berpotensi dikembangkan yakni produksi, distribusi, dan pemasaran dinilai terbuka luas seiring kekayaan sumber daya alam Papua Selatan.

0: di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Saat mengikuti Rakerda dan Diklatda BPD HIPMI Papua Selatan, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan peluang usaha di Papua Selatan tidak hanya terbatas pada hasil produksi mentah, tetapi seluruh rantai usaha pendukungnya. Menurutnya, sektor pertanian masih menyimpan banyak peluang usaha yang belum dimanfaatkan secara maksimal, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pupuk, alat pertanian, hingga pengembangan sumber daya manusia yang dinilai dapat menjadi ruang bisnis baru bagi pengusaha lokal.
1: Menurut para pelaku usaha, itu minimal ada 3 sektor saja. Yang pertama itu sektor produksi. Kedua itu sektor distribusi. Dan yang ketiga itu sektor marketing. Jadi kalau kita including ketiga sektor itu dalam berbagai bidang usaha, misalnya.
0: Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menegaskan seluruh kebutuhan dalam proses produksi membutuhkan dukungan usaha yang terintegrasi. Karena itu, pengusaha muda Papua Selatan didorong tidak hanya fokus pada hasil akhir, namun juga masuk ke sektor-sektor penunjang yang memiliki nilai ekonomi besar. Ia berharap pengusaha lokal mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya Papua Selatan untuk menciptakan rantai ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Mengingat pengembangan sektor produksi hingga pemasaran dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
2: Dua warga meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan di Kampung Sumber Harapan, Jalur 3, Distrik Tanah Miring, Merauke. Peristiwa bermula saat para korban menghadiri acara komuni pertama di salah satu rumah warga. Masyarakat melaporkan aksi pemalangan di Tugu LB Murdani pada pukul 7:25 waktu Indonesia Timur. Polsek Tanah Miring segera merespon laporan tersebut. Kapolsek Tanah Miring, Ibda Wilustono, menjelaskan bahwa personil piket langsung menuju lokasi setempat mendapat laporan. Informasi awal menyebutkan satu korban telah meninggal dan berada di puskesmas Tanah Miring. Saat tiba di puskesmas, petugas menemukan dua korban meninggal. Korban pertama berinisial YPK usia 26 tahun dengan luka sobek di kepala dan kedua tangannya. Korban kedua berinisial VW alias SK usia 22 tahun mengalami luka tusuk di bagian belakang tubuh sebelah kiri. Kapolsek bersama personil mendatangi tempat kejadian perkara untuk pengamanan dan olah TKP. Namun pihak yang diduga terlibat sudah tidak berada di lokasi. Petugas memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki dan memburu terlapor. Polsek Tanah Miring mengimbau kepada masyarakat segera untuk melapor jika mengetahui keberadaan terduga pelaku serta menjaga situasi Kamtibmas. Berita terakhir, rapat kerja teknis bidang humas Polda Papua digelar 2 hari di Hotel Sunda AB Pura Jayapura. Acara dibuka Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir. Seluruh Kasihumas Polres se-Papua hadir, termasuk Polres Merauke yang mengirim PLT Kasihumas Ibtu Syahrul dan Bribtu Deni Putra Adi Wibowo. Wakapolda Muhajir menyampaikan apresiasi Kapolri atas dedikasi personil Humas Polri. Humas dinilai sebagai sumber informasi kredibel dan terkini. Wakapolda menegaskan Humas berperan penting membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi transparan dan akurat. Ia juga meminta jajaran Humas meningkatkan sosialisasi LCSR. Kabid Humas Polda Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengusung pendekatan humanis dan juga koordinasi antar fungsi. Isu positif didorong diviralkan, isu negatif dimitigasi agar tidak timbulkan keresahan. Dalam kesempatan tersebut, Seksi Humas Polres Merauke menerima penghargaan dari Kapolda Papua. Penghargaan diberikan atas prestasi sebagai Polres paling aktif dalam pembuatan berita humanis. Sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Kamis 21 Mei 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada, Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai, untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
3: Tanggal 21 Mei, hari peringatan reformasi. Tanggal 21 Mei dikenal sebagai Hari Peringatan Reformasi di Indonesia. Peringatan tersebut berdasarkan hari di mana Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Reformasi adalah simbol dari runtuhnya masa Orde Baru dengan Soeharto menjadi Presiden selama 32 tahun. Saat itu, sejumlah peristiwa menyebabkan suami dari Ibu Tin ini memutuskan untuk melepaskan jabatannya. Beberapa di antaranya adalah terjadinya krisis moneter atau krismon, penculikan aktivis, dan tragedi Trisakti. Hal ini membuat ribuan mahasiswa turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI. Lalu Soeharto pun sadar bahwa keutuhan bangsa sedang berada di ujung tanduk. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, mantan Jenderal Besar TNI ini akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden di Istana Merdeka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jabatan presiden diberikan kepada wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Di sisi lain, reformasi memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya adalah menciptakan politik yang lebih transparan, dinamis, dan demokratis. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat untuk terlibat dalam organisasi negara seperti partai politik, organisasi masyarakat, atau LSM. Sedangkan dampak negatif dari reformasi adalah berkurangnya semangat nasionalisme, kebebasan berpendapat yang melewati batas, mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan daripada masyarakat, integritas nasional terancam. Indonesia seperti terjebak dalam konflik sosial, baik itu secara vertikal atau horizontal. Sering terjadi demo yang anarkis, saling menghujat, dan banyaknya wilayah yang ingin merdeka karena pembangunan yang tidak merata. Selain itu, reformasi juga menyebabkan banyaknya ormas atau LSM yang ingin mengawasi segala kegiatan dalam pemerintahan. Namun, tanpa batas yang jelas dan minimnya kualitas justru akan menimbulkan efek negatif karena tidak sejalan dengan cita-cita reformasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Tanggal 21 Mei, Hari Teh Internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis 19 Desember 2019 mengadopsi revolusi yang menetapkan 21 Mei sebagai Hari Teh Internasional. Menurut resolusi tersebut, produksi dan pengolahan teh merupakan sumber mata pencaharian utama bagi jutaan keluarga di negara-negara berkembang. Selain itu, teh merupakan sarana utama penghidupan bagi jutaan keluarga miskin yang tinggal di sejumlah negara kurang berkembang. PBB juga mengakui bahwa industri teh merupakan sumber utama penghasilan dan pendapat ekspor bagi beberapa negara termiskin dan sebagai sektor padat karya. Tak hanya itu, industri teh juga menyediakan lapangan pekerjaan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal secara ekonomi. Lebih lanjut, PBB menegaskan bahwa teh dapat berperan signifikan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan pangan di negara-negara berkembang menjadi salah satu tanaman dagang yang paling penting. Resolusi tersebut menghimbau masyarakat internasional untuk merayakan Hari Teh Internasional dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prioritas nasional, melalui pendidikan dan sejumlah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya teh bagi pembangunan pedesaan dan mata pencaharian berkelanjutan. Rancangan resolusi itu pertama kali diperkenalkan pada bulan November oleh Palestina atas nama negara anggota kelompok 77 dan China.

dengar beberapa pemberitahuan yang nanti akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan

Pemberitahuan yang pertama disampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendek, film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan itu meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Dan adapun acuan, panduan mekanisme, serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://2acfs.com/label/kompetisi. Dapat diakses melalui tautan https://2acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Selanjutnya, kami sampaikan pemberitahuan yang berikut ditujukan kepada seluruh pelanggan PLN bahwa mari melakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan.

Selain itu juga saat ini tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih pikir biayanya. Sekarang waktunya lebih hemat, PLN menghadirkan promo Mei Laju lebih terang dengan diskon tambah daya 50%. Dan promo ini berlaku mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti, mari tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju lebih terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Dan sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN, ini guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami mengharapkan juga dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kami sampaikan rilis panggilan umum surat tercatat bahwa memanggil Jeffrey Benyamin, alamat Jalan Irian Seringgu RT 3 RW 1 Kelurahan Seringgu Jaya, Kecamatan Merauke, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 48/PDT.G/2026/PNMRK dengan agendanya adalah persidangan, dan sidangnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Mariati Junaidi, Jalan Blore, Perumahan Simpati Permai, Blok F, Nomor 4, RT 3, RW 1, Kelurahan Kamundu, Kecamatan Merauke, Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Jeffrey Benyamin, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Seringgu Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Kangguru RT 6 RW 2 Kelurahan Seringgu Jaya dengan ukurannya kurang lebih 47 meter persegi, batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Tutik, sebelah timur Jalan Gang Kangguru, sebelah selatan tanah milik Rani Afriani, sebelah barat tanah makam keluarga. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudari Rani Afriani selaku pihak pertama atau penjual kepada saudari Tutik sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Seringgu. Ke kantor Lurah Seringgu Jaya selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan kami informasikan juga pendengar, tepat nanti di pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur akan hadir siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita Nasional di pukul 17 waktu Indonesia Timur, produksi RRI Pekanbaru
dengan judul Inovasi Energi Terbarukan Investasi untuk Kehidupan RRI Bogor dari Sampah Menjadi Energi Listrik, RRI Atambua Mandiri Energi Berbasis Potensi Alam, dan RRI Jayapura Kearifan Lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Nanti akan dipandu bersama dengan presenter Binda, dan Anda bisa ikuti Beranda Astacita Nasional sore nanti melalui siaran Pro 1 di seluruh tanah air ya, dari pukul 17 waktu Indonesia Timur sampai pukul 16 waktu Indonesia, pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papua Merauke. Toyota selalu membantu.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain, jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
2: Halo sahabat RRI, di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Iya, pendengar, kita jelang pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional. Beberapa informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id kami updatekan lebih dulu ke ruang dengar Anda. Dan informasi nasional yang mana berkaitan dengan Indonesia perluas diplomasi pendidikan menuju Afrika Tengah. Selengkapnya, bahwa Indonesia terus memperluas diplomasi pendidikan di kawasan Afrika Tengah. Langkah itu dilakukan untuk melalui kunjungan resmi ke University of Yaounde ya. Dan kunjungan tersebut berlangsung pada tanggal 29 April 2000. Kunjungan tersebut berlangsung pada tanggal 29 April 2026 di kota Yaounde, Kamerun. Agenda tersebut membuka peluang kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya. KBRI Yaounde menilai pendidikan menjadi jembatan penting untuk mempererat hubungan bilateral. Kerjasama akademik dinilai mampu memperkuat hubungan antar masyarakat dari kedua negara. Dan University of Yaounde dikenal sebagai kampus bergengsi di Afrika Tengah. Dan perguruan tinggi itu memiliki sekitar 70.000 mahasiswa aktif. Dan kampus tersebut memiliki fokus pengembangan ilmu eksakta dan terapan. Fakultas unggulannya meliputi kedokteran, kemudian teknik, kehutanan, dan politeknik. Pertemuan kedua pihak tersebut berlangsung hangat dan juga konstruktif selama kunjungan berlangsung. Dan pembahasan difokuskan pada kolaborasi riset dan kerjasama antar universitas. Rektor University of Yaounde menyambut positif peluang kerjasama tersebut dan institusinya terbuka mempererat hubungan pendidikan bersama dengan Indonesia. Dan Duta Besar RI juga memperkenalkan berbagai program beasiswa Indonesia kepada mahasiswa Kamerun. Program tersebut mencakup beasiswa akademik hingga seni dan juga budaya. Beasiswa yang diperkenalkan meliputi KNB dan BSBI bagi mahasiswa internasional, dan sejumlah perguruan tinggi Indonesia juga menawarkan beasiswa mandiri. Informasi nasional berikutnya lagi terkait dengan Menteri ESDM tegaskan kebijakan ekspor satu pintu tak berlaku untuk migas. Dikutip juga dari laman portal berita rri.co.id. Pemerintah memastikan sektor minyak dan gas bumi tidak terdampak kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN khusus ekspor. Dan kepastian itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan aturan BUMN ekspor tidak berlaku bagi sektor hulu minyak dan gas bumi. Pemerintah juga memastikan kegiatan bisnis migas tetap berjalan normal tanpa perubahan kebijakan ekspor maupun penjualan internasional. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Bahlil pada acara The Fifth IPA Convention and Exhibition Convex di ISBSD Tangerang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan selain kebijakan ekspor satu pintu, sektor hulu migas juga dikecualikan dari kewajiban penempatan devisa hasil ekspor atau DHE ke Himbara. Pemerintah juga menegaskan kepastian aturan tersebut diberikan agar pelaku usaha migas tidak merasa khawatir terhadap perubahan regulasi nasional. Keterangan yang disampaikan oleh Bahlil atas dasar pengetahuan, pendalaman, dan juga info objektif, maka Presiden memutuskan untuk sektor hulu migas
PP itu tidak berlaku, jadi tidak ada keraguan, jadi bisnis migas seperti biasa. Iya, dan juga Bahlil menjelaskan ya, kebijakan itu mempertimbangkan sebagian besar hasil produksi migas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri nasional. Selain itu juga penjualan migas ke pasar ekspor umumnya sudah terikat kontrak jangka panjang dengan berbagai pihak. Ya, sebelumnya juga Presiden Prabowo Subianto mengumumkan untuk pembentukan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Badan tersebut nantinya menjalankan fungsi pengekspor tunggal komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit, dan juga ferroalloy. Presiden juga menegaskan pembentukan BUMN ekspor itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta memberantas praktik kurang bayar dan juga pelarian ekspor nasional. Dan kebijakan tersebut juga disebut telah diterapkan sejumlah negara sahabat seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Malaysia, dan juga Vietnam.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Teknologi sore ini. Prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa. Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini. Akan diawali dengan RRI Pekan Baru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan ke PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian.

0: kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
1: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda asta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda asta kita yang akan datang.
1: Beranda asta kita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya. PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Hmm. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang jadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
2: peluang apa ya, ekonomi,
1: tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: dan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa

0: Unik Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu.

Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok nih, gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan Bu dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.

0: pengangkutan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendirinya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang nyalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopina, bunga-bunga semua kita
3: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru
2: briket, dengan batu briket.
3: Lama, betul, itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Broke Sore Ini. Broke Sore Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

Selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga malam ini membawa suasana yang tenang, hangat dan penuh kebahagiaan untuk Anda dan keluarga. Pendengar, bersama saya Yogi Andriansyah di malam hari ini yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau hingga nanti tutup siaran melalui frekuensi kami di 94,8 MHz. Anda akan mendengarkan beragam informasi dan juga hiburan-hiburan. Selain melalui frekuensi terestrial, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menghibur Anda dengan beragam lagu yang telah kami siapkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: んびり。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis asuransi 2 tahun untuk pembelian Avanza dan Rush, gratis jasa servis dan suku cadang, tersedia mobil untuk test drive Veloz, Hybrid, dan Hilux Rangga. Ayo buruan, stok terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkap

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda, kami ingin menyapa terlebih dahulu seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga setelah menjalani aktivitas sepanjang hari, malam Anda terasa lebih santai dan menyenangkan bersama kami. Dan pendengar yang saat ini sedang berkendara, kami ingatkan ya untuk tetap fokus pada perjalanan Anda. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturan. Dan terkhusus bagi Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk mengenakan helm saat sedang berkendara. Dan bagi Anda yang merasa lelah atau ngantuk saat berkendara, kami sarankan untuk menepi terlebih dahulu, beristirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan Anda. Dan mendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan informasi seputar tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Baik, mendengar pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, kita rehat sejenak dengan lagu-lagunya. Karena selanjutnya Anda akan updatekan beragam berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Joseph Tapanuli berharap kunjungan Gubernur Papua dapat menghasilkan rancangan kerja yang mendukung keberlanjutan budidaya rumput laut di Kampung Sarawan Dori, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga menyampaikan apresiasi atas rekomendasi Dirjen Perikanan Pusat yang menetapkan Kampung Sarawan Dori sebagai tuan rumah pengembangan bibit rumput laut.
1: Terima kasih dari Dirjen Perikanan merekomendasikan kita di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai tuan rumah bibit. Ada di Kampung Sarawan Dori, jadi suatu penghargaan yang baik dari KKP, Dirjen Perikanan dari pusat. Kita berharap bahwa kunjungan kerja ini setelah Bapak Gubernur melihat sendiri dan nantinya pulang kembali ke Jayapura ini dibawa dalam suatu perencanaan kerja. Jadi harapan kita masih ditunjangi oleh pemerintah, khususnya Pak Gubernur, kepada petani budidaya di Kampung Sarawan Dori.
0: Dengan dukungan pemerintah dan keberlanjutan program budidaya, rumput laut di Kampung Sarawan Dori diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Masih dari Srui, pemirsa, pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Saat meninjau panen perdana padi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius T. Fakiri menegaskan pentingnya menghidupkan kembali koperasi lokal guna memastikan perputaran roda ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
0: Dalam kunjungan kerja di Kepulauan Yapen, Gubernur Papua Matius T. Fakiri meninjau panen perdana padi di Kampung Wabuayar, Distrik Ampimoy, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa 19 Mei 2026. Matius menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan lokal. Ia juga menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan mengirimkan bantuan alat panen untuk meningkatkan produksi beras, sekaligus mendorong agar kemasan beras menggunakan nama Kampung Wabuayar sebagai identitas produk lokal.
3: Dalam rangka swasembada pangan lokal, karena kami berikhtiar untuk menjadi lumbung pangan di tanah Papua, khususnya yaitu dari beras. Tadi kami lihat alatnya juga masih yang manual. Ini masih manual. Ini berasnya beras ungguran, dia tahan hama, tahan banting. Sehingga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, kami akan pulang ini akan Bulunas, saya minta untuk kirim alat yang sudah bisa langsung kasih masuk keluar beras langsung. Kemudian nanti saya minta petani Pak Bupati langsung kasih nama beras Wabuayar Kabupaten Yapen. Jadi kasih dia ke logo itu. Supaya nanti itu merek juga nanti bisa menjadi legacy untuk tidak boleh orang ngambil-ambil beras kita. Tentu di penjualan kan dia bisa dapat manfaatnya juga.
0: Matius berharap masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah dan mampu mengembangkan kemandirian ekonomi di tingkat kampung. Ia juga mendorong agar koperasi di Kampung Wabuayar dihidupkan kembali sehingga perputaran uang dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat.
3: Nah, kalau bisa koperasi di Kampung Wabuayar ini dihidupkan supaya nanti kalau orang datang dari kampung sebelah datang mau bikin beras, ya bayar rupa inilah, supaya itu kan putaran ini, putaran koperasi itu jalan, jangan selalu bergantung kepada kami pemerintah, sehingga petani-petani dari tiap apa kelompok itu bisa hidup dari dirinya sendiri.
0: Dengan penguatan koperasi dan kemandirian ekonomi masyarakat, diharapkan perekonomian Kampung Wabuayar dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan merata. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Koderal 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri. Berikut laporan Tri Rian dari Biak.
4: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Koderal 10 Jayapura mendorong ketahanan pangan dengan melakukan penanaman budidaya rumput laut berlangsung di Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri, Distrik Yeni Dori, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto, didampingi Ketua Daerah Koderal Gabungan Jala Sinastri, Kormada RI Rita Sugianto, bersama Komandan Lanal Biak, Kolonel Laut Pelaut Deksa Setian Burlis, dan para jajaran. Komandan Koderal 10, Marjen TNI Marsugianto mengatakan, program ini merupakan bagian dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menambahkan ke depan masyarakat akan mendapatkan pelatihan terkait dengan budidaya rumput laut, mulai dari teknik penanaman, panen hingga proses pengiringan.
5: Penanaman rumput laut di daerah Samber, Bijeri. Harapan kita kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerah Samber, Bijeri. Dan ini merupakan salah satu wujud dari kegiatan teritorial TNI Angkatan Laut sesuai arahan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Harapannya kegiatan

0: Hasan Adat juga disampaikan Kepala Kampung Benyeri, Abraham MCN. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI Angkatan Laut dan melalui kegiatan penanaman rumput laut ini dinilai dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
1: Kami dari Sambal Benyeri berkaitan dengan kampung nelayan modern, sehingga kami juga berterima kasih kepada Pengarang dalam hal ini Angkatan Laut dalam kegiatan penanaman rumput laut, sehingga ini menjadi percontohan. Ke depan kami koordinasi untuk sosialisasi dengan cara penanaman dari rumput laut di masyarakat, sehingga ke depan juga walaupun di sini kami masyarakat nelayan, namun satu bagian yang untuk menambah peningkatan dari ekonomi masyarakat, sehingga kedepannya kami sosialisasi untuk perkembangan dari penanaman.
0: Dalam kegiatan tersebut, Denkoderal 10 Jayapura juga menyerahkan bantuan kepada para nelayan berupa sarana pendukung budidaya rumput laut serta bantuan alat olahraga bagi para pemuda di Kampung Sambal Benyeri. Tri Rian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dorong sinkronisasi data untuk tekan stunting. Selengkapnya dilaporkan Thomas Jamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya menekan angka stunting yang mengalami peningkatan dan kini mencapai 27%. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong sinkronisasi data antar organisasi perangkat daerah agar penanganan lebih terarah dan efektif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Franky Lande mengatakan seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan penanganan stunting perlu memiliki kesamaan data. Hal ini dinilai penting untuk mempermudah pelaksanaan intervensi di lapangan. Menurut Franky, data yang digunakan harus mengacu pada data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
4: Kami dari Dinas Keluarga Berencana memandang stunting ini, lalu bagaimana action kita dalam menjalankan ini. Tentu satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki kesamaan data, kesamaan data yang valid. Jadi kalau misalnya dalam pembentukan satgas stunting itu ada beberapa OPD yang terlibat itu, maka misalnya kalau kita bicara stunting, kalau kita pakai data dari Dinas Kesehatan, maka teman-teman dari semua OPD yang lain juga harus mengacu ke sana.
3: Franky menegaskan, tanpa keseragaman data, upaya penanganan stunting akan sulit mencapai hasil maksimal karena perbedaan acuan dalam pelaksanaan program di masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus stunting di Bovendigul yang membutuhkan penanganan serius dan kolaboratif dari seluruh pihak terkait. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berharap melalui sinergi dan penggunaan data yang terintegrasi, angka stunting dapat ditekan secara bertahap dan kualitas kesehatan masyarakat khususnya anak-anak dapat terus ditingkatkan. Thomas Hemlan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih lakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Berikut laporan bersama Reski Kurniawan.
5: PLN UP3 Jayapura bersama Sidam 17 Cendrawasih melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik di sejumlah rumah dinas dan fasilitas militer di Jayapura. Pemeriksaan dilakukan setelah 4 kebakaran terjadi di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih dalam setahun terakhir. Manajer PLN UP3 Jayapura Heri Sutikno mengatakan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik atau P2TL tidak hanya fokus pada pelanggaran listrik tetapi juga upaya mitigasi kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai standar. Pemeriksaan dilakukan di kompleks Kodam, perumahan Korem, Ajen, hingga perumahan Zeni di Waina.
6: Barangkali ketika desain atau setting daya dari yang dulu-dulu, mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, maka ternyata memang perlu tambah daya untuk rumah dinas atau rumah atau kantor yang disebutkan, ya kita bisa sesuaikan, kita bisa berikan hasil penilaian kita atas beban-beban peralatan-peralatan yang baru. Sehingga ke

0: kedepannya kami bisa dari PLN bisa memberikan kenyamanan untuk menikmati listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya.
1: Sebelumnya pelaksanaan ini apa temuan pelanggaran yang ditemukan di lapangan paling banyak apa, Pak?
0: Seperti yang tadi disampaikan, ada yang sambung langsung dari kabel PLN, kemudian ada yang dilakukan pembesaran daya. Mungkin saja saat itu dulu bebannya karena sudah tambah-tambah beban, peralatan elektroniknya juga semakin maju, maka dilakukan penggantian MCB. Namun tidak disampaikan ke PLN.
2: Kira-kira. Sementara itu, Dansidam 17 Cendrawasi Kolonel CZI Irsat Wiliarto mengatakan kegiatan tersebut penting untuk melindungi personel maupun aset TNI dari risiko kebakaran akibat penggunaan listrik yang tidak prosedural.
3: Ini adalah upaya dari mitigasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kalau di kami ya untuk mitigasi personel maupun aset, sehingga apabila terjadi hal-hal yang di luar prosedural dalam penyambungan listrik maupun dalam penggunaan listrik yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, karena di sini dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sudah ada 4 kebakaran di Kodam Cendrawasi ini. Ya, ini tentunya yang pertama memang merugikan secara aset. Rumah dinas itu juga menjadi kebakar. Karena memang dalam 4 kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Tapi kalau misalnya itu menimbulkan korban jiwa, itu yang akan tentunya lebih merugikan lagi, ya kan? Personil kita kehilangan. Tapi alhamdulillah personil tidak ada, tapi kerugian aset ini ya cukup besar juga.
2: Irsat mengatakan kegiatan penertiban dan pemeriksaan instalasi listrik menjadi langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan satuan. Diketahui kegiatan pemeriksaan instalasi listrik berlangsung selama 3 hari sejak Senin hingga Rabu dengan melibatkan tim PLN dan Sidam 17 Cendrawasi. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Korwil 1 Papua dan diproduksi dari RRI Serui. Kepala Cabang Perumbulok Kabupaten Merauke memastikan ketersediaan minyak goreng kita di wilayah Merauke masih tetap terjaga. Berikut dilaporkan Dwi Juniarti.
5: Sempat kita bilang tidak ada karena dia tanyakan yang 1 liter. Nah, memang tidak ada yang 1 liter. Adanya yang 2 liter.
6: Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Dikatakan yang terjadi di pasar Merauke sebenarnya tidak ada kelangkaan minyak kita secara umum. Hanya saja pemberitaan tersebut lebih berfokus pada minyak kita kemasan pot 1 liter. Sementara minyak kita yang saat ini disalurkan oleh Perumbulok Kancap Merauke Kanwil Papua dan beredar di pasar merupakan minyak kita kemasan pot 2 liter. Karenu menjelaskan minyak kita kemasan pot 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya, minyak kita kemasan pot 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026. Berdasarkan data pertanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pot 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan atau PBP Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter, dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Untuk minyak kita kemasan pots 2 liter yang diedarkan di pasar, berdasarkan rekapitulasi penyaluran selama 2 bulan terakhir, pada April 2026, Perumbulok Kancap Merauke Kanwil Papua telah menyalurkan minyak kita sebanyak 37.692 liter kepada 18 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Sementara itu pada Mei 2026, penyaluran kembali dilakukan sebanyak 30.756 liter kepada 25 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Dengan demikian, total penyalurannya kita selama periode April hingga Mei 2026 mencapai 68.448 liter.
7: Kantor Cabang Merauke sampai hari ini masih terus melakukan pendistribusian minyak kita dari saluran RPK, kemudian di pasar SP2KP maupun di KDMP. Nah, untuk per April untuk kami kekuatan bahwa sebanyak 37.692 liter itu kami salurkan kepada 18 mitra RPK dan 3 mitra SP2KP termasuk juga dengan KBMP. Dan di bulan Mei itu kami juga sudah menyalurkan ke 25 mitra RPK dan KDMP dan juga ke KDMP. Dan total untuk penyaluran minyak kita April hingga Mei itu mencapai 68.448 liter. Nah, sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter.
6: Selain penyaluran yang telah berjalan, Kareno juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pouch 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 karton atau setara 91.680 liter. Dwi Junior tim melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menekankan peran aparatur sipil negara tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Selengkapnya dilaporkan Jodefri Panjaitan.
8: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Anir Maisini menekankan peran aparatur sipil negara ASN tidak hanya sebatas pelayanan publik, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Bupati Anir Maisini saat membuka kegiatan pelatihan dasar atau LATSAR CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 di Aula Akper Nabire, Jalan Samratulangi, Selasa 19 Mei lalu. Menurut Bupati Anir Maisini, ratusan calon ASN yang baru ini diharapkan segera kembali bertugas di Intan Jaya usai mengikuti LATSAR guna memperkuat pelayanan pemerintahan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, ASN bukan hadir untuk melayani administrasi pemerintahan, tetapi juga harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di Intan Jaya. Sekitar 2.000 ASN yang aktif, ditambah calon ASN yang baru ini, dapat memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perdagangan, jasa, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Intan Jaya juga terus melakukan pembenahan fasilitas penunjang bagi ASN, seperti penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal, dan peningkatan situasi keamanan. Ia memastikan kondisi Intan Jaya secara bertahap semakin membaik sehingga ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
9: Kami sudah mulai tegas bagaimana ASN harus punya komitmen kerja, punya tanggung jawab, punya beban kerja. Siapapun dia, entah orang Kalimantan kah, Makassar kah, Jawa kah, Wamena kah, Duga kah, siapapun dia yang dari ASN Intan Jaya, dia siap presiden, harus tanggung jawab. Sehingga saya sampaikan kepada CPNS baru ini untuk kegiatan aktualisasi mempraktikkan hasil orientasi di sini harus lakukan di Intan Jaya. Intan Jaya negara memberikan onai atau kabupaten untuk semua orang bisa bekerja, bisa mengabdi. Tidak ada alasan listriklah, airlah, baraklah, tidak ada alasan. Kita sementara menata listrik dengan kerja keras pemerintah daerah maupun bantuan Pak Gubernur, listrik siap 24 jam.
8: Sementara itu Ketua Panitia LATSAR CPNS Formasi 2024 dan orientasi P3K Formasi 2024 yang juga selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Intan Jaya, Samuel Warijo SAP MAP, mengatakan dasar pelaksanaan kegiatan LATSAR ini telah sesuai undang-undang yang berlaku dan Kabupaten Intan Jaya turut berbangga karena menjadi kabupaten pertama di Papua Tengah yang melakukan LATSAR untuk CPNS dan P3K Formasi tahun 2024.
10: Peserta pendidikan, pelatihan, dan orientasi terdiri dari atau berjumlah 539 peserta dengan rincian sebagai berikut. CPNS golongan 1, golongan 2, dan 3 berjumlah 454 dibagi menjadi 12 angkatan. Yang kedua, P3K PSK berjumlah 85 peserta, dibagi menjadi 3 angkatan. Tenaga pengajar atau instruktur penceramah berasal dari Widya Suara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Papua, dan juga pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
8: Latsar CPNS Kabupaten Intan Jaya tahun 2026 telah dimulai sejak 19 Mei dan akan berlangsung hingga 28 Juli 2026. Sementara untuk orientasi P3K dimulai tanggal 19 Mei hingga 26 Mei 2026 dan semua kegiatan berlangsung di Aula Akbar Jalan Sambratulangi Nabire. Jebri Panjaitan melaporkan.
4: Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Wakil Bupati Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
11: Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa resmi melantik Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 bertempat di BBC pada Selasa 19 Mei 2026. Wabub Jimmy Carter Umbarar Kapisa dalam sambutannya mengatakan pengusaha orang asli Papua memiliki hak untuk diakomodir dan berbicara, bekerja, mengelola dan menikmati manfaat dari otonomi khusus secara mandiri di negerinya sendiri. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian penuh kepada Kamar Adat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Biak Numfor melalui berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus Papua, namun implementasinya tetap disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimmy Carter Rumbarar Kapisa atas nama pemerintah daerah berpesan kepada pengusaha khusus orang asli Papua untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas dan kapasitas manajerial sehingga ke depan mampu bersaing di dunia usaha. Selain itu, memanfaatkan peluang kemitraan di berbagai bidang usaha strategis lainnya meliputi ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan, pertanian, hingga sektor konstruksi dan jasa sehingga tidak tergantung pada proyek pemerintah.
12: Kita percaya dari Kamar Adat Papua, pengusaha Papua akan lahir entrepreneur-entrepreneur muda tetapi juga menjadi advokat bagi pengusaha-pengusaha kecil di bawah sehingga terus berganti, terus mengkaderkan pengusaha-pengusaha, tetapi juga bagaimana melibatkan mama-mama di pasar, juga ada pengusaha-pengusaha lainnya termasuk di dalam keluarga besar Kamar Adat Pengusaha Papua, berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi profesi lainnya, ada Gapensi, ada HIPMI, ada Ardin, ada Kadin. Mari kita satukan anak-anak Papua yang ada di semua denominasi asosiasi profesi, kita jadi satu, kita bermitra dengan pemerintah daerah, kita bangun biar menjadi lebih baik ke depan.
11: Sementara Sekretaris Jenderal Badan Pelaksana Harian Lembaga Adat Kankainkan Karabiak Gerard Kaviar dalam sambutannya mengatakan lembaga kultur tidak perlu mengatur pemerintah daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan karena meyakini setiap pemimpin pasti dewasa dalam keyakinan keagamaan, pemerintahan dan sebagai orang beradab justru bijak dalam memberikan paket pekerjaan bagi pengusaha. Ia mengatakan masyarakat Papua bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan yang bermartabat melalui musyawarah dan persetujuan pemilik hak ulayat sehingga tidak menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sekjen BPH Lembaga Adat Kankainkan Karabiak Gerard Kaviar berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha orang asli Papua sehingga dapat bersaing secara sehat dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri.
13: Kami sebagai lembaga kultur dan masyarakat adat yang sementara jadi pengusaha ini saya titipkan kepada pemerintah daerah untuk jaga, bantu, berikan hak yang mereka punya. Seperti contoh dana otsus. Jangan sekali-kali saya dengar itu saudara lain yang bawa lagi. Otsus itu sudah otomat harga mati untuk anak-anak adat kita. Sehingga anak-anak adat ini harus dia ambil. Jangan pakai stigma dia belum mampu, dia belum ada modal, dia belum tahu tentang kontraktor dan lain-lain. Beri kesempatan mereka bawa dana hak mereka secara baik. Supaya jangan sampai diputar balik lagi. Pakai nama otsus tapi orang lain yang bawa. Hal ini kita jaga sama-sama. Jangan mereka menangis di atas tanahnya.
11: Prosesi pelantikan Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031 berjalan lancar ditandai pembacaan SK Kepengurusan dan penyerahan bendera pataka dari Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa kepada Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik Nehemia Jemi Randokir sebagai bentuk penyerahan tugas dan tanggung jawab jawab organisasi untuk memajukan pengusaha orang asli Papua.
4: Pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Papua menyalurkan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakiri sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Berikut laporan Cindy Faidiban.
14: Gubernur Provinsi Papua Matius Fakiri melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Masjid Muhajirin pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di hadapan pengurus masjid dan masyarakat setempat menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Gubernur Papua mengatakan bahwa bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat muslim di Kabupaten Kepulauan Yapen.
15: Insya Allah hari ini kami serahkan secara simbolis di masjid ini, nanti beberapa masjid yang kemarin saya berikan, nanti staf saya akan menghubungi. Tetapi untuk simbolisnya, saya memilih, saya punya saudara-saudara yang sama dengan saya. Ya. Yang mualafnya banyak di sini ya, jadi ya enggak. Terima kasih. Saya hari ini hadir untuk menyampaikan itu. Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua. Terus bisa juga terus membagi kasih kepada semua sesama, baik yang agama muslim maupun agama yang lain.
14: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua meminta dukungan doa dari masyarakat agar dirinya selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas pemerintah di Papua.
15: Terus kami minta doa untuk terus sehat, kuat, memimpin Papua, terus bisa juga terus membagi kasih kepada semua sesama, baik yang agama muslim maupun agama yang lain. Doakan juga perjalanan kami dari Yapen nanti menuju Nungfor, Supiori, Biak, dan kemudian kembali ke Jayapura. Saya juga sekaligus pamit karena nanti malam langsung berlayar lagi ke Nungfor. Mohon doanya.
14: Gubernur juga mengajak masyarakat untuk mendoakan jemaah haji yang saat ini sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Cindy Faidiban melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup resmi memulai penerapan retribusi sampah rumah tangga yang untuk tahap awal diwajibkan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah awal ini dibarengi dengan peluncuran dan sosialisasi yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Jayawijaya, Lekiu Siikwa, mewakili Bupati di Aula Sasana Wio Kantor Bupati. Berikut laporannya bersama Ilham Kadir Andi Cor dari Wamena.
16: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Pegunungan, aparat keamanan serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat sepakat menghentikan perang antar kelompok masyarakat yang terjadi di Wamena pada Jumat 15 Mei lalu. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat kerja Bupati yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk dan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Taboh beserta Wakil Gubernur, beberapa Bupati dan Wakil Bupati se-Papua Pegunungan, anggota legislatif, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai rapat koordinasi, Bupati Jayawijaya Atinus Murib kepada RRI menegaskan bahwa seluruh pihak telah bersepakat untuk menghentikan konflik dan mengembalikan situasi keamanan di Wamena agar kembali normal. Selain penghentian konflik, pemerintah juga akan melakukan pendataan terhadap korban perang maupun warga yang mengungsi akibat bentrokan tersebut. Terkait korban hanyut di Kali Uwe, Bupati menyebut berdasarkan data sementara terdapat sekitar 33 orang yang dilaporkan hanyut dan hingga kini 22 orang telah ditemukan. Untuk proses pencarian korban lainnya, menurut Bupati akan dilakukan secara khusus oleh aparat gabungan. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini status tanggap darurat pasca bencana masih berlangsung dan memasuki hari ke-9 sehingga masih tersedia waktu 5 hari untuk melakukan pencarian secara masif terhadap korban yang belum ditemukan.
17: Telah bersama-sama melaksanakan rapat koordinasi dan memutuskan beberapa hal penting. Yang pertama adalah sepakat perang ini berhenti, hari ini selesai, tidak dilanjutkan lagi besok dan seterusnya. Yang kedua, inventarisir korban perang dan juga pengungsi. Itu akan diinventarisir bersama. Yang ketiga, pencarian korban hanyut yang sampai dengan tadi dari perencanaan ataupun kurang lebih 33 orang telah ditemukan 22 orang, kurang 11 orang lagi. Itu disepakati akan melanjutkan pencarian khusus oleh aparat keamanan TNI Polri, Satpol PP dan BNPB Sarnas, tim SAR yang akan melakukan pencarian mulai besok dengan kondisi tanggap darurat pasca bencana itu 14 hari. Maka hari ini adalah hari ke-9, jadi masih ada 5 hari akan dilakukan pencarian secara masif.
16: Dalam rapat itu juga diputuskan seluruh massa dari luar daerah yang datang ke Wamena untuk membantu perang akan dipulangkan kembali ke daerah masing-masing guna mencegah konflik susulan.
17: Yang keempat adalah diputuskan bersama mobilisasi massa. Semua yang datang ke Wamena untuk membantu perang kemarin dari Lanijaya, Tolikara, Yaukimo, Kurima dimobilisasi akan dikembalikan semua ke daerah masing-masing.
16: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
4: Sekian Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui. Saya Kristina Padua beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik benar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan semoga kehadiran kami di malam hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk menemani waktu istirahat dan juga aktivitas Anda lewat lagu-lagu pilihan, informasi ringan yang akan kami updatekan berikut ini dalam rangkaian program informasi Merauke malam ini. Dan mendengar seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini kami buka dengan informasi internasional, di mana Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus mendengar, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Langkah ini dilakukan di tengah gangguan besar pada jalur perdagangan energi global. Selat Hormuz sendiri mendengar merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Amerika Serikat telah memperingatkan agar pihak-pihak terkait tidak mematuhi mekanisme kontrol yang diberlakukan Iran. Namun jumlah negara dan operator kapal tetap mengambil resiko untuk melintas. Iran menerapkan pengawasan ketat terhadap kapal yang melintas, termasuk penentuan rute pelayaran yang wajib diikuti. Jalur tersebut melewati beberapa pos militer di pulau-pulau strategis. Dalam beberapa kasus mendengar, kapal harus berhenti untuk pemeriksaan oleh Korps Garda Revolusi Iran IRGC, dan proses pemeriksaan ini diduga dilakukan untuk memastikan tidak ada keterkaitan kapal dengan Amerika Serikat ataupun Israel. Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan mengawasi potensi pelanggaran lain seperti penyelundupan. Pemeriksaan tersebut bahkan dapat memperpanjang waktu transit dari 5 jam hingga 2 hari. Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa beberapa kapal diminta membayar biaya keamanan dan navigasi. Namun mekanisme pembayaran tersebut tidak sepenuhnya transparan dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Webinar untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi nasional, di mana pemerintah menerbitkan aturan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam Indonesia. Aturan itu dinilai berdampak besar terhadap pengusaha dan juga penerimaan anggaran. Ketua Komite Tambang dan Mineral Bidang ESDM Apindo, Hendra Sinadia, menilai kebijakan tersebut perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Skema baru mewajibkan penjualan ekspor melalui BUMN, pengekspor tunggal yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan awal mencangkup komoditas sawit, batu bara, dan ferroalloy. Hendra juga menilai isu transfer pricing tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum. Menurutnya, transaksi afiliasi lazim terjadi dalam rantai bisnis pertambangan global. Apindo meminta pemerintah menjaga kepastian hukum dan stabilitas regulasi ekspor nasional. Hendra menilai perubahan mendadak berpotensi mengganggu kontrak dagang yang sudah berjalan. Hendra juga menyoroti mekanisme harga penjualan melalui dan antara sumber daya Indonesia, di mana menurutnya pelaku usaha masih menunggu rincian teknis pembelian komoditas domestik. Prabowo Subianto menegaskan aturan baru bertujuan memperkuat pengawasan ekspor komoditas nasional. Kebijakan itu juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Nah, mendengar itu tadi satu informasi nasional terkait dengan Apindo yang menyoroti risiko ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam. Dan mendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Sepasang Sandal di Depan. Produksi dari RRI Sibolga untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Sebelum kami kembali dengan sajian informasi pilihan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini. Selamat mendengarkan, mendengar, dan semoga terhibur.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu, teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering

0: Sekali ini saja?
1: Enggak, besok-besok lagi.
0: Banyak kali maumu.
1: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
0: Iya, simpanlah.
1: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
0: Iya, simpanlah.
1: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
0: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
1: Biarin, gratis ini ceramah.
0: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat bapak.
1: Teh yang rasa gula itu?
0: Ah, diam kau, itu resep keluarga. Mira.
1: Iya, Pak.
0: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
1: Iya, Pak.
0: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
1: Iya, aku pulang.

Baiklah, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar-benar kami masih akan lanjutkan rangkaian informasi Merauke malam ini. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah lagu berikut ini kami akan kembali hadir dengan sajian informasi pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar, dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Dua lagu berikut ini berasal dari Sera dengan judul lagu Pulang ke Hatimu, dan satu lagu dari Forum dengan judul lagu Bersama Dalam Cinta.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Baik pendengar, masih dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar, masih dengan informasi internasional, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudsman menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Yang dimaksud pengecualian tersebut yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPMB jenjang sekolah dasar. Seperti yang dikatakan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kugot Suharwoto, dalam acara penandatanganan komitmen bersama SPMB Ramah 2026-2027 di Kemendikbudsman pada Kamis 21 Mei 2026, di mana ia menjelaskan aturan ini sebagaimana dimuat dalam Permendikbudsman nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB, calon murid yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, serta kesiapan mental. Untuk melihat kriteria tersebut perlu adanya surat keterangan dari ahli seperti psikolog. Selain itu juga calon murid baru yang mendaftar SPMB jenjang SD juga tidak harus memiliki berkas umum seperti ijazah TK, RA atau sederajat, serta tes seperti Kalistung juga ditiadakan. Langkah ini diambil setelah DPR sempat menerima banyak keluhan mengenai anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tertunda pendidikannya hanya karena terbatas usia. Poin krusial ini kini juga telah diadopsi ke dalam pembahasan revisi regulasi yang lebih tinggi. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi nasional di mana Kemendikbudsman menegaskan batas usia masuk SD tidak harus 7 tahun seperti yang diungkapkan tadi ya. Anak untuk usia 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun dapat diterima dengan syarat kesiapan dan juga rekomendasi dari ahli. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi regional. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Penyebab terjadinya stunting ada beberapa faktor, antara lain faktor sosioekonomi atau kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita atau kecukupan ASI, peranan protein hewani dalam empasi, penelantaran, pengaruh budaya, dan ketersediaan bahan makanan setempat. Apakah stunting bisa dicegah? Tentu, stunting dapat dicegah dengan memperhatikan hal-hal antara lain saat remaja putri screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah. Saat masa kehamilan, disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter, perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan. Dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium harus tercukupi. Pada balita, selalu terapkan inisiasi menyusui dini, IMD, perhatikan jadwal imunisasi yang diterapkan oleh pemerintah, berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan, dan pemantauan tumbuh

Baik pendengar, kita beralih ke informasi regional. Masih dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Masih bersama saya Yogi Andriansyah. Pendengar, peristiwa kebakaran sekaligus pengrusakan belasan sepeda motor terjadi di garasi parkiran UPTD penyeberangan Kelapa 5 Kabupaten Merauke. Kejadian ini pertama kali diketahui warga setelah terdengar teriakan adanya kebakaran di area parkiran. Salah satu korban, seorang mahasiswa bernama Tobias Hasofiahe, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Merauke Kota. Dari hasil pendataan, sebanyak 16 unit sepeda motor mengalami kerusakan dan hangus terbakar. Di antaranya Yamaha Vega Force, Jupiter Z, Mio G, hingga Jupiter Z1. Para korban diperkirakan mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Kapolsek Merauke Kota, Susanto Bakri, membenarkan adanya laporan tersebut. Polisi saat ini telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Sebanyak 16 unit sepeda motor juga telah diamankan sebagai barang bukti. Pendengar, dari peristiwa ini kita diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terutama saat memarkir kendaraan di lokasi umum maupun tempat parkir bersama. Pastikan kendaraan diparkir di area aman dan tetap memperhatikan kondisi sekitar. Dan mendengar, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan peristiwa ini? Apakah sistem keamanan di area parkir umum menurut Anda sudah cukup aman? Anda dapat berbagi opini bersama kami melalui pesan WhatsApp maupun SMS di 0852-7511-2433. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan hadirkan informasi regional untuk Anda. Namun setelah lagu yang berikut ini.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Bagi pendengar, informasi berikut ini sebagai informasi penutup rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Dan informasi berikut ini terkait dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke pada bulan Oktober mendatang untuk menghadiri panen raya padi. Rencana kunjungan tersebut dibahas dalam rapat bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, BP3OKP wilayah Papua Selatan, serta Komite Percepatan Pembangunan Papua. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menjelaskan awalnya lokasi panen raya direncanakan berada di lahan pertanian Kampung Semangga 3 hingga ujung Kampung Urum. Namun berdasarkan laporan terbaru, kegiatan panen raya kemungkinan dipusatkan di kilometer 22 Kampung Wanam, Distrik Ilwayap. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyatakan kesiapan dalam menyambut kunjungan Presiden sekaligus mendukung pelaksanaan panen raya bersama tersebut. Kehadiran Presiden diharapkan dapat memberikan semangat bagi para petani serta memperkuat posisi Merauke sebagai salah satu kawasan strategis pertanian nasional. Pendengar, menurut Anda bagaimana peluang Merauke menjadi lumbung pangan nasional di masa mendatang? Apakah sektor pertanian di Papua Selatan sudah berkembang sesuai harapan masyarakat? Nah, silakan sampaikan opini dan juga tanggapan Anda bersama kami di 0852-751-1234-33. Dan tentunya masyarakat berharap pelaksanaan panen raya nanti dapat berjalan lancar sekaligus membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani dan juga perkembangan ekonomi daerah. Nah, mendengar itu tadi informasi terkait dengan Presiden yang direncanakan panen raya padi di Merauke bulan Oktober mendatang. Dan demikian saja mendengar seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk selanjutnya Anda akan kami updatekan dengan beragam berita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
3: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
1: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
5: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
6: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
5: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Ada tangga ya? kalau ada ketidakpastian saya takut jual dulu. Tapi kalau memang
8: nggak nanti. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa.
9: Dan kalau
7: ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau memang nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
10: Bukannya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
8: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
11: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
12: Ya. Optimis akan bisa itu.
11: Optimis, secepatnya.
8: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
13: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
13: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20%.
14: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
15: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatiin satu-satu, ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain untuk pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, adi, ya banyak lah.
14: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
9: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada

0: pada pemeriksaan pra-disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
1: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi resiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
1: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
6: Iya, gitu aja. Iya, selamat. Pak, ini itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, ya? Gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Gitu.
5: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi

0: Bekasi, Jakarta, Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
2: Baik, pendengar, setelah kloter 19, yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
3: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
2: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
5: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif. karena peran para dokter ini sangat apa namanya sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
4: Dan pendengar, Daniel menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
7: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orade sebagai anggota baru KONI pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat nih, Rabu itu loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang

0: Persatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa, punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Halo pendengar, selamat malam. Itu tadi satu lagu dari Bon Jovi dengan judul lagunya Make a Memory. Dan pendengar, saat ini Anda sedang bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan mendengar, pada malam hari ini kategori Ruang Rindu edisi hari ini yaitu lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara yang melakukan duet atau featuring ya. Dan di playlist sudah kami sediakan 10 lagu, 5 Indonesia dan 5 mancanegara. 5 lagu Indonesia featuring ada dari Anang dan Kris Dayanti dengan judul lagunya Miliki Diriku. Kemudian dari Liodra featuring Afgan dengan judul lagu Ada. Kemudian dari Sophia Lacuba dan juga Indra Lesmana dengan judul lagunya Hanya Untukmu. Kemudian dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan judul lagunya yang sangat populer Ya Sudahlah. Kemudian yang kelima dari Ahmad Dhani featuring Raisa dengan Begitulah Cinta. Kemudian 5 lagu mancanegara ada dari Avril Lavigne featuring Simple Plan dengan judul lagu Young and Dumb. Kemudian dari Rihanna featuring Jay-Z dengan judul lagu Umbrella. Kemudian dari Michael Bublé featuring Reese Witherspoon dengan judul lagunya Something Stupid. Kemudian dari Drake featuring Michael Jackson dengan judul lagu Don't Matter to Me. Kemudian yang terakhir dari Jonas Brothers featuring Karol G dengan judul lagunya X. Dan bagi Anda yang ingin request lagu bisa menghubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

0: Berida, Bunda El, Ibu Natalia, ada Ibu Jati, ada juga Mama Rimba, terus buat temosnya namanya Saja Lawang. Oke,
1: okay.
0: Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
1: Horas, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli di malam hari ini di program Ruang Rindu ya, bagi saudara pendengar yang ingin bergabung silakan hubungi kami via telepon di 0971-333-0745. Baik, tadi dari Tapanuli, selanjutnya kita sapa dari mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Oh, Pak Ruang Freddy.
2: Iya, betul sekali.
1: Apa kabar Pak Freddy?
2: Alhamdulillah, kami sehat. Cuaca juga hari ini bagus. Ya.
1: Benar sekali.
2: Semuanya Pak. Baik-baik saja.
1: Alhamdulillah, ya. Puji Tuhan.
2: Mas Yogi juga sehat ya?
1: Sehat Pak, alhamdulillah.
2: Iya, lampu satu aman.
1: Aman terkendali.
2: Oke, saya mau request lagu dari Michael Bublé, Something Stupid.
1: Oke, okay. Mau diputarkan untuk siapa nih, Pak Freddy?
2: Ibu Natalia, Ibu Maria di Palembang, Ibu Natalia di Toli-Toli, ada Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, Caca Ayu Manise di Masohi, kemudian juga ada Ibu Wigati di Wonosobo, juga ada Bang Luhut tadi ya di depan, kemudian wali kelas kita Cut Abang Itamame. Ini udah agak lama tidak dengar ini suara Cut Abang Itamame.
1: Gimana ini kira-kira Bang Cut?
2: Iya, kangen kita dengar suara Pak Wali Kelas. Ini.
1: Benar sekali.
2: Ini kalau sering-sering tidak masuk ini nanti dipecat dari jabatan wali kelas nanti. Cut Abang, semoga sehat ya. Mudah-mudahan bisa bergabung.
1: Amin.
2: Iya, kayaknya apa jaringan di sana lagi agak gangguan. Biasa kalau Cut Abang masuk itu suaranya hampir tidak kedengaran.
1: Iya, benar sekali. Seperti iya, masih gangguan di sana.
2: Iya, masih gangguan jaringan mungkin ya. Oke, di sana aja Cut Kak Anis ada juga itu Bang Iwan, Bang Putrajaya, semuanya di kawasan Aceh sana ya. Kemudian ada Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, kemudian ada Teteh Dinda, ada Cik Guria. Kemudian di mana lagi? Ada Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado sana. Kemudian juga di Maroke ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, dan juga Mas Mujiheru ya, Putra Tamir. Dan semua putra-putra, dan saya kira saya rangkum semuanya tanpa kecuali ya. Semuanya dari A sampai Z, dari Ayu sampai Jainal gitu.
1: Lengkap ya.
2: Semoga semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Mas Yogi, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Pokoknya doa yang terbaik untuk Mas Yogi ya, bersama keluarga di rumah ya. Oke, terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam Pak Freddy. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini ya. Semoga tadi doa dan ucapan baiknya juga kembali ke Pak Freddy dan juga keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, sudah dua penelpon. Kita putarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di-request oleh Bang Luhut dan juga Pak Freddy. Nah, setelah itu kita akan menerima penelpon selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Itu tadi dua lagu yang di request oleh Bang Nasrun dan juga maksud kami Bang Luhut dan juga Pak Freddy ya di malam hari ini, dan di playlist masih tersedia 8 lagu untuk Anda request melalui jalur telepon kami di 0971333 0745. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan salam bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0852-7511-2433. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Yogi.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
1: Yogi kah ini? Bukan?
0: Iya, benar sekali.
1: Dari Bogor.
0: Oh, dari Bogor, Ibu Wigiati ya?
1: Bogor,
0: oh, Bogor, Ibu Teteh Dinda, iya. Kalau
1: Bung Yogi kan lupa kan.
0: Salah tadi.
1: Salah ya?
0: Iya, salah sedikit teh. Ingat kok, ingat.
1: Kalau salah itu tanda kali kan ya?
0: Iya, salah kali kalau tambah kurang, tambah plus.
1: gimana sehat kan?
0: Sehat teh. Gimana teh kabarnya?
1: Itu sehat walafiat dan lagi kepanasan nih Bung Yogi.
0: Tumben di Bogor. Kepanasan?
1: Panas luar biasa, sampai malam begini masih terasa panasnya.
0: Oke, mau diputarkan apa nih biar adem teh?
1: Nah, ini lagunya tadi saya sempat dengar ada lagu Indonesia, ada lagu Manca begitu ya?
0: Iya benar sekali teh, mau diputarkan lagu Manca atau Indo deh?
1: Ya, teh mau satu lagu Manca.
0: Manca ada dari Avril Lavigne featuring Simple Plan, kemudian dari Rihanna featuring Jay-Z, Umbrella. Kemudian ada dari Drake featuring Michael Jackson, Don't Matter to Me. Kemudian yang terakhir dari Jonas Brother featuring Karol G, X.
1: Itu ya, sudah Rihanna with Umbrella.
0: Umbrella, oke, mau diputarkan dengan untuk siapa saja nih teh?
1: Walaupun umbrellanya apa namanya nggak berguna untuk malam ini.
0: Ya soalnya panas ya teh ya, nggak hujan. Siapa ya, tahu abis lagu ini bakal hujan teh.
1: Iya, mana tahu kan begitu. Kita ya siaga aja kan gitu.
0: Benar sekali teh. Sedia payung sebelum hujan.
1: Iya, doa terbaik untuk Bung Yogi.
0: Baik, terima kasih teh.
1: Saya mau menyapanya antaranya untuk Bapak Bernard, Bapak Noki, ada Putra Jawa, ada Putra Kabere, ada Bapak ini, Bapak Freddy juga dengan Ibu Istri ya. Juga sama Ines. Oke, apa lagi kan?
0: Ngantuk teh.
1: Ngantuk ya. Kalau gitu next time deh untuk yang lainnya yang belum. Oh ini kita ke Sulawesi Utara dulu. Ada ini, ada Ibu Ani Mubagu di Ibu Ani di Kota Mubagu. Oke, Bung Yogi sepertinya next time deh untuk yang belum tersapa.
0: Oke teh.
1: Dari Bogor cukup dulu Bung Yogi, lanjut. Thank you, malam, bye bye.
0: Bye, terima kasih Teh Dinda sudah bergabung malam hari ini ya dari Bogor. Semoga terhibur ya dengan lagu berikut ini dan semoga cuacanya tidak panas lagi. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung masih ada ya kesempatan kurang lebih selama 30 menit lagi. Silahkan hubungi di 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam, dari mana ini?
2: Dari Semangga.
0: Dari Semangga, ada Bang... Bang Heru ya? Bang Abdul?
2: Bang Dul.
0: Bang Dul ya? Oke, Bang Dul, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang? Cuaca di Semangga apakah berbeda dengan Kota Merauke?
2: Kalau Semangga saya kurang tahu ya.
0: Kurang ya, tahu? Ya.
2: Kita ada di sedang ada di Kimam.
0: Wih, jauh sekali Bang. Ada kegiatan apa nih sampai di Kimam?
2: Adalah.
0: Adalah. Oh, oke, jalan-jalan ya. Oke Bang, mau dihibur dengan lagu apa ini? Ada mancanegara, ada Indo?
2: Ya, Indo aja dah.
0: Oke, yang Indo ada 4 lagu nih Bang. Ada dari Anang dan Krisdayanti, Milik Diriku. Kemudian dari Sophia Lacuba dan Indra Lesmana, Hanya Untukmu. Kemudian dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Ya Sudahlah. Kemudian yang terakhir ada dari Ahmad Dhani featuring Raisa, Begitulah Cinta. Bang dari, Dul mau yang mana?
2: Indra aja.
0: Dari mana?
2: Indra aja.
0: Oh, Indra Lesmana ya? Oke, mau diputarkan untuk siapa Bang Dul?
2: Ya, pertama buat yang sedang operasi siaran di Merauke Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bang.
2: Selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang monitor Pro 1, selamat mendengarkan dan salam sehat. Dan untuk dari Sabang sampai Merauke, selamat mendengarkan dan semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Dan teman-teman yang ada di perbatasan tuh, di Tanah Merah sana. Selamat malam, selamat bertugas. NKRI harga mati. Oke,
0: siap Bang.
2: Dan yang kedua, yang terakhir, buat teman-teman yang ada di Salor, Bang Ali, Bang Gagup, yang ada di Gubernuran, selamat malam dan selamat mendengarkan. Sekian, terima kasih. Siap.
0: Baik, terima kasih Bang Dul. Selamat malam. Baik pendengar, itu tadi Bang Dul ya, dari Kimam saat ini. Biasanya di Semangga, sekarang sudah sampai di Kimam ternyata. Oke, pendengar, kita akan terima lagi penelpon selanjutnya. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu berikut ini yang sudah di request oleh Teh Dinda di Bogor dan juga Bang Dul yang saat ini lagi di Kimam. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Halo, selamat. Oke, baik, benar sepertinya terputus ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bisa kembali menghubungi kami di 0971-333-0745. Masih tersisa waktu kurang lebih 20 menit lagi di program Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Masih bersama saya juga Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Yogi.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
1: Dari Manado.
0: Manado, Ibu Anis ya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, kabarnya luar biasa, kabar baik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca Manado?
1: Cerah-ceria, mendukung.
0: Cerah-ceria, mendukung, alhamdulillah. Gimana, mau diputarkan lagu apa, Ibu Anis? Mancanegara atau?
1: Indonesia
0: aja, oke.
1: Antara Indonesia.
0: Oh, benar sekali. Cintailah produk-produk Indonesia ya, Ibu, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa nih? Masih tersisa 3 lagu dari Indonesia. Ada dari Anang dan Krisdayanti, Miliki Diriku. Kemudian dari Bondan Prakoso featuring Vetu Black, Ya Sudahlah. Kemudian dari Ahmad Dhani featuring Raisa dengan Begitulah Cinta.
1: Yang terakhir ya.
0: Yang terakhir ya, dari Ahmad Dhani ya.
1: Oke,
0: mau diputarkan untuk siapa?
1: Mungkin salam ya untuk teman-teman yang sedang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Tetap.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus mengirim salam anak kiram PT Dinda. Terima kasih sapaannya. Salam sehat ya PT Dinda yang ada di Bogor. Anak kiram Bang Yuki juga, anak kiram Bang Ruhut juga, anak kiram Putra Tenga juga, anak kiram Panasrun, anak kiram Bunda Natalia, anak kiram Farida juga yang ada di Sumpen Panasrun juga. Bersama semua juga tanpa terkecuali yang mendengarkan nih. Pro satu dari Merauke, salam sehat, salam sukses.
0: Amin.
1: Oke, kembali yang tugas, tetap semangat, terima kasih, selamat malam, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Bu Ani sudah bergabung malam hari ini di Pro 1 Merauke ya dari Manado. Terima kasih banyak. Semoga tadi ucapan dan juga doa baiknya kembali ke Ibu Ani dan keluarga. Amin. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Masih tersisa 5 lagu lagi ya yang dapat Anda request, 2 lagu Indonesia dan 3 lagu mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini? Suara tidak asing?
2: Ayu di Maluku.
0: Oh iya, Kak Ayu ya dari Maluku. Suaranya yang lemah lembut. Apa kabar, Kak Ayu?
2: Tapi nggak lemah gemulai ya.
0: Oh iya. Suaranya halus. Gimana, Kak Ayu, kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat juga ya di sana ya.
0: Alhamdulillah, Kak Ayu sehat. Gimana cuaca di sana? Maluku?
2: Katanya panas, tapi kadang hujan, kadang disertai angin kencang juga sih. Karena emang untuk siklus cuaca tidak menentu ya.
0: Iya, untuk hari ini berarti tidak hujan ya?
2: Hari ini alhamdulillah panas.
0: Panas ya, oke. Mau diputarkan lagu Indo atau mancanegara nih, Kak Ayu?
2: Yang masih terprogram lagu manca apa aja?
0: Lagu manca masih ada 3 nih, Kak Ayu. Dari Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb. Kemudian dari Drake featuring Michael Jackson, Don't Matter to Me. Kemudian dari Jonas Brothers featuring Karol G, X. Mau yang mana?
2: Yang terakhir tanya bagus, X.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa, Kak?
2: Saya mau mendengarkan lagu ini. Saya mau spesialkan untuk semuanya. Khususnya Mbak Toh Freddy Putri, mainnya Spesri juga. Assalamualaikum, Mbak Habibi. Terus juga ada Kota 13, Tamarim, Tramalori, Tramartinus juga, dan semua Trabari, Trajawa, Pria Jakarta. Kemudian juga ada Tante Maria di Palembang. Juga untuk Bang Leman, Pak Ambali, Bu Farida, Bintang Pratama, Pak Benijo, juga untuk Juta Wainawame Karisti Haji, bagaimana ada di Musel atau di Bukal Selatan, Sulawesi Tenggara, dan semua yang mendengarkan Pro Satere Merauke tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Ini Salma Mayogi ya?
0: Iya, benar sekali, Kak.
2: Oh iya, saya mau salah dari tadi, tapi benar. Ya, Pak Yogi, kalau sehat, hati-hati di jalan.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan selalu dalam Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
2: Terima kasih dan selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Ayu. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Semoga ucapan dan juga doa baiknya tadi kembali ke Kak Ayu dan keluarga ya. Terima kasih banyak. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Ani dan juga Kak Ayu. Dua lagu dari Ahmad Dhani featuring Raisa dengan judul lagunya Begitulah Cinta. Dan juga lagu dari Jonas Brothers featuring Karol G dengan judul lagunya X. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu penelpon terakhir kan?
0: Iya, benar sekali Mama Ines. Apa kabar?
1: Oh, baik-baik sayang. Puji Tuhan, sehat. Seperti
0: alhamdulillah,
1: yang ada
0: puji
1: di studio
0: Tuhan. Mau request lagu apa nih Mama Ines? Manca atau
1: lagu
0: Indo?
1: Apa ya?
0: Manca atau Indo?
1: Kayaknya kita mau manja kah, mau Indo kah? Indo saja sudah.
0: Indo saja. Tersisa ya. Dari Anang dan Krisdayanti, Miliki Diriku sama Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Ya sudahlah. Mama mau yang mana?
1: Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah, dari Bondan ya. Dan Fade to Black. Mau diputarkan untuk siapa, Mama?
1: Untuk Yogi pertama-tama toh.
0: Baik, terima kasih Mama.
1: Pasti doa terbaik untuk Yogi ya.
0: Amin.
1: Terus untuk yang sudah masuk tadi, Ayu dari Masawi, Ibu Ani dari Manado, terus Pak Freddy, terus Mas Abdul, iya tak?
0: Iya.
1: Iya, terus yang horas-horas itu.
0: Bang Luhut.
1: Tapanuli Utara, Bunda dari Bogor. Ya pokoknya mau dengar terus yang masuk itu. Jam mau tangkis Mama Ines. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih. Benar sekali, tidak ada yang bisa lawan.
1: Tidak ada yang bisa lawan, tidak ada yang bisa tangkis.
0: Itu sudah.
1: Oke, baik. Untuk semua saja dari Sabang sampai Merauke, karena waktu sudah terlalu mepet, biar kita bisa dengar lagunya sampai selesai.
0: Benar
1: jangan
0: sekali.
1: Putus-putus lagu ya.
0: Tidak Mama, ya. Ini sampai selesai baru ganti.
1: Iya, baru-baru ganti. Iya, oke, begitu, baik, terima kasih. Salam untuk semua, harapan sehat-sehat.
0: Amin.
1: Ketawa-ketawa lagi ya. Yogi nanti saya tampilin. Okay. Ya sudah pulangnya hati-hati nanti.
0: Baik,
1: ya.
0: Terima kasih Mama.
1: Ya, terima kasih Pro 1 RRI Merauke yang selalu
0: di hati.
1: Salam kompak untuk semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih Yogi.
0: Baik, terima kasih kembali Mama Ines sudah bergabung malam hari ini ya di Ruang Rindu. Terima kasih banyak. Baik mendengar, kita sudah berada di penghujung program ya. Terima kasih kami ucapkan tadi yang sudah terhubung melalui jalur telepon kami, ada Bang Luhut di Tapanuli, kemudian Pak Freddy di Seringgu, ada Teh Dinda di Bogor, ada Bang Dul di Kimam, kemudian ada Ibu Ani di Manado, kemudian Kak Ayu ada di Maluku, kemudian yang terakhir tadi Mama Ines ada di Bampel. Terima kasih banyak sudah bergabung dan juga request lagu di Ruang Rindu edisi malam hari ini ya, hari Kamis 21 Mei 2026. Dan Ruang Rindu malam hari ini kami tutup dengan lagu requestan dari Mama Ines dengan judul lagu Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu berikutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan tidak terasa kebersamaan kita di malam hari ini sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami, menemani aktivitas perjalanan malam hingga waktu istirahat Anda. Semoga berbagai informasi dan juga hiburan maupun kebersamaan yang kami hadirkan malam ini bisa menjadi teman yang hangat dan bermanfaat untuk Anda semua. Bagi pendengar yang masih beraktivitas di malam hari ini, tetap jaga kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan. Dan untuk Anda yang sudah bersiap untuk beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan dan esok hari hadir dengan semangat serta harapan baru. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Namun pendengar, jangan kemana-mana, karena selama kurang lebih 55 menit ke depan kami akan terus menemani Anda dengan kisah inspirasi dan juga lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Dan sampai jumpa kembali pendengar di esok siang, tepatnya di pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah, selamat malam.

Jangan pernah menyerah selama masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita hanya benar-benar kalah kalau kita berhenti berusaha.

0: Aspirasi Kehidupan, Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura, dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: Indonesia.
1: Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Di zaman media sosial sekarang ini, kita sering tergoda untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, kesuksesan mereka, dan juga mulai merasa, kenapa aku belum sampai di sana? Ya, padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Perjalananmu unik, waktumu unik, dan juga prosesmu berbeda dengan orang lain. Karena membandingkan diri hanya akan membuatmu stres, frustasi, dan juga kehilangan fokus pada apa yang penting seperti dirimu sendiri. Alih-alih membandingkan, fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Lihat sejauh mana kamu sudah berkembang dibandingkan dirimu yang kemarin. Rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Dan ingat, kesuksesan sejati bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tidak berhenti dan akan terus mau berkembang. Saat kamu fokus pada dirimu sendiri, kamu akan lebih bahagia, lebih produktif, dan juga lebih dekat pada tujuanmu. Jadi, berhenti membandingkan dirimu, dan mulailah menghargai perjalananmu sendiri. Kamu cukup, kamu hebat, dan kamu juga sedang berada di jalan yang tepat.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar kebersamaan kita untuk edisi share di hari ini. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kembali Anda akan dengarkan beragam informasi dan juga hiburan yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan juga pendengar, dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan seluruh program acara siaran kami dalam rangkaian Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini. Dan tentunya kami berharap bahwa seluruh rangkaian acara informasi dan hiburan yang kami sajikan ke ruang dengar Anda akan menjadi referensi penting dan juga tentunya melengkapi seluruh aktivitas yang Anda akan selesaikan di sepanjang hari ini dengan penuh kebahagiaan. Dan pendengar, untuk rangkaian Merauke pagi ini akan berlangsung di ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan awali dengan program acara Mutiara Pagi dan edisi hari ini. Anda akan dengarkan yaitu Mutiara Pagi Agama Islam dengan judul Saling Mengasihi, akan disampaikan bersama dengan Siti Romiyah SPDI MH. Dan tentunya juga akan dilengkapi dengan lagu-lagu islami sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dari studio Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan, saya Desi yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan selamat mengikuti.

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ajaran-ajaran agama Islam. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memupuk ketakwaan dalam jiwa kita, sebab kelak saat kita dipanggil untuk menghadap keharibaan ilahi, takwa adalah sebaik-baik bekal yang harus kita bawa. Takwa yang sesungguhnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Jadi, dengan takwa ada kontrol ketat yang melekat dalam jiwa kita. Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْآيَةِ Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dengan tergesa-gesa. Namun di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang kakek tua yang berjalan pelan dan sangat berhati-hati di depannya. Demi menghormati dan memuliakan kakek tua tersebut, Ali pun sama sekali tidak mau mendahuluinya hingga waktu matahari terbit nyaris tiba. Kemudian, sesampainya di depan pintu masjid, kakek tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya, Ali tahu bahwa kakek itu seorang Nasrani. Maka, Ali bergegas masuk ke masjid dan melihat Rasulullah sedang rukuk saat itu. Rasulullah tengah memanjangkan rukuknya sampai sekitar 2 kali rukuk biasa, sehingga Ali bisa mengikuti rukuk itu. Seusai sholat, Ali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk dalam sholat tadi? Sepengetahuanku, engkau belum pernah melakukannya seperti itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika rukuk tadi, aku membaca Subhana rabbiyal azimi seperti biasanya. Namun, saat itu hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku cukup lama. Setelah itu, mengangkat sayapnya, aku pun baru bisa mengangkat kepalaku." Para sahabat pun bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku belum bertanya soal itu." Malaikat Jibril lantas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali tadi berjalan dengan tergesa-gesa untuk sholat berjamaah. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan seorang kakek tua beragama Nasrani. Ali sama sekali tidak tahu bahwa si kakek tua itu ternyata seorang Nasrani. Ali menghormati kakek itu karena usia tuanya. Ia tidak mendahuluinya
dan menjaga hak-hak orang yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk menahan rukukmu agar Ali tetap bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Hal tersebut mungkin tampak biasa saja, namun hal yang luar biasa dalam kejadian ini adalah ketika Allah memerintahkan Mikail alaihi salam untuk menahan gerak matahari dengan sayapnya beberapa lama supaya tidak terbit dahulu demi memuliakan Ali yang tengah memuliakan kakek tadi. Inilah kemuliaan yang diperoleh Ali karena ia sudi menghormati si kakek yang sudah tua renta itu, sekalipun si kakek itu beragama Nasrani. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah di atas kita dapat simpulkan beberapa hal. Pertama, mari kita saling mengasihi, sebab dengan kasih sayang maka akan tercipta kedamaian di muka bumi ini. Yang tua mengasihi yang muda, sementara yang muda menghormati yang tua, sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam kisah tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham shughirana wa yuqdir kabirana." Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, mari kita membumikan prinsip kasih sayang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk saling berkasih sayang, sebab jika hal ini kita lakukan, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kisah Ali bin Abi Thalib yang saya paparkan di atas memberikan pelajaran bahwa barang siapa membumikan rasa kasih sayang, maka penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Karena itu, sekali lagi, marilah kita saling mengasihi. Kiranya cukup sekian renungan Jumat pagi ini. Apabila ada kesalahan dari kami, baik ucapan atau makna daripada kisah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

0: Radio Republik Indonesia Merauke. Dengan Lintas Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Benar-benar tersalurkan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi warga kami di Papua Selatan, secara khusus bagi warga yang kurang mampu. Dan juga selamat kepada para peternak yang telah memelihara dan menyediakan hewan kurban, sehingga kami pemerintah tidak perlu mencari ke daerah lain, karena pada tahun-tahun sebelumnya itu kita sulit mendapatkan kurban dengan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2: Kami di Polres Merauke itu selain dengan piket penjagaan, itu ada juga patroli motor, kemudian ada patroli dalmas, kemudian juga ada patroli polsek kota. Dan mungkin kalau kita mengikuti, itu kegiatan luar biasa. Karena
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi pagi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dan pendengar, Kepolisian Resort Merauke terus meningkatkan patroli malam untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menghadiri penanda tanganan berita acara penyerahan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
4: Penandatanganan berita acara penyerahan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto itu berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan di Salor, Rabu 20 Mei 2026 yang juga dihadiri staf Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Gubernur Apollo Savanpo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta seluruh jajaran yang senantiasa memberikan perhatian kepada pemerintah provinsi dan 4 kabupaten di daerah ini. Dikatakan 2 tahun terakhir, bukan hanya pemerintah provinsi saja yang mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat, tetapi kabupaten kota juga menjadi perhatian mendapatkan bantuan hewan kurban. Menurut gubernur, hewan kurban yang disalurkan berasal dari peternak lokal yang ketentuan beratnya ditentukan seberat 1 ton.
1: Benar-benar tersalurkan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi warga kami di Papua Selatan, secara khusus bagi warga yang kurang mampu. Dan juga selamat kepada para peternak yang telah memelihara dan menyediakan hewan kurban, sehingga kami pemerintah tidak perlu mencari ke daerah lain, karena pada tahun-tahun sebelumnya itu kita sulit mendapatkan kurban dengan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dulu kita cari sapi limosin itu setengah mati, apalagi yang beratnya 1 ton itu susah. Tapi sekarang ya, para peternak kita sudah bisa menyediakan sapi kurban secara sapi limosin yang bobot dan kualitasnya itu sama dengan sapi-sapi di daerah lain.
4: Gubernur berharap bantuan hewan kurban tahun 2026 dari Presiden Prabowo Subianto tersalurkan dengan baik dan bermanfaat optimal bagi warga Papua Selatan, secara khusus bagi warga kurang mampu. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Pendengar, Kepolisian Resort Merauke terus meningkatkan patroli malam guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat pengaruh minuman keras. Laporan Desi Baluk.
5: Langkah kepolisian Resor Merauke mengintensifkan patroli malam sebagai bentuk respons terhadap laporan masyarakat yang masih cukup tinggi. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal menyampaikan, kepolisian Resor Merauke rutin melakukan patroli di sejumlah titik rawan yang kerap terjadi gangguan Kamtibmas. Menurutnya, laporan masyarakat terkait keributan akibat miras hampir setiap malam masih diterima oleh petugas. Ia menjelaskan, keterlambatan penanganan terkadang terjadi karena adanya beberapa laporan di lokasi berbeda secara bersamaan dan beberapa kawasan yang kerap menjadi titik laporan, di antaranya wilayah Kuda Mati dan Gudang Arang. AKP Irwanto Sawal menyebut, kasus minuman keras hingga kini masih didominasi kalangan remaja dan pemuda usia produktif, dan faktor pergaulan, putus sekolah hingga kurangnya aktivitas dinilai menjadi penyebab utama tingginya keterlibatan remaja dalam kasus tersebut.
2: Kami di Polres Merauke itu selain dengan piket penjagaan, itu ada juga patroli motor, kemudian ada patroli Dalmas, kemudian juga ada patroli Polsek Kota, dan mungkin kalau kita mengikuti, itu kegiatan luar biasa, karena yang saat ini yang mungkin sering kita dengar di mana-mana, ya mungkin ada sahabat-sahabat kita, mungkin adik-adik kita, anak-anak remaja yang masih senang untuk mengkonsumsi miras dan sebagainya itu.
5: Menurut Kabak Ops AKP Irwanto Sawal, Polres Merauke juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta mengaktifkan sejumlah pos pengamanan untuk mempercepat penanganan. Dan salah satu pos yang sempat tidak aktif kini kembali difungsikan guna mendukung pengawasan di lapangan. Kepolisian Resor Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi peredaran miras demi menjaga ketertiban dan keamanan bersama, terutama akibat minuman keras. Desi Balup melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan untuk melakukan panen raya padi pada Oktober mendatang. Rencana kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu dirapatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP, Wilayah Provinsi Papua Selatan, dan Komite Percepatan Pembangunan Papua. Dalam rapat tersebut, Gubernur Apollo mengatakan rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen raya di Kabupaten Merauke. Awalnya menurut Apollo direncanakan panen raya Presiden Prabowo Subianto di lahan padi seluas 5 hektar di Kampung Semangga 3 hingga ujung Kampung Urum pada Oktober 2026 mendatang. Namun pihaknya mendapat laporan terbaru bahwa rencana panen raya Presiden Prabowo Subianto di kilometer 22 di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap. Untuk itu kami merasa perlu Forkopimda harus bersama-sama matangkan terkait dengan rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan kesiapannya dalam kunjungan Presiden di Kabupaten Merauke Oktober mendatang dalam panen raya bersama. Anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaise menilai masyarakat asli Papua memerlukan pendampingan khusus dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Laporan Jessica Ardana.
6: Eduardus Kaise, anggota Komisi 4 DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan menyampaikan pendampingan terhadap masyarakat asli Papua dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan untuk mendukung kelompok petani dan peternak di Papua Selatan agar dapat maju dan berkembang. Ia mengatakan tidak hanya bantuan alat pertanian dan bibit tanaman yang diberikan, namun kelompok masyarakat asli Papua juga dibekali kemampuan mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya, pelatihan diperlukan agar kelompok usaha masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang, sementara pemerintah daerah juga diharapkan ikut mendukung kelompok usaha masyarakat yang telah dibentuk.
7: Ada bantuan yang kita bisa salurkan kepada masyarakat, tapi catatannya adalah kita harus membentuk kelompok. Untuk itu, mulai tahun lalu kita membentuk kelompok. Kelompok-kelompok itu terdiri dari kelompok pertanian, ada peternakan atau ayam petelur, dan juga ada yang lain, bioflok untuk perikanan, dan itu menyebar di 4 kabupaten di Papua Selatan.
6: Eduardus Kaize menyebut pengembangan kelompok masyarakat merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan yang program tersebut dinilai membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap melalui pendampingan masyarakat asli Papua mampu meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan semua pihak dapat mendukung usaha kelompok masyarakat tanpa melihat kepentingan tertentu. Jessica Ardana melaporkan.
3: Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan 16 unit sepeda motor di garasi parkiran UPTD Penyeberangan Kelapa 5 Merauke, Papua Selatan, Rabu dini hari. Peristiwa terjadi sekitar pukul 3 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Para pemilik kendaraan terbangun setelah mendengar teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Hasofia Hai melaporkan motornya ikut terbakar. Ia langsung melapor ke SPKT Polsek Merauke Kota. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri mengatakan pihaknya sudah memasang garis polisi dan kasus ini masih diselidiki unit reskrim untuk mencari penyebab pasti kebakaran. 16 unit motor rusak dalam kejadian tersebut, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi telah mengamankan 16 unit motor sebagai barang bukti. Kapolsek Susanto Bakri didampingi Wakapolsek Elvis Palpiali memastikan situasi di lokasi kejadian aman dan kondusif selama proses penyelidikan berlangsung. Berita terakhir. Aibda Muhammad Idrus, Babin Kamtibmas Kelurahan Samkai, melaksanakan pengawalan jamaah haji Merauke hingga embarkasi Makassar. Pengawalan ini berdasarkan perintah Kapolres Merauke dan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Aibda Muhammad Idrus menjelaskan rombongan jamaah berangkat dari Bandara Mopah Merauke pada 9 Mei 2026 menuju Makassar. Setibanya di Makassar, jamaah langsung menuju embarkasi Sudiang untuk menerima pembekalan dari panitia haji. Aibda Muhammad Idrus menyebutkan jamaah juga mendapat pengarahan dari Bupati Merauke sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Pada tanggal 12 Mei 2026 dini hari, seluruh jamaah diterbangkan dari Makassar menuju Jeddah. Jumlah jamaah haji Merauke yang diberangkatkan sebanyak 102 orang, terdiri dari 98 jamaah dalam kloter dan 4 jamaah di luar kloter. Menurut Aibda Muhammad Idrus, 5 orang diantaranya lansia dan 2 orang menggunakan kursi roda. Seluruh rangkaian pengawalan berjalan aman, tertib, dan lancar. Pendengar sekian Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke untuk edisi pagi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Deci Sambe dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Sama kan ahuleb ya anim head bekai ame oleb as anem epe anim kanepin veto kiaba ya namakida ya awea ipe in kadepwa.
0: Artinya, walaupun zaman sudah berubah, etika kita jangan berubah. Tuhan menciptakan manusia melebihi segala makhluk ciptaannya di muka bumi.
2: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis asuransi 2 tahun untuk pembelian Avanza dan Gas, gratis jasa servis dan suku cadang, tersedia mobil untuk test drive Veloz, Hybrid, dan Hilux Rangga. Ayo buruan, stok terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Oke, Toyota selalu membantu.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

pendengar, dalam ruang layanan masyarakat untuk pagi hari ini kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan untuk Anda dengarkan. Dan yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Mitra Animha Sejahtera atau PT Mas yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Merauke. Bersama ini disampaikan kepada warga Merauke dan sekitarnya bahwa PT Mitra Animha Sejahtera bekerja sama dengan Ditbinmas Polda Papua akan menyelenggarakan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan ke-7 dan pelatihan Satpam Gada Madya Angkatan Pertama pada bulan Juni 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi warga Merauke dan sekitarnya yang berminat agar segera mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Kantor PT Mas dengan alamat Jalan Ahmad Yani, Gang Ahmad Yani Merauke. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi nomor handphone atas nama Ibu Nanik 0851 9702 2007, 0851 9702 2007, atau Pak Abil dengan nomor kontak 0822 6715 0687, 0822 6715 0687. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut, Halo Akademia Merauke, kabar bahagia hadir untuk Anda semua bahwa Universitas Musamu siap menyelenggarakan wisuda sarjana angkatan 17 dan magister angkatan 5 tahun akademik 2025-2026. Momentum istimewa ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seluruh wisudawan dan wisudawati diharapkan hadir lebih awal sebelum acara dimulai guna untuk mendukung kelancaran prosesi wisuda. Sebelum menuju hari puncak, para peserta wisuda juga diwajibkan mengikuti geladi bersih yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan tertib, hikmat, dan sesuai dengan susunan acara yang telah dipersiapkan. Dan selamat kepada seluruh wisudawan dan juga wisudawati Universitas Musamus. Semoga capaian ini menjadi awal langkah baru untuk terus berkarya, menginspirasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan daerah. Dan sukses selalu untuk perjalanan berikutnya. Dan berikut kami sampaikan. Pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu
promo menarik, mau tambah daya listrik tapi masih memikirkan biayanya, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon ditambah, dengan diskon tambah dayanya 50%. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau listrik Anda di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti, silahkan tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju Lebih Terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami juga mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan pemberitahuan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACF Fest tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Dan kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain yaitu 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, kemudian workshop daring bersama dengan filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuannya, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi dengan tautannya https://2/acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbaharui melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama untuk membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Selanjutnya kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Panitia SPMB SMKS Santo Antonius tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama SMP sederajat yang telah dinyatakan lulus. Bahwa sehubungan dengan sistem penerimaan murid baru SPMB SMKS Santo Antonius Merauke tahun pelajaran 2026-2027, maka dengan ini

dan sederajat. Mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah jika sudah ada 2 lembar, fotokopi surat tanda kelulusan 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi akta kelahiran 2 lembar, fotokopi raport semester 5 dan 6 masing-masing 1 lembar, kartu golongan darah 1 lembar. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke Sekolah SMKS Santo Antonius Merauke yang beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, Papua Selatan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang berikut, pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Disampaikan bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BANPT yang beralamat di Jalan Misi 2 Merauke. Membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan jadwal pendaftarannya yaitu gelombang kedua mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 27 April sampai dengan tanggal 15 Juni 2026. Tanggal tes 17 Juni 2026. Dokumen persyaratan pendaftarannya yaitu untuk prodi PKK persyaratannya fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir.

Yang berikutnya, pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar. Fotokopi EKTP akta lahir. Fotokopi EKTP akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Surat rekomendasi dari pastor paroki. Asli surat pindah dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Untuk prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratannya yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA, SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi EKTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftarannya dapat dilakukan melalui 2 jalur yaitu secara online di website pmb.stkyakobus.ac.id. Website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dapat datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Merauke, Jalan Misi 2 pada jam kerja dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya dapat juga mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id. Media sosial Facebook STK Yakobus Santo Yakobus Merauke atau menghubungi kontak person panitia PMB di nomor 0821402738 73. 0821402738 73 atau 0821247455 93.

0821-2474-5593. Berikut kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Merauke ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke. Mendasari kontrak kerja sama pengelolaan parkir bandara Mopah Merauke nomor KU.1.02/139/Angka Romawi 1/MPH/2026 tanggal 6 Januari 2026. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan bahwa kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Mopah Merauke diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopah Merauke mulai dari hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, penjemput, atau petugas, wajib untuk melewati portal tersebut dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama yang baik dengan seluruh petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak Ibu Saudara Saudari, diucapkan terima kasih. Berikutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Ivi Mahat. Kepala Kampung Ivi Mahat ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Mbaepo, Kampung Ivi Mahat, Distrik Kurik dengan ukurannya panjang 100 meter, lebar 100 meter, dan luas secara keseluruhan 10.000 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Bapak Sugianto, sebelah timur tanah milik Ibu Agnes Priscilia Purianti, sebelah selatan jalan, dan sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Ambrosius Tombain Diken selaku pihak pertama kepada saudara Septinus Balai JC selaku pihak kedua. Bagi masyarakat yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kampung Ivi Mahat dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut atau dapat menghubungi nomor handphone 0821-9796-9144. 0821-9796-9144. Selambat-lambatnya satu minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan kami informasikan juga bahwa di hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2026, kami akan hadirkan yaitu program talk show yang akan dihadirkan untuk Anda ikuti langsung dari SMA Negeri 3 Merauke. Dengan tema talk show Hari Kebangkitan Nasional, topiknya adalah Bangkit Bersama Melawan Korupsi. Dan
Nanti Anda bisa mengikuti talk show-nya tepat di pukul 8:30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Dan akan hadir dalam acara talk show di pukul 8:30 pagi nanti, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, juga PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan, dan siswi 11 MIPA 1 SMA Negeri 3 Merauke. Dan pendengar, kita jelang pukul 7 pagi untuk nanti Anda akan updatekan berbagai informasi dalam penyampaian warta berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Malaria adalah penyakit menular disebabkan oleh parasit atau plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk malaria betina atau Anopheles sp. Penyakit malaria dapat menyerang semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, pada semua golongan umur, dari bayi sampai orang dewasa. Nyamuk Anopheles hanya menggigit pada malam hari, jam 6 sore hingga 6 pagi, baik di dalam ataupun di luar rumah. Gejala malaria mulai muncul setidaknya dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk Anopheles ataupun terpapar, ditandai dengan demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, lemas, pegel linu, kurang darah atau anemia, mual dan muntah. Malaria dapat dicegah dengan cara menggunakan kelambu saat tidur, memakai pakaian seperti celana dan baju lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal 1 bulan sekali.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tanggal 22 Mei, Hari Keanekaragaman Hayati Dunia. PBB menetapkan tanggal 22 Mei sebagai International Day for Biological Diversity atau Hari Keanekaragaman Hayati Dunia. Peringatan yang digagas untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap keanekaragaman hayati dunia. Awalnya, Hari Internasional ini ditetapkan oleh Second Committee of the UN General Assembly di rapat Majelis Umum pada akhir tahun 1993. Pada mulanya, Hari Internasional ini akan diselenggarakan pada 29 Desember. Sayangnya, jadwal di bulan Desember ini cukup padat, sehingga tidak memungkinkan. Lalu pada tahun 2000, PBB setuju menetapkan 22 Mei sebagai Hari Internasional untuk merayakan keanekaragaman hayati. Pemilihan tanggal 22 Mei ini diadopsi berdasarkan konferensi yang diadakan oleh Nairobi Final Act yang disetujui dari Konvensi tentang Penyelam Biologis pada tanggal 22 Mei tahun 1992. Keanekaragaman hayati adalah pilar dari kehidupan makhluk-makhluk di bumi. Ikan menyediakan 20% protein hewani bagi sekitar 3 miliar orang. Dari lebih 80% makanan manusia disediakan oleh tanaman. Jadi, bila alam kita terancam, maka kehidupan yang lain pun juga terancam.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan juga perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama mereka ditahan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi kerja diplomasi Indonesia dalam pembebasan 9 WNI peserta Global Sumut Flotilla dari penahanan Israel. Kesembilan WNI tersebut saat ini sedang menjalani proses pemulangan menuju ke Indonesia melalui Turki dengan pengawalan pemerintah resmi. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah gugur di babak 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka kalah dari ganda Malaysia Chen Tangji Toh Eiwei secara straight set dengan skor 19-21, 20-22. Polresta Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi yang mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
2: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20 tabung.
3: Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
2: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut, ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
3: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
4: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan cara, mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. Sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian, dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
3: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang, dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Jepara terungkap Bea Cukai bersama dengan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah. Berikut informasinya Luki Setiawan.
5: Tim Satgas Bea dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.
6: Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan Bais TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
5: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
6: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
7: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil dia ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
8: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
7: ya, ikon. Ada. Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami, ya.
6: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan 3 bandar narkoba jaringan Kabupaten Murung Raya di salah satu penginapan di Kota Puruk Cahu. Berikut informasinya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
9: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Memang kecil-kecil, tapi dia rutin.
10: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah pedalaman. 3 bandar sabu dan ekstasi yang masuk jaringan di Kabupaten Murung Raya berhasil diciduk dalam operasi senyap. Ketiga tersangka masing-masing berinisial EF 32 tahun, AS 43 tahun, dan RI 45 tahun. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di Kabupaten Murung Raya setelah petugas melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya dugaan transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari penangkapan EF di area parkir Hotel Putri Jalan Ahmad Yani nomor 7 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas langsung melakukan pengembangan ke kamar nomor 115 hotel yang disewa AS sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat dan mendapati narkotika itu saling berkaitan satu sama lain. Tak berhenti di situ saja, hasil interogasi terhadap kedua tersangka mengarah kepada RI yang kemudian dibekuk di kediamannya di Jalan Kolonel Untung Surapati, Kelurahan Bariwit, sekitar pukul 13.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari rumah RI, petugas menyita sejumlah telepon genggam yang diduga dipakai sebagai alat komunikasi transaksi narkotika, uang tunai, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Petugas juga kembali melakukan pengembangan ke sebuah rumah gang bina warga Kelurahan Danau Usung yang diduga menjadi tempat tinggal AS. Di lokasi itu, petugas kembali menemukan barang bukti narkotika serta perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba.
9: Itu penyebarannya di wilayah Murung Raya. Kalau bahasa kita itu jaringan Murung Raya. Ya kan? Memang kecil-kecil, tapi dia rutin. Ya kan? Ya kita, pokoknya mau kecil, mau besar, kita hajar terus, pokoknya nggak ada alasan. Kalau emang habis saya tekan terus, kita terus komitmen di bidang pemberantasan, ya, pencegahan juga kita lakukan, baik itu hardcore rokok, subcore rokok, kita lengkapi.
11: Barangnya dari mana peredaran, apa masyarakat sekitar, kampung atau bagaimana?
9: Ya rata-rata mereka semua kalangan sekarang sudah hampir dikatakan.
10: Sementara itu Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi langkah BNNP Kalimantan Tengah yang berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap 3 bandar narkoba di wilayah Kabupaten Murung Raya. Ketua Umum GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Habinti menyebut keberhasilan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat khususnya di daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Pihaknya berharap pengungkapan ini dapat menjadi efek jera bagi pelaku lain serta mempersempit ruang gerak jaringan narkoba di wilayah Kalimantan Tengah.
12: Asli. Nah ini menurut saya menjadi contoh yang luar biasa karena di luar sana izin Pak Ruslan, Bapak jadi sudah bilang tadi bahwa ada saja masyarakat yang bertanya, benar nggak barang bukti ini dimusnahkan yang asli?
13: Ya, ya.
12: Siapa tahu diganti. Untuk membunuh hal-hal yang bisa merugikan nama baik aparat hukum yang menurut saya terbuka seperti ini, diundang ormas yang berkompeten dan diberi kesempatan untuk membuktikan, silakan pilih mana yang akan dimusnahkan. Artinya ini
14: pilih
12: kan
14: yang diuji.
12: Akan diuji.
10: Dari hasil penyitaan, petugas mengamankan ratusan gram narkotika dalam berbagai bentuk. Dari tangan EF, petugas menyita 35 paket sabu seberat 8,81 gram dan 3 butir ekstasi dengan logo King Kong, tengkorak, serta TNT. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Administrator Kesehatan Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Hal ini disampaikan dalam media briefing mengejar anak zero dos imunisasi di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Sasa Hania.
15: Administrator Kesehatan Ahli Media Kementerian Kesehatan Edi Haryanto mengatakan imunisasi lengkap penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Hal itu disampaikan Edi dalam media briefing bertema mengejar anak zero dose di Provinsi Aceh. Menurut Edi, imunisasi tidak hanya melindungi anak yang menerima vaksin tetapi juga membantu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan masyarakat.
16: Yang pertama itu bisa memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Kemudian juga bisa melindungi anak lain dengan terjadinya kekebalan kelompok. Nah, walaupun ini dalam agar mencapai kekebalan kelompok itu harus ada persyaratannya.
15: Edi menjelaskan kekebalan kelompok penting untuk melindungi anak-anak yang secara medis tidak memungkinkan untuk menerima imunisasi tertentu. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak membantu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi lengkap sejak usia dini. Sementara itu, dokter anak Aslinar mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Menurutnya, media sosial dapat digunakan untuk berbagi ilmu sekaligus menangkal kekhawatiran masyarakat terkait imunisasi.
17: Next lagi apa yang bisa kita lakukan? Nah, mungkin kita bisa menggunakan media sosial kita. Jadi bukan hanya untuk asik-asik sendiri, tapi juga kita sebagai tenakes bisa menggunakan sebagai edukasi untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, namun juga menyangkal hoax.
15: Aslinar mengatakan masih banyak informasi keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat, termasuk anggapan vaksin menyebabkan autisme atau berbahaya bagi anak. Ia menegaskan berbagai anggapan tersebut hanyalah mitos dan perlu diluruskan melalui edukasi yang tepat. Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menjelang high season, kunjungan wisatawan ke Tiga Gili, Lombok Utara mulai meningkat. Pemerintah daerah fokus untuk membenahi pariwisata dan targetkan 1 juta kunjungan pada 2026 demi mendorong pemulihan ekonomi daerah serta menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya Reza Kurnia.
18: Tren kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan menjelang musim liburan pertengahan tahun. Optimisme pun tumbuh di kalangan pelaku pariwisata. Seiring mulai ramainya wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang menikmati destinasi unggulan di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan siklus tahunan yang biasanya mulai terjadi sejak bulan Mei dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Juli mendatang. Menurutnya, tingkat hunian hotel dan aktivitas wisata di kawasan Tiga Gili saat ini perlahan mulai bergerak naik dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Utara. Meski demikian, ia menegaskan, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas penunjang, mulai dari kebersihan kawasan wisata, transportasi laut, keamanan, hingga kenyamanan pengunjung selama berada di kawasan wisata.
13: Januari turun, Februari turun, Maret naik lagi, April, Mei terus naik sampai dengan bulan Agustus. Intinya tetap mendukung apapun program pemerintah, asalkan melalui prosedur mekanisme yang benar dan mengutamakan pelayanan. Itu saja.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Trisnibudi Astuti mengatakan, pemerintah daerah saat ini tetap fokus melakukan pembenahan.

0: Dari Kabupaten Lombok Utara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana operasional penyeberangan lintas Bajo Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Berikut informasinya Ayunia Nindiati.
2: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
3: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami maka akan ada peningkatan ya buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pejabat. Itemnya mulai dari terastilnya, terastil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
2: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
4: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan pembangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
2: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga Pelabuhan Bajoe.
1: Staf Ahli Wali Kota Surabaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menegaskan pemerintah Kota Surabaya terus membuka ruang bagi event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
5: Fenomena meningkatnya event lari di Kota Surabaya terlihat dari banyaknya agenda olahraga sepanjang 2026, mulai dari JT Run, ISO Plus Marathon hingga Kristalin Run Experience 2026. Pemerintah Kota Surabaya menilai kegiatan seperti ini dapat menjadi magnet wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi daerah. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Dr. Gigi Bisukma Kurniawati MKes mengatakan, Pemkot Surabaya terus membuka ruang bagi berbagai event olahraga berskala nasional karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap daerah, pariwisata, hingga promosi kota. Menurutnya, tren olahraga lari di Surabaya terus berkembang dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat.
6: Kota Surabaya sebagai kota atlet dan juga dapat mendukung Kota Surabaya sebagai salah satu sport tourism di Kota Surabaya. Jadi terima kasih sekali lagi pada penyelenggara. Kami akan mendukung dan mudah-mudahan untuk kegiatan seperti ini akan berkelanjutan dan untuk seterusnya bisa rutin diadakan juga di Kota Surabaya.
5: Marketing Director Kristalin Wijoyo Setionegoro menyampaikan, Kota Surabaya dipilih karena memiliki komunitas lari yang aktif dan pertumbuhan event olahraga yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
7: Kita mau menghadirkan 3 pilar dalam satu rangkaian acara, yaitu musik, kuliner, dan olahraga dalam rangkaian olahraga Kristalin Run Experience. Jangan lupa salah satu, dan kita memberikan experience apa yang kita berikan.
5: Kristalin Run Experience 2026 yang digelar 19 Juli 2026 menghadirkan 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K yang terbuka untuk pelari pemula maupun profesional. Konsep sportainment yang diusung penyelenggara juga menggabungkan olahraga, hiburan, dan eksplorasi suasana kota Surabaya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendar Samarantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
2: Tanggal 22 Mei, Hari Keanekaragaman Hayati Dunia. PBB menetapkan tanggal 22 Mei sebagai International Day for Biological Diversity atau Hari Keanekaragaman Hayati Dunia. Peringatan yang digagas untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap keanekaragaman hayati dunia. Awalnya, Hari Internasional ini ditetapkan oleh Second Committee of the UN General Assembly di rapat majelis umum pada akhir tahun 1990. Pada mulanya, Hari Internasional ini akan diselenggarakan pada 29 Desember. Sayangnya, jadwal di bulan Desember ini cukup padat, sehingga tidak memungkinkan. Lalu pada tahun 2000, PBB setuju menetapkan 22 Mei sebagai Hari Internasional untuk merayakan keanekaragaman hayati. Pemilihan tanggal 22 Mei ini diadopsi berdasarkan konferensi yang diadakan oleh Nairobi Final Act yang disetujui dari Konvensi tentang Penyelam Biologis pada tanggal 22 Mei tahun 1992. Keanekaragaman hayati adalah pilar dari kehidupan makhluk-makhluk di bumi. Ikan menyediakan 20% protein hewani bagi sekitar 3 miliar orang. Dari lebih 80% makanan manusia disediakan oleh tanaman. Jadi bila alam kita terancam, maka kehidupan yang lain pun juga terancam.
3: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @Pro 1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
4: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI,

Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang suasana pagi hari ini masih terus memilih menetapkan channel radio Anda di frekuensi kami FM 94,8 MHz. Frekuensi radio terestrial kami ya. Dan juga Anda yang sedang mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Suasana pagi hari ini

dan tentunya juga disibukkan kembali ya dengan rutinitas aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun juga di tempat kerja Anda. Tentu pagi ini Anda juga sedang mempersiapkan diri ya dengan sejumlah keperluan ataupun juga perlengkapan yang tentu menunjang seluruh aktivitas Anda di sepanjang hari ini ya. Semoga segala keperluan itu sudah Anda siapkan dari semalam, dan tentunya pagi hari ini tinggal Anda pergunakan ya, sesuai dengan jam kerja Anda. Kami juga memberikan kesempatan buat Anda di setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga Jumat pagi, yaitu program acara Halo RRI Ruang Publik yang tentunya selalu memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan segala aspirasi Anda ya. Ya, entah itu Anda ingin sampaikan saran, ya, masukan, ataupun juga hal-hal penting yang tentu ingin Anda sampaikan ya, aduan atau bahkan ada beberapa ide-ide terbaik yang Anda punya ya, yang mungkin Anda melihat di sekeliling, baik mungkin dari lingkungan tempat tinggal Anda atau tempat kerja Anda, atau bahkan mungkin beberapa area publik ya, yang tentunya ini lebih kepada kepentingan khalayak orang banyak, bukan urusan pribadi ya atau kepentingan pribadi, tapi lebih kepada pelayanan publik yang dirasa saat ini kurang begitu efektif atau kurang begitu maksimal ya. Ya, Anda bisa sampaikan hal-hal tersebut melalui atensi SMS dan juga WhatsApp kami di 0852 75112433. Sekali lagi 0852 75112433. Baik Anda yang ada di daerah perkotaan atau di luar kota ya, yang tentu masih bisa menjangkau siaran Pro 1 RRI Merauke. Ruang publik ini di program Halo RRI, tentu Anda bisa menyampaikan apa saja, dan kami pun juga akan mendata ataupun juga melis semua aduan Anda atau saran, ide, pertanyaan Anda, dan tentu nanti kami juga akan ya menghadirkan langsung ya beberapa narasumber yang sesuai dengan kompetensi ataupun juga aspirasi yang Anda sampaikan ya melalui kotak pesan di 0852 75112433, melalui program-program acara dialog interaktif ya, atau talk show, obrolan yang tentunya selalu kami hadirkan setiap hari mulai dari pagi sampai malam hari. Dan tentunya referensi-referensi yang Anda sampaikan ini bisa mengcover juga ya, menjadi bahan evaluasi yang tentunya menunjang perbaikan pelayanan publik ya, dari semua aspek atau semua bidang, entah itu pendidikan, kesehatan ya, atau yang berkaitan dengan infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, pagi hari ini program Halo RRI yang tentunya diberikan kesempatan untuk Anda semua boleh bergabung. Dan jangan lupa nanti tepat di pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan nanti ya, yaitu talk show yang jadwalnya untuk hari ini, talk show-nya akan disiarkan langsung dari SMA Negeri 3 Merauke, dan topik untuk pembahasan talk show-nya ya, iya, ini bertemakan Hari Kebangkitan Nasional yang kemarin kita baru saja memperingati di tanggal 20 Mei 2026 ini ya, yang ke-118 tahun. Dan topik talk show hari ini di tanggal 22 Mei 2026, tepatnya di hari Jumat, yaitu Bangkit Bersama Melawan Korupsi
dan akan hadir nanti sebagai pembicara dalam talk show, yaitu bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, kemudian PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan, dan siswi, salah satu siswi ya, siswi 11 MIPA 1 SMA Negeri 3 Merauke. Ya, dan Anda juga nanti bisa berinteraksi ya dalam talk show tersebut. Ya, pendengar, selamat mempersiapkan diri, ataupun juga Anda yang sudah berada di tempat kerja ya, yang start aktivitasnya dari jam 7 pagi, jam 6 dan seterusnya, atau sekarang mau jam 8 pagi ya. Tentu sudah harus ada di tempat kerja masing-masing. Semoga hari ini juga semua usaha Anda ataupun juga aktivitas yang Anda kerjakan maksimal. Tidak hanya memberikan dampak baik bagi diri Anda sendiri, tapi juga semua orang yang ada di sekitar Anda. Saya masih menantikan atensi Anda untuk pagi hari ini ya, pendengar. Spesial untuk program acara Halo RRI Pro 1 RRI.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Menanti atensi atensi Anda pagi hari ini yang bergabung ya di program acara Halo RRI. Beberapa informasi regional atau daerah kami hadirkan ya untuk Anda, dan tentunya ini berkaitan dengan beberapa informasi dari wilayah Papua Selatan. Ya.

Informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id ini berkaitan dengan Polres Merauke mengajak masyarakat ya lebih aktif untuk melaporkan berbagai tindak kriminal yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar. Ajakan tersebut disampaikan untuk mempercepat penanganan gangguan keamanan juga ketertiban masyarakat. Dan Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Syawal SH mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang takut melapor karena khawatir identitasnya diketahui oleh pelaku. Ya, padahal laporan masyarakat ini dijamin aman dan juga dirahasiakan. Ya, kalau kita punya HP, kita bisa diam-diam telepon ke 110 dan tidak mungkin polisi akan menyampaikan siapa yang melaporkan. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan 110 juga dilengkapi dengan sistem perekaman sehingga ini memudahkan petugas ya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Polisi pun akan segera bergerak ke lokasi tentunya setelah menerima laporan dari masyarakat. Dan menurut AKP Irwanto, kepedulian masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Dan juga masyarakat diminta tidak bersikap cuek, apalagi melihat tindak kriminal maupun juga aktivitas-aktivitas yang mencurigakan di sekitar. Ya, Polres Merauke juga berharap seluruh warga mulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan dapat bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan. Aktivasi pos kamling juga dinilai penting ya untuk menekan angka kriminalitas. Dan informasi berikutnya lagi berkaitan dengan informasi regional daerah dari wilayah Papua Selatan yang mana Polres MAPI bentuk tim sepak bola anak dan juga remaja. Ya, informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id.

Ya, mendengar informasi berikut untuk Anda ya. Dan ini berkaitan dengan Polres Mapi membentuk tim sepak bola usia anak dan remaja sebagai bentuk upaya untuk pembinaan karakter dan juga disiplin generasi muda di Kabupaten Mapi. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas di lapangan apel Polres Mapi pada Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan pembinaan itu menyasar remaja juga anak-anak di kompleks Pelabuhan Kayu dengan pendekatan olahraga sepak bola. Ini selain menjadi wadah penyaluran bakat, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Kasatbinmas Polres Mapi, Ibda Abner Kurni SH juga mengatakan bahwa olahraga sepak bola ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter bagi generasi muda. Dan bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga mampu untuk membentuk karakter disiplin, kerjasama, serta sportivitas di kalangan remaja. Ya, selain pertandingan sepak bola, personil Satbinmas juga terus ya, memberikan personil Satbinmas juga turut memberikan ya edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan lem Aibon dan minuman keras kepada para peserta. Edukasi tersebut juga dilakukan sebagai langkah pencegahan ya agar remaja ini tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maupun juga tindakan negatif lainnya. Dalam kegiatan tersebut juga para peserta diajak untuk fokus ya mengejar cita-cita dan mengembangkan kemampuan mereka melalui aktivitas-aktivitas yang positif. Personil Satbinmas juga mengingatkan ya bagi seluruh remaja untuk menjauhi kenakalan remaja serta penyalahgunaan zat adiktif yang dapat merusak masa depan. Dan kegiatan pembinaan tersebut mendapat sambutan positif dari para remaja yang hadir di lokasi dan mereka terlihat antusias mengikuti pertandingan sepak bola maupun sesi edukasi yang diberikan oleh personil kepolisian di wilayah Polres Mapi. Ya, dan kami informasikan kembali ya bahwa nanti tepat di pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda jangan lupa tetap terus mendengarkan seluruh rangkaian acara informasi dan hiburan melalui frekuensi radio terestrial kami ataupun juga di aplikasi RRI Digital, karena sesaat lagi tepat di pukul 8.30 ya waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan yaitu talk show, dan talk show di hari ini langsung disiarkan dari SMA Negeri 3 Merauke. Dan talk show-nya ya dengan tajuk atau tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya di tanggal 20 Mei kemarin. Dan topik pembahasannya adalah bangkit bersama melawan korupsi.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

20 menit dari pukul 8 untuk pagi hari ini, pendengar. Dan satu informasi kami updatekan kembali di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, rangkaian Merauke pagi ini. Ini terkait dengan Gubernur tinjau pembangunan jalan distrik Kurik Kabupaten Merauke. Informasi yang tentu juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Iya, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo bersama rombongan melakukan peninjauan secara langsung terkait progres pembangunan infrastruktur jalan penghubung. Dan hadir dalam peninjauan jalan tersebut Kepala Balai Bina Marga Merauke, kemudian Kasatker Jalan dan Jembatan, serta Kepala Dinas PUPR Papua Selatan, Sekretaris dan Kabid Bina Marga PUPR Papsel bersama dengan tim sedang melakukan pembangunan dan pengerjaan pada ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kampung Wonorejo, Kurikota, Rawasari, dan juga Kumbe. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Apollo bahwa kita harapkan bisa terbangun pada ruas ini sejauh 4,5 km dan akan dilanjutkan pada tahun 2027 yang diarahkan ke Kumbe, yang diadakan menuju sampai ke arah Kumbe. Dan juga Apollo mengatakan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Pasar Kurik, Distrik Kurik ini dilakukan untuk memastikan proyeknya berjalan sesuai target dan kebutuhan warga dapat terpenuhi ya untuk ruas jalan provinsi yang mana menghubungkan Wonorejo, Kurikota, Rawasari, dan juga Kumbe. Dan ia menambahkan ruas jalan tersebut sejauh 4 km tak sampai di situ. Pembangunan ruas jalan provinsi ini pengerjaannya akan kembali dilanjutkan pada 2027 sampai ke arah Kumbe. Iya, dan saat ini juga ruas jalan tersebut sedang dalam pengerjaan dan diharapkan di 2026 ruas jalan ini bisa dibangun. Informasi untuk Anda pagi hari ini ya pendengar, dan kita jelang pukul 8:30 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan ikuti siaran langsung talk show dari SMA.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kebangkitan nasional bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi semangat yang harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan suku. Perbedaan tersebut menjadi kekuatan besar apabila dijaga dengan semangat persaudaraan dan saling menghormati. Dalam kehidupan saat ini, masyarakat diajak untuk bangkit bersama membangun lingkungan yang damai, aman, dan produktif. Semangat gotong royong perlu terus dipelihara agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis. Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kebersamaan dan semangat persatuan, Indonesia dapat terus berkembang menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Mari bersama menjaga semangat kebangkitan nasional demi Indonesia yang lebih baik.

Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti talk show yang akan langsung disiarkan dari SMA Negeri 3 Merauke. Akan dipandu bersama dengan presenter pagi hari ini, Frankie Wohel. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Hadirin pendengar dan pemirsa, selamat datang dalam program talk show Nilai-Nilai Keindonesiaan RRI Merauke. Sebuah acara yang menggali dan merefleksikan kembali nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi jati diri bangsa, nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, serta semangat persatuan dalam keberagaman. Bersama narasumber inspiratif, kita akan berdiskusi berbagai pandangan serta menemukan makna bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah dinamika zaman. Inilah Talkshow RRI Merauke, ruang inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Merauke di mana saja berada. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam program talk show dari RRI Merauke dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026. Dan istimewa untuk edisi hari ini kami berada di SMA Negeri 3 Merauke. Tepuk tangannya dulu teman-teman semua. Ya, kebetulan audiens yang hadir di dalam ruangan ini yaitu siswa-siswi dari kelas 10 dan juga kelas 11 ya, yang tentunya ini menjadi tunas bangsa, menjadi tokoh-tokoh bangsa di era yang akan datang. Berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini, kalau kita mengacu pada tema nasional, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Dan untuk topik kita atau tema kita di pagi hari ini, yaitu bangkit bersama melawan korupsi. Dan kenapa kita harus bangkit bersama melawan korupsi ini? Kita tahu sendiri kalau korupsi ini bukan lagi sekedar kasus hukum, tetapi korupsi adalah virus yang mencuri masa depan tunas bangsa dan menggeroti kedaulatan dan membuat kita sulit berdiri tegak di mata dunia. Nantinya untuk dialog kita di pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, kita akan berbincang dengan ketiga narasumber, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dan juga dari Inspektorat Provinsi Papua Selatan dan seorang siswa dari SMA Negeri 3 Merauke. Namun sebelum nantinya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang hadir di pagi hari ini dan juga boleh berada di dalam dialog, kami akan mengawalinya dengan persembahan puisi dari seorang siswi atas nama Papuana Longgowan. Silakan untuk puisinya.

0: sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar. Bumi meratap dan terluka. Tanpa ku sadari, laguku jadi sedih, mamai. Air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, nonai? Di dalam api unggun aku membakar sabu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan dulu buat adik kita yang luar biasa, adik Papuana Longgowan yang sudah mempersembahkan puisinya. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa virus saat ini sudah korupsi, sudah merupakan virus dan dibutuhkan obat. Dan justru kitalah, baik itu pemerintah ataupun juga berbagai kalangan tokoh dan juga generasi bangsa kita, siswa-siswi, bisa dikatakan sebagai obatnya. Nah, untuk itu kita akan berdiskusi bangkit bersama melawan korupsi bersama dengan ketiga narasumber saya yang sudah hadir dalam talk show kita di pagi hari ini. Pertama saya menyapa Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Bapak Dr. Paris Manalu SHMH. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat datang, Pak. Apa kabar? Ya, sudah on, Pak. Iya.
2: Hari ini sehat.
1: Iya.
2: Senang dipanggil saat ini untuk siap. Bagaimana seperti judul yang diangkat tentang bagaimana kita melawan korupsi.
1: Baik.
2: Kami Kejaksaan Negeri siap untuk itu.
1: Siap, baik. Kalau Bapak senang, kami lebih senang lagi, Pak. Apalagi adik-adik yang ada di sini, Pak. Lebih senang lagi, sepakat ya? Oke, siap. Dan narasumber saya yang kedua dari Inspektorat Provinsi Papua Selatan, ada Bapak Laude Irja Gosali, Esos MAP. Beliau adalah PPUPD Alhimadia pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Saya panggil Pak Gosali. Apa kabar Pak Gosali? Selamat datang.
3: Terima kasih. Selamat pagi Pak Kajari. Adik-adikku sekalian. Ya. MC luar biasa. Dekat dengan beliau karena sering bekerja bersama terkait dengan pemberantasan korupsi. Terima kasih.
1: Siap, siap. Dan yang luar biasa, izin Pak Kepala Kejaksaan dan juga Pak Gosali, kita serasa tambah pucuk ya, boleh berada di depan adik-adik siswa-siswi ya. Baik. Dan yang satu lagi narasumber kita mewakili siswi dari SMA Negeri 3, yaitu adik kita Jamilatu Nadila. Halo, adik cantik. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Kakak Franky. Selamat pagi Bapak-bapak dan teman-teman terhormat kita dari SMA Negeri 3 Merauke.
1: Baik, terima kasih. Ya, saya langsung saja menuju ke Pak Kejaksaan ya. Izin Pak Dr. Paris Manalu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Merauke. Selama Bapak menjabat atau berdasarkan data dari kasus korupsi, seperti apa keadaan korupsi yang selama ini terjadi? Keadaan korupsi di sini, Pak. Izin.
2: Jadi begini, saya sudah menjalankan tugas di sini hampir 4 bulan. Kalau saya melihat Papua Selatan, tanah yang sangat diberkati dan boleh bilang berlimpah dengan segala kekayaannya. Tapi kita kadang miris melihat, harusnya tanah yang berlimpah dengan kekayaan ini, harusnya anak-anak di sini harus semuanya setara dengan yang di Jawa, pendidikan dan segala-galanya. Tapi yang kita lihat sekarang ini, boleh dibilang banyak hal yang kita lihat yang sangat membuat itu semua jadi enggak jadi. Cita-cita, visi-misi dari pemerintah pusat itu tidak jadi. 4 bulan saya sudah melaksanakan tugasku di sini. Yang pertama saya tangkap itu dulu, yang pernah langsung saya tangani perkara seperti yang mantan

0: gabak protokol gubernur, sudah saya tahan kan. Hari ini lagi saya terbangkan Pak, lagi saya terbangkan untuk mengikuti persidangan di Jayapura hari ini. Mudah-mudahan tidak ada kondisi yang membuat ada perlawanan. Terus selanjutnya, kasus-kasus sektor pendidikan seperti dana hibah. Harusnya yang saya perhatikan itu dana-dana hibah itu memang sudah tepat dan sudah bagus, itu diserahkan lebih banyak diperbantukan untuk membantu pendidikan. Sehingga kita anak-anak Papua, khususnya Papua Selatan, seperti Asmat, Merauke, Mapi, semua itu harus sudah setara dengan, karena memang anggarannya cukup. Tapi yang terjadi adalah, makanya kita sudah tahan beberapa orang tuh, seperti kabak rumah tangga yang di itu, dan semuanya lagi sementara kita sidangkan. Sekarang lagi pemeriksaan, posisinya kemarin persidangannya itu dalam tahap pemeriksaan terdakwa. Jadi kemungkinan waktu dekat kita akan berapa tahun dihukum, dan saya punya komitmen di sini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, siapapun yang melakukan korupsi di negeri ini pasti akan saya sikat dan pasti saya tuntaskan. Kalian pasti ngikutin perkembangannya. Saudara-saudaraku, kantor Bupati Mapi yang kantornya sampai 3 tuh, saya kan sudah tinggal mengumumkan siapa tersangkanya. Tapi saya juga berpikir, hitung-hitung kekuatan juga SDM saya terbatas, sumbernya kurang. Terus kedua, BUMD Bopendigul, tinggal kita menahannya saja. Banyak pejabat-pejabat di situ, mulai dari bupati, direktur keuangan, direktur utama, itu nanti kita akan semua selesaikan itu. Dan mungkin kalian ikuti perkembangan yang saat ini, kenapa saya harus memilih Musamus yang harus saya periksa yang paling utama di negeri ini. Ini adalah sentral bagaimana membangun Papua Selatan ini harus setara dengan pendidikan yang di Jawa. Ternyata di dalamnya ada dugaan kuat tindak pidana korupsi, bukan 1 miliar, 2 miliar, bermiliar-miliar. Dan yang dalam waktu akan dekat akan kita segera umumkan naik ke penyidikan. Sekarang ini kita sudah hampir 65 orang yang sudah kita periksa dan nama-namanya kita kantongi, supaya segera apa? Kenapa kami lakukan itu? Tujuannya bukan, tujuannya adalah setiap uang dari negara, rupiah-rupiah yang negara itu jangan tercecer kepada pelaku-pelaku korup. Dampaknya banyak. Akhirnya yang harusnya mahasiswa-mahasiswa kita ini udah bisa mendapat ilmu dengan baik, nah ini akhirnya jadi banyak masalah korupsi. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka akan menimbulkan dampak-dampak ke yang lainnya, akan korupsi dan korupsi-korupsi. Harusnya ada pembiayaan, contohnya mahasiswa begini ya, harusnya dalam kuliah tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi karena memang udah korupsi, maka akan ada beban-beban bagi orang tua, yang sementara orang tua tidak perlu harus terbebani dengan hal demikian. Nah itu dulu mungkin pengantar dari baik. Saya.
1: Pengantarnya Bapak sudah cukup sedikit membuat kita tegang, menakutkan juga ya Pak ya. Iya. Dan ini pun juga sebenarnya menjadi warning ya untuk para pemangku kepentingan bahwa Kejaksaan Negeri Merauke tidak main-main dalam hal memberantas korupsi di wilayah tugas di Papua Selatan. Saya bergeser dulu ke Inspektorat, izin Pak Gozali. Sejauh ini bagaimana pengawasan dari pihak pemerintah dalam mencegah korupsi ini terjadi? Karena mungkin banyak juga kita sadari sendiri bahwa dari pemerintah jugalah yang justru menjadi bagian dari pelaku-pelaku itu sendiri. Silakan Pak Gozali.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk adik-adik sekalian, ya. Selamat pagi buat kita semua. Karena tema kita bangkit bersama melawan korupsi ya, dalam rangka untuk hari memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Artinya apa? Saya berangkat dari kita refleksi sejarah dulu. Gini. Yang pertama, 20 Mei 1908 ya, lahir Budi Utomo. Kelahiran Budi Utomo ini ya karena para pemuda saat itu capek lihat bangsanya tertindas dan tertinggal. Benar ya, kebangkitan nasional itu ya. Nah kemudian yang dilawan musuhnya adalah penjajah. Sekarang saat ini musuh kita. Musuh kita saat ini jauh lebih kejam, lebih sadis ya, daripada penjajah. Kenapa demikian? Karena dia tega merombakkan bangsanya sendiri secara perlahan. Itulah korupsi, adik-adik. Saya menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh MC tadi ya. Dalam hal ini ya, bagaimana pemerintah mengawasi biar korupsi itu tidak berjalan? Itu poin pertanyaannya. Pemerintah nggak pernah diam. Ada 5 lapis pengawasan. Pertama, pengawasan internal. Di seluruh instansi, dari pusat sampai ke daerah, kementerian maupun pemerintah daerah, itu ada inspektoratnya. Tugasnya adalah mengecek keuangan, mengecek jalannya standar operasional prosedur atas setiap pelayanan. Yang ketiga adalah melaporkan kalau ada yang aneh-aneh. Kepada siapa? Kepada Pak Jaksa, Pak Polisi, ya, atau ke KPK, ke Ombudsman. Yang kedua, ada 5 lapis ya. Lapis pertama, pengawasan internal. Lapis kedua, ya, pengawasan eksternal. BPK. BPK itu memeriksa keuangan negara. BPKP mengecek keuangan dan pembangunan. Apa dampaknya? Ombudsman itu mengecek pelayanan publiknya. Lapis berikutnya, lapis ketiga, itu ada pengawasan publik. Nah ini buat kita ini adik-adik. Buat kami, masyarakat, dan adik-adik. Pengawasan publik itu ada span lapor. Span lapor ada, kalau mau SMS ada 1708. Kalau masuk website, itu masuk lapor Go.id. Adik-adik bisa melaporkan ya segala aktivitas yang dikategorikan sebagai korupsi, misalnya ya, suap menyuap, ya, pungli, bahkan adik-adik bisa melaporkan pelayanan yang lambat. Di span lapor atau di saluran resmi inilah yang menuntut kita untuk berani melaporkan. Gitu loh. Lapis keempat, ya. Lapis pengawasan keempat adalah kita punya aparat penegak hukum. Polisi, ya. Polisi tugasnya menangani ya penegakan ya atau ya penegakan kejahatan ya, penindakan ya,
1: penindakan apa ya? Ya.
2: Penindakan ya. Ha-ha. Kalau kejaksaan menuntut kejahatan, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai eksekutor atas putusan pengadilan. Yang berikut, yang kelima, lapis kelima, itu sistem pengawasan. Adik-adik bisa lihat, kalau jalan-jalan ngurus KTP, ya, saat ini KTP untuk mendaftarkan KTP itu online. Bayar pajak pun online. Kenapa demikian? Supaya tujuannya kita nggak ketemu langsung dengan petugasnya. Untuk apa? Celah korupsinya, celah suap menyuap, celah memberikan hadiah, itu sudah kita tutupi. KPK juga punya strategi untuk memberantas korupsi. Yang pertama, melalui pendidikan. Ya seperti kayak ini. Fokus utamanya adalah membangun integritas dan budaya anti korupsi. Ketika itu sudah ada dalam diri kita, dari dalam diri adik-adik sejak sekolah, ya, maka kita tidak mau korupsi. Itu target perubahannya dari strategi KPK. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan ini itu fokus utamanya perbaikan sistem dan birokrasi. Seperti tadi, semua layanan kepada masyarakat online. Setiap pejabat wajib melaporkan laporan kekayaannya kepada negara. tujuannya atau semboyannya ya, tidak mau korupsi atau tidak bisa korupsi karena sistemnya sudah dikunci. Terakhir penindakan, penindakan ini itu penjatuhan hukum dan efek jera. Itu fokus utamanya. Yang berikut targetnya adalah orang udah takut korupsi. Karena korupsi zaman sekarang ini bukan hanya di penjara, mengembalikan uang kerugian keuangan negara, tapi seluruh hartanya itu juga diambil. Begitu Pak ya, pajak saya. Dampak yang paling buruk adalah yang dikorbankan adalah keluarga. Betapa malunya seorang anak yang bapaknya koruptor. Benar ya? Selalu pasti akan dibully. Kurang lebih itu ya. Baik. Ada 5 lapis pengawasan. Demikian saya kembalikan.
1: Siap, terima kasih Pak Ghazali. Jadi korupsi itu sebenarnya kenikmatan sesaat ya, apabila ketahuan. Makanya kerjasama masyarakat, kemudian adik-adik pun juga jangan pernah takut untuk melapor, karena pelapor pun juga tetap dilindungi ya, seperti itu ya Pak Kepala Kejaksaan dan juga Bapak Ghazali. Kita bergeser dulu sebelum nanti kita akan ada dalam satu hiburan lagi. Saya menuju ke adik cantik kita, adik Jamilatun. Ya, adik sebagai tunas bangsa, bagaimana nih melihat generasi muda memandang maraknya praktek-praktek korupsi? Kita pengen tahu nih anak muda ini kalau berpendapat seperti apa nih ya. Iya, silakan adikku.
3: Terima kasih Kakak Franky dan izin Bapak Kepala Kejaksaan dan Bapak Inspektorat. Sebagai perwakilan dari generasi muda dan juga saya kebetulan adalah seorang pelajar, saya meyakini dan saya percaya bahwa teman-teman saya pun memandang tindakan korupsi adalah tindakan yang merugikan baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kejaksaan, dana-dana kepada pendidikan itu karena adanya tindakan korupsi tidak sampai kepada kami penerima atau pelajar. Kemudian saya percaya bahwa sebenarnya pendidikan atau lingkungan sekolah adalah awal yang penting untuk menjaga integritas dan menumbuhkan integritas mereka sejak dini. Jadi integritas itu bukan hanya menjadi sebuah slogan menurut saya, tetapi apabila telah ditanamkan sejak mereka berada di pendidikan formal, itu akan membantu mereka dalam menanamkan integritas, menjalankan integritas di lingkungan masyarakat mereka kelak. Seperti itu Kakak Franky.
1: Baik, luar biasa, sangat cerdas sekali buat siswa-siswi di SMA Negeri 3 ya. Siap. Baik, kita akan kembali sesaat lagi. Masih dalam talk show RRI Merauke dengan topik kita yaitu bangkit bersama melawan korupsi. Dan nantinya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 serta pemirsa nantinya bisa bergabung lewat WhatsApp chat kita di nomor 0852 7511 2433. Bagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya tentang topik kita, sekali lagi di 0852 7511 2433. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Hadirin pendengar dan pemirsa, kembali lagi di talkshow nilai-nilai keindonesiaan RRI Merauke.